0: Hajeng, hajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Dur sasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
3: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
2: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
4: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
5: Ayah, orang ngapain itu?
6: Itu perang ya?
7: Anak ayah, itu perang Mahabharata. Perang antara Pandawa dan Kurawa.
6: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
7: Perang itu terjadi karena ada yang jahat. Dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
6: Oh, judi. Gak baik ya, ya?
8: Kalau judi online gimana ya?
6: Kalau judi di HP itu boleh gak?
7: Sama aja, gak boleh itu, nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ini pemirsa Rakaran Rai, sarang sami, sana kantun di tiang musik yang perempat suara budaya Bali. Muali malai sarang di tiang ketut mus, kantun nyarang semetor kelang rai nge. Ngantos kalah di tiang pupun mulai jebos jam 10 pagi mulai jebos nge. Nah, cara dulu ini, jadi pacang lantur di tiang talar kantun ring rang hajang Bali nih nge. Nah, jadi pacang iring di tiang mau beli bagan. Atur jagi pacang sangra di tang ring lain telepon 223361 Bantang publik bagan duwe niki informasi duwe jagi pacang atur di tang niki mengenai nyangre hari raya kuningan duwe niki durus kelarai sana sampun saya ge ring lain telepon 223361 ini om swastiastu.
2: Kan saya sudah ajang semang tutmo.
1: Ingi, penapi gatran ini.
2: Kader tengok, belum tengok kader.
1: Ingi, tu mungkin kena rahayung lantur.
2: Kena ada tutmo. Ampun ke dokter, ampun nak, nama sangat kena cuaca masih tan beci.
1: Ingi.
2: Me agak probitan di si kader.
1: Ingi.
2: Iko mawinan minap lesu. Ingi, napi tokoe edot.
1: Persiapnya ngera rahina kuningan iki punapi pemargi drue.
2: Ingi, ana kuningan kan masih dohang kali ini. Iki dumun pemacaan aku.
1: Ingi.
2: Yang lihan iko dumun kan dan. Ampun dosan itu wau caki-caki yang rekuningan.
1: Ingi.
2: Yang rekuningan apa sih itu ampun natan sekadi galungan dengan dan.
1: Patut.
2: Sesaja anak kuantan itu ribetan oleh kiri.
1: Ingi.
2: Ini ribetan itu napi. Nah wajangan ini kajang kuning, selangi.
1: Ingi patut.
2: Ingi nak kiri yang kalau ribetan oleh kiri.
1: Ingin Ingi.
2: Niko punya dan mus. Wang dah sekarang sanggup je sampun mau margi niki rahim jaga apa sikirang itu kan galungan. Ingi wang dah kena rayu dia tu kini angin
1: dia
2: kita nak pasti kau pun kini dengan.
1: Ingi.
2: Jangan niko mawinan dalam anestan sedang ajang dengan dot.
1: Ingi.
2: Niko mawinan minap dengan. Ingi, niki boi ka, munga boi ka. Niki matu nini nyarang itu.
1: Ingi, seksumo. Ingi,
2: munga matu nini. Mah, niki mandira ngajirang munga, ma. Kebuk bera nyarang itu.
1: Ingi.
2: Eh, cuta sarang sami, teman-teman seneng-seneng nyarang itu. Semang-semang itu, mandokinak raja. Terus mandokinak sata itu.
1: Ingi, seksumo nini.
2: Raja, seksumo untuk kalah nini. Mau pamit om, sati om.
1: Ingi suksumo reng widang pejaten kini ni itang ye sampun nyarang sementara kelarai niki ini publik bagan duwe ring semang meka dimangkin ye. Ingi pemirsa kelarai sampun nama dilaring frekuensi 106,4 MHz. Dulu semun piar sayang sana jagi pacang ngelintang. Mulai jebos. Mulai jagi pacang sang reditang reng lain pun 223361.
3: Banget warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Hidup ini memang keras, tapi menyerah bukan pilihan, apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah, tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar, dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke-48 Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru dari Tunjung Benua tampil sebagai Duta Kabupaten Bandung dalam Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali kemarin 18 Juni 2026. Ketua Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru Tanjung Benua, Wayan Cikre kepada RRI di Denpasar mengatakan persiapan menuju pementasan tidak mudah karena peserta harus berusia 17 hingga 28 tahun sesuai ketentuan lomba. Menurutnya, tantangan terbesar yakni mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan melakoni seni tradisional yang menjadi bagian dari kesenian Taman Penasar. Wayan Cikre menambahkan, meski cukup sulit mencari para penampil pada pementasan kali ini, penembang dan penabuh berasal dari Kutai Selatan dengan jumlah sekitar 13 penabuh dan 7 penyaji. Rekan-rekan, sekian Keter Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Makassar.
1: Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Si gokobar mongajo mongawar.
4: Ingin pemirsa Rakalang Rai, sahabat budaya, senekan tenun di tiang sekian ring perempat Suara Budaya Bali. Ingin. Nah, jadi pacang lantur di tiang acara druwene ring Rahajang Bali obrolan komunitas bersama Mekel Made Sukada Duaning. Jero Mekel Made Sukada Duaning durung rauh. Sementara Rakalang Rai jadi pacang atur di tiang dumun tembang-tembang pop Bali. Ingin. Gumentos jagi pacang nyantos Mekel Made Sukada terus sumun piar sayang sana jagi pacang lintang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio ramah.

0: Ena, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Hidadani sarang sami, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dalam acara hari ini. Saya akan membawakan topik ini sesuai dengan request nih, permintaan saudara-saudaraku. Ada pertanyaannya begini, Pak Jero Mekel, gimana caranya untuk mempersatukan keluarga? Nah, ini bagus sekali. Suatu ide yang sangat luar biasa ya. Jadi untuk mempersatukan keluarga itu ada beberapa syarat yang saya dapatkan di dalam Jenana Tatwa, teori kepemimpinan ya. Dalam Jenana Tatwa tentang teori kepemimpinan, pertama harus kita meletakkan tujuan di atas segala-galanya. Keluarga Anda ingin bersatu untuk apa? Tentu untuk bisa mendapatkan ataupun mencapai sebuah kedamaian cita-cita keluarga kecil maupun besar untuk bisa hidup sejahtera. Kan itu pertama ya. Kemudian yang kedua, harus ada seorang tokoh di dalam keluarga Anda. Tokoh yang bisa dipercaya, tokoh yang berani berkorban, baik waktu maupun material, dan tokoh yang berani meluangkan waktunya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kita harus sepakat menjunjung tinggi kebersamaan di dalam persatuan keluarga itu demi tercapainya ataupun terwujudnya cita-cita keluarga yang damai dan sejahtera. Nah, cuman tiga itu teorinya, saudaraku. Tiga itu teorinya. Satu ada pada tujuannya, kemudian yang kedua adalah terletak kepada seorang tokoh yang berani berkorban. Yang ketiga adalah kesepakatan bersama untuk menjunjung tinggi apa yang menjadi cita-cita keluarga, yaitu damai dan sejahtera. Mungkin itu yang topik yang bisa kita bahas untuk hari ini. Ini hal-hal yang umum tapi gampang dibicarakan tapi sulit diwujudkan. Itu biasanya. Kenapa begitu? Karena di antara keluarga kita, kalau rasa kebersamaannya kurang, rasa memilikinya kurang, jadi dia akan ada kecenderungan miskomunikasi, apalagi ada rasa iri itu misalnya. Jujur saja di masyarakat kita kan itu yang terjadi. Kalau keluarga kita ada yang mendapatkan atau memperoleh kemajuan dari segi bisnis apapun, sudah muncul perasaan-perasaan yang tidak bagus. Jauhkan hal-hal seperti itu, saudaraku. Kalau kita ingin bersatu dengan mengutamakan rasa ego kita, apapun tidak akan bisa terjadi. Justru akan keluarga kita menjadi lebih retak, redam segalanya itu. Jadi ya jujur saja, ini saya bicara sesuai dengan pengalaman ya, pengalaman di masyarakat, di dalam sebuah organisasi, apalagi di dalam sebuah keluarga. Seorang tokoh itu harus berani berkorban betul ya. Satu, berkorban waktu, berkorban pikiran, menyiapkan waktu. Kemudian yang kedua, Anda harus siap merogoh kocek kantong Anda untuk bisa berkorban untuk mewujudkan cita-cita. Tanpa adanya seperti itu, jangan harap Anda mendapatkan keluarga Anda bisa bersatu. Mungkin ini yang penting yang bisa saya sampaikan. Jujur saja, ini adalah saya padukan antara teori kepemimpinan di dalam Jenana Tatwa juga di dalam sebuah pengalaman memimpin sebuah organisasi dan lain sebagainya. Mungkin itu deh ya topik kita hari ini yang mungkin bisa kita perbincangkan, yang mungkin kita bisa komunikasikan di samping hal-hal lain, saudara-saudaraku, yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Mari kita bicarakan, mari kita dialogkan, mari kita bahas secara bersama-sama. Ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Mungkin kita buka di line telepon kita adik ya, di 223361 ya. Silakan saudara-saudaraku, saya siapkan waktu untuk komunikasi apapun persoalan tentang kehidupan Anda. Mari kita berusaha saling bermurah hati untuk saling bertukar pikiran. Bukan saya berarti lebih pintar, bukan. Mari kita, karena hidup ini semakin kita terbuka untuk siapapun dalam kebersamaan, itu berarti mempermudahkan rezeki kedatangan untuk kita. Dan saya yakin untuk itu, saudaraku, ngiring sareng sami, semeton titiang sareng sami, nikim diantuk kecunduk galah kadimangkin duaning arah peniki arang pisan seminggu sepisan, nikim. Seminggu sepisan idedane iring titiang membelik bag penikim jadi sejeronin pemargi. Apapun itu yang penting metu tujuan kebecikan untuk kita bersama.
1: Ingi pemirsa rekelanai sahabat budaya senekan tuni ring titiang musikian ring perempat suara budaya Bali ngeh. Dulu semeton jagi pacang sangre titiang ring lain telpon 223361 membelik bagan sarang jiro makal druin.
0: Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Jero.
0: Nggih, sira niki ireng titiang dumun? Halo. Sira niki? Halo, sira niki dumun?
2: Ya, halo.
0: Nggih, Om Swastiastu, Ibu nggih. Halo, Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Jero gede.
0: Om Swastiastu, Ibu nggih.
2: Ibu. Nggih, tiang Ibu sekeng Darni, sekeng Penestan.
0: Ibu, Om Swastiastu dumun?
2: Om Swastiastu,
0: Jero gede. Nggih, napi-napi yang bisa titiang bantu Ibu, nggih, napi-napi, nggih.
2: Tiang je ko semutung batas tiang
0: eh. Oh, sungkan.
2: Tiang.
0: Sejak kapan ke dan sungkan ke sejak kapan?
2: Kedan suwe ampun.
0: Ring napinya kesemutan, ring napi mantan. Nggih.
2: Awak tiang ngejar.
0: Wow.
2: Terus semutung asibak
0: nggih.
2: Awan.
0: Kalau tidak salah berapa tahun Bu? Berapa tahun iki ampun sungkannya? Tuh.
2: Nggih. Kuantan ampun 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan. Nggih wau ne bau. Ibu ampura titang Ibu. Duh mungkin nanti sida kecunduk sareng titang Ibu. Nggih, ini ke faktor ik niki Bu ya, ampura niki Ibu ya.
2: Nggih.
0: Nanti duh mungkin bisa kecunduk sareng titang nanti Ibu, nggih. Ibu nggih, mangga benten paguruan sareng titiang nanti nggih niki sungkan-sungkan Bali niki nggih. Ya itulah percaya atau tidak ya, sering titiang dapatkan saudara-saudara kita yang sungkan, yang sakit, sudah berkali-kali berobat ke dokter, ke rumah sakit. Kalau sudah terjadi seperti itu, carilah orang pintar nggih, silakan yang masuk lagi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, jero gede mekel ganteng.
0: Aduh, sira niki demen Om Swastiastu.
2: Siang nggih ya yoga Gunung Karang gitu.
0: Oh nggih, punapi gatro niki punapi gatro.
2: Ya enak. Nggih demen.
0: Nggih.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak sawitro sare ngeranjing ring perempat. Bali aja Gang Bali ne Om Swastiastu rin nggih.
0: Ya astung kare.
2: Tapi malih ngiring ido jero mekel. Aku nuwagat bijaksana. Ngiring untape nantuk pra Om Swastiastu.
0: Apa nang
2: lali tenika nggih. Oh ya tidak memburui mengelingin
0: kanca. Nggih.
2: Terus kok kenapa gak terus?
0: Astung kare rajeng rayu dumun sareng sami.
2: Oh, sana di bibit yang lewat kan simpang kan keneang jeron tetuosa.
1: Nggih, titiang dinas kantor ring at center kemarin kinten.
0: Nggih.
2: Debogi kena kelantur, jeron bakal sareng tetmus nggih.
1: Nggih.
0: Astung kare.
2: Yang boyo sungkan ngira bekas.
0: Nggih.
2: Sampe do sungkan dompet iki.
0: Nggih, tak kenapi nanti rauh nanti mak gue.
2: Nggih. Mak yang Saudarmo dumun.
0: Nggih, lantur-lantur Ibu nggih.
2: Sampe selamat rayu titiang becik-becik ngira mekel, semoga ngira mekel sareng ngira istri.
0: Astung kare.
2: Yang rayu nggih ngemargi yang kuningan iki jagi ampun
0: apa. Jagi rauh.
2: Semua manake sewitro ngerani ngiring semeton sarengin ngira mekel. Mangdo uning napi sane Mas Toiwang wa sepatut ngiring sarenge. Inggih jare maka.
0: Ngiring.
2: Yang apa itu tapi untuk Prama Santi.
0: Ngiring Om Santi, Santi Om. Nggih. Nggih, nika Bu Gung Biang Karang. Bu yang yoga nggih. Dulu silakan yang lainnya semeton di dadane sareng sami. Indik napi pun ngiring kita bicarakan, ngiring kita bahas. di sejeroning galah sekadi mangkin ring nomor telepon 223361 di tiang sanggro ide dani serang sami nggih nggih nggih om swastiastu nggih nggih
3: om swastiastu
0: nggih sira ideng titiang niki bapak nggih
3: cinta RRI dari Tungku.
0: Aduh, coba suara teleponnya apa, radionya kecilkan dikit Bapak, agak. Nge, punapi Pak, napi yang bisa tiang bantu, ya.
3: Aduh. Karena pencerahannya masuk akal sekali. Pak, napi ini kan yang
0: mau kelau. Oh, hingga.
3: Yang pemimpin keluarga.
0: Ini topik dua, hingga.
3: Yeah. Pemimpin keluarga yang supaya sejahtera keluarga ini, ya seperti itu cari.
0: Patut.
3: Berkorban. Segalanya pas sekali, saya.
0: Hingga. Ini kan perpaduan teori dengan pengalaman Bapak,
3: pas,
0: semua Bapak
3: yang mireng wau aduh ini baru pas.
0: Nggih.
3: Ada seorang kepala keluarga seperti itu saat ini.
0: Nggih.
3: Terlalu ego terhadap
0: patut, nggih. Harus bijaksana dan menjadi seorang tokoh, nggih.
3: Yang bersyukur ya, seandainya banyak tokoh-tokoh seperti ini amanlah Bali.
0: Nggih. Dhumugi mugi bermunculan tokoh-tokoh kadiasa punika ring sejeronin apa bukti-bukti ring pewayangan titiang panggih makue. Kemon pikebah jagat sekadi mangkin memang arang yang bisa seperti itu.
3: Nggih.
0: Nggih, kebanyakan egonya yang muncul
3: egonya
0: gitu,
3: ya. Yang muncul sehingga persoalan ini kembali sudah ada.
0: Itu. Nggih.
3: Patut. Kok sampai dilaksanakan amanlah keluarga.
0: Patut. Damai dados tentram dados
3: dan nggih. Sebenarnya penting
0: yang jadi Bapak nanti ruruh galah Bapak sedek kecunduk Bapak nggih.
3: Nggih. Mudah-mudahan ya Tuhan mempertemukan
0: saya. Astungkar Bapak nggih, astungkar.
3: Selalu sekali ini ada acara seperti ini, sangat bersyukur sekali lagi untuk mengertikan masyarakat yang ingin membina keluarga yang baik ini.
0: Nggih.
3: Rumusnya rumekel.
0: Inggih, durus Bapak nggih, sukses dahat Bapak nggih.
3: Nggih.
0: Puput dengan Om Santi Om. Nggih. Nak wiyakti kadiasa punika nggih. Yening ide dane sampun memiliki apa pengalaman di sejeroning dados memimpin organisasi napi pun punika napi malih bilih-bilih ring keluarga duwe. Sampun nang ujug-ujug dan dados pemimpin umum di keluarga benyah latik nika kan dan patut kadiasa punika. Pinirin keluarga duwe dumun mangde tentram sejahtera sarang sami kada. Mangde dados tetuladan ring semeton ide dane sarang sami. Wis punika wahwur aris ngelimak ri sejeronin organisasi sanesiosan. Ide dane boleh kepercayaan keyakinan untuk bisa memimpin gitu, mendahulukan apa kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mungkin yang makweh terjadi kan terbalik, justru terbalik. Kenapa? Kebaliknya justru kepentingan dirinya sendirinya dulu dipenuhi. Seperti itu. Itu melempas risi jeronim napi yang titiang panggih di dalam teori kepemimpinan ring lontar jenana tatwa yang betul-betul sekadi apa diumpamakan seperti lilin gitu. Kenapa lilin? Dia siap berkorban menghabiskan dirinya untuk bisa memberikan penerangan kepada orang lain. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita perhatikan. Dan satu hal lagi, saudara-saudaraku, semeton titiang sareng sami, yening ide dane pernah ngemanggihan sebuah apa cerita, bukan cerita, keadaan real nih, binatang titiang lupa namanya, dia sejenis serangga. Serangga begitu dia hamil gitu akan melahirkan anak-anaknya Kemudian dia itu berkorban dimakan oleh anak-anaknya untuk membesarkan anak-anaknya. Ini luar biasa. Yang harus kita ambil ikhmahnya di dalam Janana Tatwa disebutkan bahwa seorang ibu yang berani berkorban untuk membesarkan anak-anaknya, mengorbankan dirinya menjadi santapan ribuan anak-anaknya. Kalau tidak salah ini sejenis serangga apa semut gitu, tapi yang besar, yang memiliki rumah di dalam tanah. Biasanya ketika dia akan melahirkan anak-anaknya, begitu lahir anak-anaknya dia meninggal seketika karena tubuhnya disumbangkan ataupun diberikan kepada anak-anaknya. Ini sebuah pertiwimbo yang harus kita bisa ambil di dalam teori mempersatukan keluarga, menjadi seorang pemimpin seperti itu. Harus siap betul-betul berkorban demi kepentingan warganya sendiri, bukan sebaliknya. Seperti yang kita lihat di medsos-medsos sekarang, bantuan sosial, pendataan dari 6 bulan sebelumnya, semua terdata ide dana masyarakat miskin. Tetapi begitu datang bantuannya, kocap, kebanyakan itu diberikan kepada keluarga terdekatnya. Luar biasa konyolnya seorang pemimpin seperti ini, yang kita harapkan pada apa ya, pada hari ini betul-betul kan, betul-betul kita berharap seorang pemimpin yang berani berkorban kebutuhan untuk masyarakat banyak. Mungkin itu salah satu pertiwimbo yang harus kita bisa pegang di dalam sebuah teori kepemimpinan yang tercakup di dalam Lontar Jenana Tatwa, yang harus menjadi pegangan bagi seorang pemimpin. Kita wawanin malipisan. Jadi pertama, kalau kita ingin menyatukan keluarga, yang pertama itu harus disepakati adalah tujuannya untuk apa. Ya. Tujuannya, nge, silakan Titiang Sanggra, nge, Om Swastiastu, ya. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Menggelebuk menawi niki tidak bisa masuk nggih. Nggih wawanen malih ring 223361 nggih. Om Swastiastu nggih.
4: Om Swastiastu Pak Jero.
0: Nggih, Om Swastiastu. Seneng ki Ibu iring Titiang.
4: Titiang ring Gianyar Bitre.
0: Ibu seneng ki ya?
4: Bu Agung.
0: Bu Agung cakeng Bitre. Napi-napi Bu yang bisa tiang bantu nggih.
4: Nggih. Mau deteksi pegarangan dados
0: nggih. Pekerangan. Titiang ingin dumun, kenapa Ibu ingin cek karang? Nah, napi-napi persoalan yang pernah Ibu hadapi.
4: Kan jawentan okan yang ampun selih-selih durung-durung poli-poli jodoh.
0: Wah, yang langsung saja yang paling besar nih, ke berapa usianya mungkin?
4: 34 sekarang 33.
0: Wow, cewek cowok nih, Kim?
4: Cewek cowok.
0: Sayang Ibu tidak ada anak alit, salah satu contoh nih, harus kita yang bisa dapatkan infonya melalui sinyalnya. Sehingga kita bisa dapatkan sesuatu apa persoalan yang sebetulnya terjadi Ibu ya. Niki ke bawah yang secara umum niki sudah pikobet niki Ibu ya.
4: Yeah,
0: sudah manjing di si jeronin pikobet
4: niki. Boleh jodoh ya. Bingung yang Pak Jero.
0: Nggih nggih. Ibu Ibu colong bayangkan alit Ibu yang pertama, coba bayangkan Ibu ya, yang ingin ngecek melalui sinyalnya Ibu ya. Oke. Okay?
4: Yeah.
0: Bayangkan wajah alit nggih. Nggih. Wow. Sampun-sampun Ibu ya. Ampunan Ibu nggih, tidak mendahului yang di atas Ibu ya. Ya. Ya, inilah ya sebuah apa ya, kepercayaan, percaya atau tidak dan lain sebagainya. Ya. Yang jelas semua keluarga Ibu itu ada yang menutupi ya. Sehingga tidak ada niat untuk mencari pasangan. Sudah jelas tujuannya untuk apa itu. Ibu nggih. Mungkin nanti sudah kecunduk Ibu nggih.
4: Nggih. Doakan Pak Jero panggilis oleh jodoh Pak Jero.
0: Tidak bisa dengan doa mantan Ibu. Tidak bisa dengan doa mantan. Kalau sudah ada pikobert seperti ini harus ada pemecahannya Ibu ya. Ya. Nggih. Nggih, rajang-rajang rayu Ibu.
4: Terima kasih semua Pak Jero.
0: Nggih, iya. Om, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, sant Nah, kalau seperti ini persoalan bagi tiang selaku apa pencari jalan keluar sudah terlalu umum persoalan ini tiang dapatkan. Ada faktor E, faktor pengesengajaan dan lain sebagainya yang lebih sering berhubungan dengan keluarga. Nggih, dadane sareng sami silakan ngeranjing nggih. Nggih. Om Swastiastu ya.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sira niki, Bapak.
3: Nggih.
0: Pak Made Klungkung nggih.
3: Nggih, Pak Made saking Klungkung ya.
0: Nggih, punapi Pak Made, punapi nggih.
3: Nggih,
0: punapi, nggih.
3: Benten kami.
0: Coba kecilin suara radionya Pak, nguming Pak nggih.
3: Nggih, sampun.
0: Nggih, punapi. Nggih.
3: Iki yang ngelagatur ini.
0: Nggih, durus, silakan.
3: Nuwun nggih. Ikrang kan lebih pah itu. Pah janji.
0: Nggih, punapi.
3: Mantan ketika bisa iku mantan pah yang paling normal, paling ketik itu sanan dulu gantung diri. Ripah itu
0: yang sempurna. Iya, iya. Dika ada di rumah nggih, di rumah Bapak.
3: Kan siang ripah yang sering dikat nangkung.
0: Oh. Kalau Pak, kalau ciri-ciri seperti itu karaneka namanya karang code Pak ya. Karang code artinya ada persoalan yang belum terbayar oleh leluhur kepada leluhur dan lain sebagainya Pak. Iya. Itu yang terjadi kalau kita melihat ciri-ciri ya. Seperti itu Bapak ya. Biasanya nih kan ya. Jalan keluarnya yadnya ya. Yadnya biasanya Pak ya.
3: Nggih. Tapi kan sampun iki ngelagatur juga.
0: Nggih, nggih.
3: Kira yang hitungan
0: gitu. Nggih, nggih.
3: Nggih.
0: Nggih, biasanya nih ke nggih paling tidak yadnyanya berdaging balik sumpah alit pun tidak apa-apa nggih untuk menormalisasi situasi pekarangan duwe Bapak nggih nggih
3: kan kemana untuk siang jero ada sampun
0: nggih itu kalau cecirennya seperti itu Pak ya carang-carang kobar seperti itu Pak nggih
3: nggih itu sampun siang yang ampuh banget gitu
0: nggih
3: yang suara di yang ngetipah pun ini juga sangat dan
0: yang
3: hitungan itu jero yang Pak Made
0: nggih nggih ampun nuning yang Bapak nggih
3: kedah di yang sekarang jero niki iki yang enten sekarang jero enten ampuro di yang enten
0: nggih nggih nggih
3: wadaran sampun iki jero
0: nggih nggih
3: nggih
0: nggih
3: yang sampun nuning jero
0: nggih nggih naler Pak nggih
3: Nggih,
0: ini kan Pak, kalau cecirennya seperti itu Pak nggih, tetapi kalau ini lengkapnya biasanya mang de sida kecundo panggil situasi sesungguhnya gitu. Gumanti mang de sampuneng nanti menyimpang sarang apa yang seharusnya kita lakukan tidak kita lakukan. Dumugi mang de sidanendon ngemangihin Sidi sida purna risi jeronan pekarang duwe ngemangin pekedek penyung rauh kawekas Bapak ya. Mangda sampun yang kadi mangkinnya kadi code karang duwe sapunikam dadosnya sami dados saling kentran saling curang dados kentran ya.
3: Iko ampun jero.
0: Nggih.
3: Nah mangkin tiang wenten atik yang mulai pisan jero.
0: Nggih.
3: Tiang lugrayang tiang jelanggalah dados.
0: Nggih durus.
3: Lin mitur-mitur sarang upah tiang itu. Iki nak mau yang di nak samian sampun nila mulai kedo sampun tu, yang berbeza itu nanti saking sunte, ni nak karangnya bujian mau pedagangan ya kentan itu pun, nah pima jadi pun itu patut kentan jero.
0: Ya kita kan harus anu Pak, kita harus bahas itu, harus deteksi itu, harus lihat itu apa maksudnya. Kita kan belum jelas bang ya. Nih, kalau karang itu diisi sesuatu kebaikan untuk Mang Do Sido Purno kan tidak masalah gitu. Tapi kita kan belum tentu isinya taunya apa.
3: Iya.
0: Kita tidak
3: ngatur di mana tuh. Ada seraga nih penyiar
0: yang. Oh, nih penyiarnya bentan Pak
1: Tutmus. Nih, sarang di tiang ketutmus di tiang.
0: Angge.
5: anak tiang sampun dunia, anak dua, anak sampun tan wawu, tiang anak sampun dua, dua sampun tiang kenal sarang jero, mana nenten tandro neng bapak penyiar di
0: sini. Gege.
5: Nenten neng tiang penyiar di sini.
0: Gege.
5: Banget tiang di sini.
0: Rajang, rajang.
5: Sarang jero niki ampuh ro banget
0: tiang. Gege terkenapi tak terkenapi.
5: Tiang untuk Prama Santi.
0: Om Santi, Santi. Ya, itulah ciri-ciri karang kobat ya, carang nyungkanin, karang nyakitin seperti itu ya. Jadi tulak wali kewentenannya kematian ya, bunuh diri dan lain sebagainya ya. Apa yang kita yakini di dalam sebuah pedoman sastra, di dalam ketatuan separindikan seperti itu, memang secara umum nih ke penyelesaiannya adalah yadnya. Nggih, silakan Om Swastiastu Ida Dani Serang Samia, nggih.
6: Ya, rahayang semang Pak
0: Jeri. Ibu, Om Swastiastu Ibu.
6: Nggih.
0: Om Swastiastu Ibu.
6: Om Swastiastu Pak.
0: Ah, ini ke baru patut yang tidak akan cawis kalau tidak ada Omnya. Penapi Ibu, napi yang bisa tiang bantu.
6: Sampun wau di tiang cawis Om Swastiastu.
0: Nggih. Sareng Ibu seren nggih.
6: Tiang Ibu Eka ring sempiti Pak Jeru.
0: Nggih pun napi Ibu Eka nggih. Napi yang bisa tiang bantu.
6: Yang medue ti anak sengetan. Sampun kamil ring pekubuan sanur.
0: Nggih Rades.
6: Kemangkin rauh kemangkin durung medue sentana.
0: Kalau begitu biasanya dua-duanya harus tiang bisa kecunduk Ibu ya.
6: Yeah.
0: Oke. Yeah, kita cek dua-duanya secara medisnya gimana? Apakah ada hal yang lain ke dan Ibu? Nggih.
6: Asing
0: nggih. Nggih.
6: Kenten dadah sip yang lunas. Kenten Pak Jerun iki.
0: Napi? Nomor telepon yang melebos ring ungkur Ibu ya.
6: Nggih.
0: Nggih.
6: Nggih. Matur sip semua Pak Jerun.
0: Nggih ngiring sarang-sarang Ibu, sarang-sarang dumugi kena rahayu. Nggih, rajang.
1: Nggih, rajang Bu.
0: Om santi. Om. Iya. Nggih, nika kapiambeng wenten kapiambeng sangkaning pertemuannya, nggih. Wenten kapiambeng sangkaning kesehatannya tidak berimbang. Ataupun sel telurnya ketinggian muasane lainnya nggih. Itu yang harus kita lihat, kita deteksi sesungguhnya kenapa sampai saat ini belum jadi-jadi. Apakah itu ada hubungannya dengan leluhurnya, ada kepiutan, ada banyak persoalan yang harus kita bahas.
1: Pertemuan juga bisa
0: sangat-sangat nggih. Pertama pertemuan kalau saya baca horoskopnya, pertemuannya pertama panas atau gimana itu, kemudian yang kedua baru kita cek kesehatannya ya. Kesehatannya secara medis maupun non medisnya,
1: berarti kita mengambil dua jalan
0: ya, iya dua jalan ya. Iya secara umum harus kita ambil dua jalan. Pertama kita ambil secara logika dulu ya. Secara logika dulu.
1: Secara medis kan.
0: Secara medis logika akal sehat dulu ya. Kemudian secara pemecahan akal sehatnya buntu, tidak ada jalan keluar, baru kita cari kenonnya gitu. Biasanya itu yang berhubungan seperti itu gitu ya. Nggih, dadane sareng sami silakan nggih. Ngeranjing mumpung di tiang benteng galah puniki nggih.
7: Om Swastiastu, jero gede.
0: Nggih, Om Swasti, Bapak sirai deng titang iki.
7: Tiang iki Pak Wayan saking Nusa Dua.
0: Pak Wayan Nusa Dua, nggih. Pak Wayan sira, Pak, ngapura?
7: Tiang Pak Wayan Meling.
0: Oh, Pak Wayan Meling, nggih. Silakan Pak Napi yang bisa tiang bantu, nggih.
7: Iki tiang setiap petang ke kiri sirap nike.
0: Nggih.
7: Lengan kiri tiang kiwa.
0: Nggih.
7: Kedan setiap malam kenten, tapi kenten nika.
0: Kenten setiap malam tu pun api nika karimu kulit nika.
7: Oh, kebat.
0: Oh, sungkan kenten nange.
7: Nge sungkan nge.
0: Sungkan oh, nge. Coba bapak pegang tangan bapak nika dengan tangan yang satu nge.
7: Nge.
0: Bagian sakitnya coba pegang.
7: Nge sampun.
0: Ya. Oh, nge. Bapak boleh ada nak ngelempak nika. Taruh okay, niki sapat ya, halo lempak ke lima nih misi dan lain sebagainya. Ya percaya tidak percaya susah yang begitu.
7: Tapi angin yang boreh
0: kita. Bukan boreh Pak, harus ada sesuatu itu. Bukan boreh, tidak bisa dengan boreh mantan tidak bisa. karena nika kemanjangan faktor X break magic nika Pak ya.
7: Oke enten.
0: Nggih nggih. Nggih de mugi sedek kecunduk sareng titiang Bapak nanti nggih.
7: Yen jero wenten ring rike ring jero.
0: Nggih nggih.
7: Galah napi wenten.
0: Nanti Bapak titiang aturan nomor WA male bos Pak nggih.
7: Nggih. Oke enten.
0: Nggih nggih nggih.
7: Nggih nggih sik semut.
0: Nggih ngiring ngiring ngiring rajang rajang Om Santi Santi Santi Om. Ya kadang-kadang ini dah zaman teknologi sudah semakin tinggi gitu ya. Amerika sudah bikin rumah di bulan gitu. Nunggu masih ragu seperti ini.
1: Tinggi.
0: Inilah budaya.
1: Budaya. Bisa dibilang warisan leluhur.
0: Kayaknya. Warisan leluhur ya, memang warisan leluhur. Kenapa begitu? Karena Siwa Durga yang kita sungsung ada di pura dalam ya. Jadi selama ada Siwa Durga sebagai simbol Rua Bineda, kekuatan itu akan masih ada. Karena apa? Untuk menentukan warna itu putih, harus di sampingnya ada hitam.
1: Yeah.
0: Tanpa ada hitam, tidak ada putih, kan begitu?
1: Kalau kalau dibilang niki jero, dibilang jero warisan leluhur, berarti perlu harus dilestarikan niki.
0: Memang bukan perlu dilestarikan, memang harus dilestarikan.
1: Memang harus dilestarikan.
0: Iya, di dalam keyakinan kita di Trikayangan itu kan ada Siwa Durga. Itu simbol Rua Bineda yang harus kita harus kita wajib selamatkan kan begitu. Patut. Karena untuk mencari kebaikan itu harus memang harus melebur dengan keburukan dulu. Ibarat membangun sebuah rumah baik kan yang lama harus dilebur dulu. Ya kan? Nah, kalau kita bicara logika kan begitu kan. Beda dengan orang yang punya agian manis sekecap rumah baru gres kan beda lagi. Itu karena uangnya.
1: Nggih, sangra male siki dumun jero.
0: Nggih, ngiring. Om Swastiastu nggih.
8: Om Swastiastu.
0: Aduh Bu Pera kenyung pian iki. Nggih, nggih. Punapi niki gatra nyampun salam kinyung.
8: Ada jeneng ngene.
0: Nggih, nggih punapi.
8: Rahayu.
0: Rahayu, rahayu, rahayu.
8: Seger tiang lagi. Tapi pun mirang tiang harus senang dia. Ya.
0: Orang tiang apa adanya Bu, ngapain kita sembunyiin hal-hal yang seperti itu.
8: Ane tiang niki makin on air nggih. Amerika semua bom luar negeri bisa di Bali. Nikah ya. Nikah yang tergugah.
0: Itulah dunia. Ya. Kayak mungkin Amerika perang nu Iran nu perang sepak bola jalan kan lengis, bagus.
8: Lengis malam.
0: Lengis malam. Demo sing suwut-suwut tuh.
8: Sing hidang lali ke perempat RI lengis malam.
0: Presiden jak gubernur puik tuh. Mungkin ngomong mungkin. Nah sing kenoban tuh. Ya. Kewah mau semakin.
8: Ya gitu kan sambung luar negeri Amerika bom di Amerika bisa di Bali kena tidak no kan ngitungan magic
0: no ngitungan black magic kan
8: ya ni mungkin ibi bendang mendu
0: napi napi
8: anak ngorto nikinge
0: ye napi
8: bapak ni rago jagurin napi dan kan pamana gitu
0: apa
8: di depan aneh tu
0: terus
8: sana to
0: aduh
8: jadi sana ada kiri 1 miliar ada kanan 1 triliun yang bergerak sana kan masih ngapa sana biar dia denger ini nih gitu biar dia denger ini
0: iya itu
8: masyarakat ini oknum kerah aja tunggalan mengkerahin tanah kalau mati ngapa sana
0: aduh joh sajan
8: aduh niki yang terima kasih besar tutur jadi gede panggilin ngagung benyak saja
0: kira ngagung benyak ini mesennya
8: nah gendron tadi di Sabanar panggilin ngagung benyak gitu
0: nge
8: nih raga mau kena panggilan tanah mau gaya mau dagang
0: betul
8: banyak tuh di Bali ini mengkerahin ini cuma ada kan
0: tapi ada dagangannya jelek Bu.
8: Huh?
0: Ada dagangan jelek.
8: Jelek kan tuh.
0: Ada pelakat tuh dengan dah tuh. Tuh paling jelek jadi ingat tuh.
8: Enggak ada pelakat. Yang mau ada suka dengan ngomong jadi
0: curi. Aduh.
8: Enggak sekan tuh. Ada pelakat tuh. Lah mobilnya madap, tanahnya madap. Udah banyak.
0: Iya.
8: Udah banyak.
0: Sampunan ngikut yang tidak baik kan begitu.
8: Iya, sampunan ngikut yang tidak baik. Niki cucur jero gede pirang jero. Sekarang sami. Dia mekerah aja tunggalan. Niki nyesel nak cenik yang tiang nyagurin. Yang tiang kena penjara. Do.
0: Untuk apa seperti itu?
8: Oh, do.
0: Ari jalan terbaik kita sesuatu ni kan bisa dibicarakan kenapa harus main
8: padahal keras. Padahal yang ini jurat pengirang ini ke rakyat kan.
0: Kenapa?
8: Papa ane mangku tu jagurian kan kena tugal
0: aduh, aduh.
8: Aduh, ada nak esok kan cuba kilap. Oh jadi ya, kini dah mak jadi ya sakitnya untam kan jadi perjalanan kena biarkan serahkan kepada yang di atas kan sendiri yang tu.
0: Gih, karmanya tetap jalan ibu.
8: Gih, ingin ya bang pirang niki sampun jero, niki sampun nama kerah makan tanah. Kau mati sih ngapa tanah sing halah.
0: Gih.
8: Gih, niki mangkin niki pirang tutur jero. Gede niki pasti raga semangat.
0: Nggih,
8: Pak. Nggih, sani wau sang pirang siang nak cenik ne donan man jodoh langsung menghadap beliau niki mriko. Jero kagriong nggih, sampunan kenten ya. Harus kita hidup percaya diri.
0: Nggih, yakin.
8: Yang sampun pun niraga dimanapun ya ke dokter buat ke jero gede harus kita percaya diri.
0: Patut.
8: Bikin yang terbaik.
0: Nggih.
8: Ya, iraga ni menggunone panglah panak. Nanti itu kan perlu napana.
0: Patut. Kan tujuan kita melanjutkan reinkarnasi. Itu tujuan kita.
8: Ingin.
0: Harus itu punya nak keturunan.
8: Saya waktu. Kok kayak anaknya titipan tadi. Itu. Jadi pejabat. Makin itu kan belum lah. Orang pejabat korupsi itu.
0: Nggak. Secara umum.
1: Ingin. Suk semua ibu perang.
8: Suk semua. Raju. Gede. Raju yang tugas.
0: Sekarang
8: ini. Mus niki.
0: Mus niki.
8: Nggih niki salam hormat pendengar Perempat RI niki pirang jero gede niki. Unas juragan unas itu sana becik
1: entar. Nggih.
8: Sok sama rahayu. Jadi yang pamit
0: om. Ngiring om santi
8: om.
0: Niki pendengar setia yang Bu Pera. Yang panggilkan Bu Era kenyung selalu tertawa niki.
1: Nggih, jero gede dulu sok napi wastane. Pidato yang nomor WA 22 ning galah 2 sampun.
0: Aduh tidak terasa nggih Pak Musiang. Memang semakin fokus kita berbicara sesuatu jadi tidak terasa waktu niku akan berjalan demikian cepatnya nggih. Nggih dedane sareng sami napi yang titiang aturang wau katur sane wau penika kertus titiang risijeronin teori kepemimpinan ring jenana tatua nggih. Mau sang tiga hal tujuan tokoh terus kesepakatan bersama untuk mencapai keluarga yang sejahtera nggih. Nah rada si dedane sane melet kecunduk sareng titiang dados melarapan nomor WA nggih. 081 338 588 956 081 338 588 956. Asalam titiang berkenah ring Banjar Ben Biyu Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara. Nggih, ngiring ide dane kadia sapunika sitiang sida ngundengannya topik ringgalah kadi mangkin demugi wenten pikenoh nyane titiang undatang antuk Om Santi Om.
1: Inge pemirsa sarang sami duaning ke Bandar untuk galah rawi riki taler titiang ketut mus lagi pacang iring semeton rakelan rai maka sami nggih. Nah tatkalana titiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan titiang titiang lunas agung rene pangampura tur acara duwe jagi pacang puputang titiang antuk Parmo Santi tur male jebos wenten semeton titiang beli gede duta jagi pacang nyarangi semeton rakelan rai ngantos galah nyane puput ringgalah jam 3. Om Santi. Om.

Selamat pagi rekan Rai, gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, pusat perbelanjaan hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Estian Anugrah, mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman termasuk wisatawan mancanegara di kafe maupun sport bar dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Antusiasme masyarakat terhadap nobar menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi sepak bola tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
1: Siap bu, laksanakan.
2: Buku adalah gudang ilmu dan baca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
3: Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi makepung berasal dari Kabupaten Jembrana sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi makepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bak seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi makepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

swastiastu, rahajang, semang, akan rai muali nyarangin niki ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Duta muali niki nyarangin ring rahina sanis jarang ring pinangal 2 Juni 2/6 likur sane becik mangkin. Sana mungkin deduta baca ngiring rekan rai niki ngawit jam dasa kantos puput deduta bertugas ringgalah jam 3 sore nge. Nah rekan rai siaran perempat niki dados rekan rai pihak sayang juga ring aplikasi RRI Digital sarang ring streaming rri.co.id. Ingin rekan rai sana mungkin kita ada di acara Rahina Ayu nge. Sana mungkin di duta pacang menyajikan niki paket Taman Penasar nge. Sana mungkin judul Taman Penasarnya nih adalah Dharma Stiti bagian 1A. Ingin rekan rai ngiring pirsayang niki Taman Penasar Dharma Stiti bagian 1A.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggih, sekadi sane sampun memargi ring acara puniki, wenten salah sinungil cakepan geguritan sane jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang rin sesampune punika raris darmo tule yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalo meperwerti iriki ring jagati ingih titiang sampun urumase ring pedewekan titiang puniki tamat pisah punika mawinan nenten lali titiang lungsur agurna pangampura majeng ring sang merage pratnya wicaksana pemekas ring sang sampun poragayan wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng rasa mangga suwe cugi nyinampura yang ring ini ketametan titiange puniki ingih dumadak suwe cuy desang yang ngaji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatero memargo acara derwini ingih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genama sudu.

Setato ngelanang welas asih mante kering sarwo perani sarwo maurip rikire.

0: pekayonan itu anak kelincir makawinan sekananing budo budi kalau kali saning waso kena kepunika maka sami pada adung pada meledak.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya.

punang jesani madarawe dari para mana i beburon kadi i macan pun ikesani sampun ketah ke bos galak side punike dados ning margian manasane tresna asih.

Aku ni kesampun memang imacan sani pini kuat pasti ke memangsa kadi beburon sani jenik-jenik nikilian pada dosni imacan menyunyuin kadi ikidang ikanjil makum iwasan lianan.

deun. Nenten iwang kadi atur di tiang iwawu kaling aning imanusa sani mederwi rasa.

Basudewa untuk makame ke baos jengnya teke asah asik asuk selumlung sebayan take ngemargi yang welas asik ini kalaning sampun winten ini kering telenging pas ramani desa meragesuki.

diatur di tiangnya wawu punapi jayde hari kalaning micaya ngaji kawaruhan saat makan kadide sang yang surya hari kalaning ide micaya yang sinar mana sida galang.

0: inggi
1: sarang sami sanedahat wang yang titiang sanekantun susatyo miarse yang acara taman penasar giring tunas makin api sane sampun preside kawacian iwawu sangtut Yomanardo Agusti Sumadi titiang sampun kenton para istri sarang sami kawiyaktiannya ne wiyakti akeh sane sandang tunas teh kadang Gusti sane pacang beli bagang ring tepengane puniki sake wanten jejah manah ditiang Gusti jejah manah ditiang sangtut nyah hatin tiang man jejah manah ditiang yo
2: aduh jejah mendikong orang jejah saling
3: tiang
1: maksudnya napi
3: asal subuh asal subuh jejah sinjeng idang nyujuh pasti
2: aneh ngaranang jejah tunas
1: niki agak terbentan usul sangtut nyoman biasa aneh usul yang saget nyah
3: nyul jajah kita aku nih
1: mapan biasanya nak kenyang ngeraos jadi biar liuna nyauh nih
0: jadi
1: pasti
0: jadi pas kaliwat hati-hati nih ada Gusti
1: hati-hati
0: pasang di pas kaliwat hati-hati ini bisa matan batis bisa bekaplok pas hati-hati
3: pas hati-hati pilih masih yoi pas hati-hati pilih
4: benar semua tugas ini ada nak ngebut
2: hati-hati
4: motor bos gitu ada nak masaut hijau ya kal nyungkling nas gitu oh gitu nak masaut ternyata aneh ngebut tuh si kalulung yo
2: terus ada ngebut
4: deh dong karena yo bertekan hati-hati justru aneh ada yang ada yang sulung
1: nah
3: bolehlah
1: patut nikah sana jajah hati yang ring tepengan api wenton masalah sana akeh mana nenton ah ne jemak yuk nah ane bebersihin ke jemak masih banyak sana jajah hati cian masalah temperagat tuh nikah sana jajah hati yang sana ke bawah wawu niki
3: nggih
1: mungkin ampura pambangat pisan pemekasnya sapu niki Gusti semeton sarang sami nuna sampura ya rien dan kenton ring sang pratnyan wicaksana sane sampun jaya lengkaro jaya aksara dan kenton Gusti pemekas sane ketibo mungkin mantah jaring para anom-anom sangtut jaring para alit-alit
3: tamu di sekadunan dunia
1: nggih pemekasnya ini mangno ring sajroning ngirago ngagem mo agama teh kenten Gusti mandon enten ya rago jeung mah agama KTP
4: di KTP wis ya agama kenten
1: dan kenten
3: agama Hindu agama Islam agama umat KTP dan agama
1: jadi mah agama KTP KTP dan kenten ya
2: artinya dia KTP itu harus mesti agama gitu agama apa pang tentu teh kenten
1: nih kan sampun majaki keputusan ka dia sapunika mangkin out kenten-kenten ya KTP keyakinan tanpa pengetahuan ning magama kene ning contoh mungkin magama Hindu mensubaya gitu ngerti apa maksudnya alimadan kene catur asrama
2: ignawa
1: nah itu nikah pemekas
3: mawinan mangde mecing ingian nepe napi agame punika sesolahkane napi kesolahkan yang jauh pejang agam jauh ya
1: ampun tetep yang tua
3: jauh napi kesolahan liku juga agam joget
1: makin mending joget
4: bumbung nah gitu kan soalnya ponari ini muda selesai ngigel jauh jadi jangan terus tapel tua kayak yang tapel tua ngerit kan ada
3: all round. Nih, rakyat sih ben dan dia mau sembucing.
1: Nih, banyak nge-match. Mungkin tadi pernikahan santut wawu nge-match mando wenton bersatu, adung.
3: Adung.
1: Mungkin ke bawah sama, mungkin wenton ke bawah catur asrama. Pemekas daripada alit-alit ya, nomah-nomah mando eling itu wenton. Catur asrama, wenton papat. Asrama niki menawi genah atau fase dinge.
3: Betul.
1: Asiki
4: Brahmo cari asrama.
1: Kaping kalih
4: Grahasta asrama.
1: Kaping tigaannya ne
4: Wano Prasto.
1: Kaping 4
4: Biksu.
3: Asi satus Ali ini satus kemarin bebenah.
4: Nenek lain je siu man.
3: Tunggu ni macam mana gaji siu ya siu man.
1: Gitu saya man. Wah, memang bagus nih nilainya 10. Wah, nilai tertinggi, yang paling tinggi 1. Nih nge-match makin ini. Ada nggak makin? Wenton sana kebawas catur warga. Tengok ni gay. Catur warga ni napi ni kau?
2: Papat masih ni.
4: Karmo Arto
1: Karmo Mufso. Talor catur warga ni ki kebawas talor catur puruso Arto. Arto yang tani wang antuk metegas talor tatujon. Nenen, nah fase ane papat niki catur asramo ne puniki tatujonnya ne. Catur puruso Arto nah ngemiat semakin kadi pernikahan sang tuan dewa bu ngemiat semakin catur asramo ya catur warga ode
4: catur asramo niko diubungkan
1: dengan
4: catur puruso Arto
1: ngemiat semakin nikau
3: indah ya adong-adong begini
1: adong-adong semakin sana ka pertama catur asramo napi
3: Beramo cari.
1: Sane ketujuh mungkin sane ke artang puruso Arto saking catur niki napi
3: Darmo
1: jawab kewajiban
2: ilmu pengetahuan
1: Darmo ilmu pengetahuan rere awen pada waktu Brahmo cari niki ngeruruh lah irago ilmu pengetahuan tenang pun ngemis niki
3: nyambung
1: catur asramo sarang catur puruso Arto
4: dan berjodoh
1: padut fase ini mencari itu dengan
2: nyambung
1: nggih sane kaping kalih mungkin
3: ampun sarang geras
1: tuh nggih geras
3: tuh wawo Arto ne
1: sarang
4: kamu
1: sarang Arto kamu Arto kamu
4: yang bo yang bo nganten senawang kamu
3: Mbak Winda ngale Arto tu kamu kamu mai bin kamu bin mai bin awal ulian kamu ulian demen
1: mas
3: yang gaya dan demen jenuh
1: itulah mencari kesenangan makin kamu nenika kemudian mencari harta benda tetap kadi pernikahan pergino mendasar
3: bandar
1: bandarmu
3: yang nemu kamu nenika patok keinginan jero
1: keinginan yang sampun makin keinginan rega mendasar bandarmu harta pun rau dengan
3: tapi jejak berdasarkan dalam aja patok
1: pun sampun nenika
2: ini dasar dari ini
1: dengan sampul kenton fase yang ketiga
3: makin
4: wano praso
1: fase yang keempat
2: biksuko
1: mapan berat pacang ruruh tujuan melihat siki tapi ini kau
4: mokso
1: tenyitan itu satu fase udah mokso ini kau diperlukan dua fase wano prasto sarang biksuko pacang udah mokso ini
3: wano pun ini kau menyepikan diri
1: nih
3: artinya ini kau melajah bin kembali melajah belok melajah bongol melajah buta melajah kolok dan untuk menyepikan diri
1: nih
3: untuk merah biksuko biksu udah pun ini hampir sanyasin dah
1: nya sanyasin ton sanyaso
3: adon
4: sanyasin ide ide kijo ide ide
1: nah niki pas pekaken Gusti Mbah
4: kijo ide ide
1: yang sampun diraga ngelara make berah mencari sampun pupuk
3: graste sampun
1: napi sampai S3 kenton sampun mending sekroning berah mencari sampun kenton mangke nincap graste pacaroro Arto kamu
3: sinar lah piana
1: sampun nika heeh rauh mangke sang maraga bisuko
3: ide-ide kan
1: tanah petik tanah petik
3: dan mula apa kepetik men
1: tanah kutik kenal tanah petik ne sampun napi sangtut sampunang sangtut puput ering gerah hasil asramo kewanton pacang ruruh Arto kamu nak kari kantun masih malih malih kalih
3: nu kari masih nu kari masih
4: nu kari masih
1: kantun malih ke kalih sana pacang tincap sangtut wano prasto sarang biksuko kang yang dumun meniko sangtut nih sampun
3: kita
1: kemelekatan kemelekatan dengan Arto Tony bakat ngerago kelompok melekat.
5: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Akan raih pengembangan olahraga nasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing. Selain mendorong lahirnya atlet berprestasi, penguatan ekosistem olahraga juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan industri olahraga, serta promosi potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto usai dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI masa bakti 2026 hingga 2030 di Jakarta. Menko Airlangga menyebut tantangan ke depan akan semakin besar seiring dengan persiapan Indonesia menghadapi Asian Games yang akan diselenggarakan di Nagoya, Jepang. Wushu diharapkan dapat kembali menjadi salah satu cabang olahraga yang menyumbang medali emas bagi Indonesia sebagaimana capaian pada penyelenggaraan Asian Games sebelumnya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru eka sate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

balik lantur di tiang tur ke bawah. Kadi lingih kide nak poraganan duit jadi mina kadi kina keling sir. Hari kanyekan bulan purnama.

maning ke bawah bakti kering perakanku sami pada mapupul sake ngaturang punya utawi

Gitu mas mau balik. Ya nih kuara demen mamulan-mulan. Gitu mas kewa. Kewa utawi sukil bakat. Muh hasil itu ini.

dan nih para pemirsa saran sami sane banget wayang tiang. Sane kebawa suke duke sugih make miwah tiwasipun ke.

Maning punika kebaos hukum karma. Karma wenten tadiga sancita karma pala, perabda karma pala, kriya mana karma pala. Duk sanirien memula mangkin mah kawinan sida temokan, ingian sida puponin.

dari kantun ni mau rep setaton nang medana, mapunia mayatnya. Mak medasar antuk kayun sani suji sani lascaria sinah. Sampun mikau likang sani becik punika sami.

Saning wit sangkaning dana punike ngewetuang suke wirye muang sugih ke bawos jantan sampun nenten pajang muntak mantik malih makarye kadi ke bawos megaih kanti banting tulang.

0: waning ian sampun seneng punika nanam memula sane bejet dan ye kantos tuyuk ngerarah kesukane duaning asing karyanin sekancan karyani punika pacang mesari.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Meton di tiang sarang sami sani sampun kawaciani wau boyo ke puniki sani wedar saking sang poragayan guru
3: dengan
2: nah niki mangken fokus ang dumun baosang ering sane ke baos guru
3: sekenton
2: guru ngisake warta ampura dumun ering sang merago pratnyar wicaksana ampura sekadi sane sampun sering aturang titiang irago ngatak wayah tengenton ya
3: tapi ini doang
2: nungklang antuk niki tengenton ampura pang banget pisan nah pemekasnya ini ya ketiba ring para anomanome ring para alit-alit tengenton santut mangdo ngancan-ngancan haris telop melajahi ring ini agamu agama-agama nirago mando nenton sesai di tiang matur mando nenton sekadi agama KTP keyakinan tanpa pengetahuan yakin ya irago tekening agama-agama irago pemekas dengan agama Hindu pengetahuan ini niko irago ton ngelah tu genton panton yang mula gitu kewantan ini genton niko demun semeton di tiang sarang sami sakin riko di tiang ampurong sakin riko bun di tiang demun satu niki riantuk winton bos sapun setungun urip kocap dan dados irago tanpa guru. Nah, niko bos setungun urip irago dan dados tanpa guru.
4: Po kenten? Po niko?
2: Oh, terus?
4: Yang kenten yo, artinya mon motuoh tiang mone, nuya tadi mau guru kenten ya guru.
2: Kadi petakian ya murimit wau, yang umur amon niko kanten ke patut mengguru dengan kenten ya.
3: Kanten belajar.
2: Long life education.
4: Pekin sih kanten
3: belajar.
4: Ngerti?
3: Neban mau dengar. Kena motor dengan bahasa Inggris. Oke mau ngerti.
4: Long life ban.
3: Gue dagang pen mesti ngerti
4: kan.
3: Long life education. Long life education artinya ketan long ane mlae.
2: Artinya irago belajar seumur hidup. Mawene menten taos nek besar tunggun urip dan dados irago tanpa guru. Contoh
3: ngene iki
2: contoh mungkin. Mungkin umahnya mungkin bangunannya mungkin inayang pasti wenten guru cian guru nih
3: sikut guru
2: tapi
4: dasar
2: sako
4: biar nyelak
3: malu kan guru
2: penting nih niki sako suku mawenan ke bawah suku guru inayang ya bangunannya yenten medaging sako, yenten medaging suku guru kelkudian. Bangunan kan perlu yenten guru. Sampun kenten rarahan mungkin ring wawaran. Di wawaran anecian misi guru. Nah, inilah keyakinan tanpa pengetahuan. Pasti nganom-nganom kan bakal ketarang. Ada bakal ketarang. Agau ingin senawa. Di jauh di kau.
3: Di Sangawaro dan
2: Sangawaro dangu jagur gigis nokan
3: bah Sri lah bol Sri guru
4: Sri guru
3: Sangawaro Sangawaro
2: tungleh Arya ngukung paniron was maulu
3: oh Sangawaro Sangawaro
2: Redite somo angaro budo wes pati sukro sanis
4: kenyang
3: dan ini
4: maro ini
3: sokone ndo pati 5-6 yo
4: oke
3: to mau sih ngerti
2: Aso Waro Seri Indra Guru Yamur Indra Brahmo Kala Umo
3: jadi ngetang Seri Jak Umo
2: kayaknya ini mana Seri di Umo
3: lah pada di KP aja nih
2: ampun makin wenton ring Aso Waro ini kebacaan ini kudus wenton guru ini ke ring sejuruning wuku terdiri 7 hari mawena wenton raris wuku tanpa guru
5: Oh, dibakar itu nah.
6: Ngerti mana nih?
2: Yani astawara kudus. Yani wawaraan itu 7 hari. Kan lebih benar-benar itu ada wuku tanpa guru. Ini tinggal malu. Ada guru ini apa sih yang diwuku ini? Asal supaya wuku tanpa guru dan dano sang kocap iraga ngawet yang mekaryo. Mekaryo napi jo. Riantuk wuku ini ke tanpa guru.
5: Ada
2: nah, itu pelajaran lagi
6: Bang. Kalau
5: mengomong ini kan jadi. Matius ini wong ini kan.
2: Lento, ini kalau wong sing ingkal wong satu minum manuk taruh buku. Sing itu sing ada guru ini. Dia nak nyatuang kene niki astawaro.
6: Yang kedan belian mawon-mawon nak kedan penangal kedan dan
2: hubungan tanggal kajak panglong hubungan dilemnya purnama. Tanggal panglong hubungan dilem purnama yang ingkal wong satu minum manuk taruh buku.
6: Berarti saya ngambung. Dia
2: awena fokus. Awena fokus ya raganya tuang guru di tepengane yani niki. Bangunan nganggon guru buku enten buku tanpa guru. Niki kan kebetulan nak amuboh. Nah yang mangkit luung ampun cecedet kenang ketu pindahane maluung luung kekeblak kembang kekerumpung kenane luung tapi tanpa guru artinya napi tan mupuh
6: dan kenang bermupuh dan ngoras
2: tan mupuh ne pupuh pegamuan dan apa pupuh pelegongan dan apa tabut lu pelegong pepengecer
6: pupuh lu bawa lu bawa
2: dan apa
6: boleh dipade boleh bermegede kenang napi tan pakat les kerja yang bawa do
2: lain niko kan sing sedok eh kan tan mengguru makin becek makin suaran si A atau si B metemang dengan tan wah metemang ya
6: tan mengguru suara
2: tan mengguru suara ni temak pupuh apa
6: dah kena kemending danang lo.
2: Si Nova ke pangkor apa ke Durmo?
5: Bisa si Nang, Nang, pesona apa man? Adri.
2: Nah Niko, Niko yang Niko marah pupuh. Bayangkan maka kawin
6: dan misi guru.
2: Pasti misi guru.
6: Ya, pasti ya, punya misi guru ke kuliah.
2: Kawin lagu sama guru, kocap ke guru. Gitu. Ya, kena ditup ke kawin itu ragu yang ngerti di bidang itu.
6: Nih. Tapi ya, benar yang sama guru, ya, ngawak. Kan ada orang benar.
2: Kawin
6: itu lah. Yang raja sama wiramu, nakar njak-njak guru.
2: Patut, patut, patut, Niko.
5: Aku pun. Njak-njak guru, nanya-njak.
2: Nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek guru
6: hebat. Tidak menjalan ya.
2: Niki metimun barah tadi ya kene.
6: Mangkau
5: semangkau.
2: Nih, yang sing ketok ke Pulau Sumatera ya lu asli. Ke Pulau Bangka.
6: Oh, Pulau Bangka. Ingat ah lele ge mentan kalih ampun.
2: Tak kan yang niki sampun nang kenten tetap niki ya kene guru angin dasar diantuk pun niki baut lagu niki ne bedur sampun nang mabading yang kanti mabading kenten niki mati murid guru tanpa sisio kocap ke baos tung.
5: Oh nah. Yang tanpa sisio dan masih becek kan tanpa
2: dia yeah. Guru tanpa sisio nya kan ada guru sekolah sisio
5: iya yeah, nak biasanya kan mentan nak nak buka niko nak ten dan bang aku bisa nak pernah niko
6: mahal guru berarti ya nak asal pun nak nggak bisa berarti tan guru
2: niko
6: niko nak bareh
2: memberikan
6: pelajaran
2: ke dituitnya
6: yeah, nanti yang belum guru sing tadi takonir bahasa masih kita
5: masih yeah, iya yeah.
6: Tak jadi tak kau nampak tu dari ide bisa ni tu. Saya beli mesti tembok.
5: Dah aku mau lakukan.
6: Dah aku mau lakukan bukan untuk saya jadi. Tahu macam apa? Saya malah sedikit yang diketik saya berona. Orang yang menanggal pengelong asing asal hubungan diketik justru kesalahan ni kini modal awal yang menjadi kebenaran. Mau ni nak modal agama KTP kau dah bawa
2: tu. Nen.
6: Masih ragu menggambar kita sih lah naungan dasar
2: padut padut mah
6: yang dikongon yang dipelit yang
2: gini nih, maksud pelit begini
6: nah
2: bukannya salah nih keliru di tepengan di jalan iragu jadi kenyatuan untuk guru Ane dunia yang sebelah bentian kan man kalau untuk ngalih pedewasa ane itu. Aduh tanggal panglo ngalih dewaso. Ini naknya tuang guru kan terpaksa pegat bentian. Isian tian tanda stop malu. Don't entry gitu. Ada yang demet lap gitu.
6: Yang jang sat waro. Sat waro beli. Sat waro beli kan dia
2: Astawaro. Nih, nah, amun ikut dumun, teh dan pangkat itu menuju bos. Pangkat itu menuju bos.
6: Kita udah menemui takon nih.
2: Pangkat dumun. Nah, sampur dari sekitar. Dan dengan ya, bahwa nyamatan guru, bangunan wendan guru, ring pewaran wendan guru, manusia ini pada ngakeh lah guru. Nah, yang ya, yakti nepi dan jangan santai, kok makin manusia paling ngakeh berbeda guru. Nama ada mengkias
5: guru aji.
6: Mana Mary Liung lah.
2: Yang benda-benda mahu sholat Jumat guru sungguhan guru mereka jangan
5: guru aji.
2: Tekan ni guru mana ada
5: guru
2: orang guru Regino tu. Duga si raga lekat kelekat deh bani meme ke kardi bani bapo kesambat napi ni ke. Guru rupakau.
6: Benar jangnya saya dah dukung.
2: Baru besik manusia madan guru.
6: Situ deh. Nih. Remak.
2: Ane nomor 2 di sebuah cukup umur apakah di PAUD pendidikan anak usia dini apa di TK masuk lantas ini ke sekolah SD SMP SMA
6: gitu ya. SMA SMA
2: atau SMK guru apa?
6: Guru.
2: Iya.
6: Mas tempat pauri balui.
2: Oh, dah dua.
5: Mana nama kena di ini nama kena borang.
2: Nah, mo. Ampun rago tapi lu sadot. Kalih ampun ikau. Ampun kenton. Dia ada kelekat. Ditakdirkan lantas sudah kelekat makin rikir dengan Indonesia dengan dan ya. Pemerintah ya.
6: Tunduk kepada pemerintah.
2: Nih, guru kenapa ke bos?
6: Guru
2: wisesa. Guru wisesa pun tinggal. Kat mungkin irago niki wenten sang sane utama utama ning utama sangkan para ning dumadi tapi kawas
6: guru suwadi ayo desa yang widi pak ada bensik
2: tapi
6: pengalaman nih
2: nggih
6: panco maho guru dan dene
2: nika malah
6: pengalaman di je mantra godo guru
2: engka ngen guru mawen melajah mungkin wenten guru kula nunas mungkin bos wenten guru waktro
6: nggih.
2: Wintan betara guru, wintan betara adik guru. Tekanan kudang guru kan
6: durung maleh meguru dirago masih nak do den guru ni kan ulat dirago meguru. Asal bo dirago ulat kan sesuatu dirago meguru
2: pun kan. Meguru.
6: Nah,
2: meguru
6: ulat dan luwong ne. Wintan contoh ane jelek ane ten sandang tulat.
2: Nih,
6: dengan dan.
2: Betul.
6: Do ke kita cara dito, mapan jelek. Nah, pengidang jeneng kita cara yo. Niko kan tercatu meguru masih raga.
2: Betul, betul. Nih, kudang guru kan dia raga ngelah. Nih,
6: kentik ngintikan raga meguru. Ken ik. Tapi ada nih ibu buron raga meguru. Dui
2: buron. Nih.
6: Ik gunung raga meguru.
2: Sane cien raga meguru ngajak ibu buron.
6: Ibu buron umpamo iraga dengan kesetiaan. Ikulok raga sama setia.
2: Nih.
6: Niko raga pengbisa setia.
2: Padut yen macan pin mungkin galak
6: ne
2: tane kagak mah
6: panak sing gak mah macak apa nak ne nah niko rago dulan pengaya
2: rago kati siksa kati
6: panak kan manusia diken gigen
2: teke do
6: dibuat ikalin
2: dia kite nge yang sama tuwen anu pak bagus bagus
6: pak bagus
2: nge begitu ngken entas maksud
4: ini guru we niko kan sami mo nyawa bernyawa istilahnya
2: seperti
4: ini. Wintan masih guru wintan bernyawa. Sekali togol ni ke
2: sambat
6: kampung
2: lambang
6: gunung batu.
2: Nah, ne, terima kasih banyak deh. Maunya arah kita pembicaraan kita ke sana juga. Apa yang dikatakan tadi oleh Imadi Widyano ni
4: ke? Baik, aku nak jadi pesan.
2: Riantuk napi wintan. Kawan taler kawin tenang sisio tanpa guru. Tuh. Jadi ada dah dua. Besik sisio ane tanpa. Dua jenis sisio. Sisio ane tanpa guru. Siki. Nomor kali. Sisio sane nenten boleh penugrahan guru.
6: Kabeh niki.
2: Dan disinilah kena dia Bang Mange Kelayo. Sisio tanpa guru artinya punah pisan tuh. Jagemak gaya kini, melajah kini, situ bakat laksanaan kini, bakat laksanaan. Sisio tanpa guru kan ekolayo juga seperti ini kau.
6: Ekolayo.
2: Ekolayonya. Jadi seorang dengan kau. Itu kawentenan guru, murid tanpa guru. Sampun kenten wenten harus murid tanpa boleh penugeran guru. Pacara bamae kelayo masa. Tengenan disampun dari Juno ke tengah alas ya maboros wenten cicing dengan bak medaging panah. Setelah ditelusuri bamang ekelayo kocap niko dan lain sebagainya dilihat patung dan drona. Akhirnya minta mungkin sang guru drono mana merestui. Kan tidak direstui niko sampai tagih mungkin inan limo sekian seperti niko. Ini tidak direstui. Pitakian mungkin kengken ke sang morago sisio yang tanpa guru yang tidak direstui oleh guru kengken pernah dengar. Dan jenak kocap sang yang sastro melinggir niko.
6: Yang
2: dan jenak sang yang sastro melinggih dari ke ring sisio yang dua kategori dan ikin.
6: Padahal sama pundak pantik lah yang belajar.
2: Ngeh, banyak mereka itu sudah pundak pantik belajar dan jenak mungkin sang yang sastro taksu aneh dorong melinggih seperti matilar. Ring sang sisio niki dorong melinggih taksu mematilar. Kentonya kocak baca bakat baca dengan sane kaping tertiga. Kengkian akibat sampunnya pundak pantik. Jadi margi kadiasa puniko yang sampun suka dimekusu pesuanus setelah niko mungkin keluar api dan kosot tuh gitu tuh nebel nak
6: kadang dia mau pelincar anu niko
2: kene tapi ada nih kayu ngajak kayu dan kadang
6: kosot
2: mekusu dan deh
6: mekusu yang dibikro
2: yang mendasar asal katanya mekosot nih sampun harus mekusu niki sepatutnya nih sesapun anus keluar api yang terjadi bagi sisio sanetan boleh penuguran guru kemudian yang tanpa guru anus kewanten keluar mak tidak pernah keluar api
6: otak pandek bosot sing suapi itu dia dia orang itu apa nih anus yang kita ngurin bim ini takwanan baguan prono nah bawahnya nama
5: wentan masih anu
6: Bagawan Drono.
2: Oh, Bagawan Drono, Bagawan Drono.
5: Wentan masih biar Wentan nak ngerawas yang kenten guru. Kene Made, dia nak bisa tanpa guru tiang. Kenten buat nenek.
2: Eh.
5: Kenken yang nikonge.
2: Coba.
6: Iya, dia ngerti.
5: Ada yang gede,
6: kenten biasa. Dia yang gede.
5: Dia bisa
6: tanpa guru tiang. Dia ada, nak kenten. Anu, raganu, orang tiang bisa menggening dikit, nak. Dan mengguru.
5: Dan mengguru,
6: iya. Iya, di Jawa dia bisa udang wang. Dia dikaset-kaset. Coba guru.
2: Di samping di sini, ada no.
5: Kaset. Kaset
2: aja mengguru. Ambung buat aku aja dulu. Tidak, nu. Eh, si maja aja bisa aja. Kalau tidak, anak munyi gitu, nu. Kan kita kan, mbak. Adik bisa anu ya dengan dancing aku ada buru anu
5: artinya ningok tau
2: nggih nggih padut padut padut nama wen niki malah gede angin-angin penguntat dengan dandut wenten ring resto peguron-guron wenten ucapan boyo jo sangkaning bisa utawi tan bisa nah kembali ke satu dunia nggih ring resto peguron-guron wenten tidak bisa dan tidak bisa bukan itu dadi ken sing dadi bisa kulo sing dadi
5: medioseng liko
2: bisa kulo sing dadi dadi kulo sing bisa
6: aja ya bisa mbok jin sing daya kulo sing dadi dadi
2: sing itu tidak sing menang
6: sing menang
5: nah nika kesekati ngongo margiang wedo misalnya
2: kan bisa beh memantau bisa tapi sing wenang sing tadi
6: sertifikat senang
2: itulah kembali ring peguron-guron bisa dan bukan bisa dan tidak bisa tapi tadi ikin sing tadi nyen sing nadiang
6: nak len guru
2: sang meragu guru pusing Nadia.
6: Kawinan gendingan ane madan dong aden awak bisa tuh kan liu dengan pusing kanggo tetap sepanjang zaman kanggo kembali malih kaitkan mungkin ke Nadi sing Nadi ini. Mensira Nadia nak len. Jadi ragu Nadia kan tak mungkin.
2: Mungkin.
6: Ian belum bisa Nadi ni kau patut kena jenis banyak mobil. Mobil kadang-kadang aja.
2: Nah, cuy.
6: Ian belum. So yang mulai CP kon dia nunggu
2: mana? Bisa
6: guru
5: sing tadi
2: ane nanti yang tuh nyet sang merago guru wiseso pemerintah nanti yang uya dia tuh dia bisa guru sing tadi nah jadi nyoman tadi bawa malu ke nyopir kita pindah malu bawa umur berlong daso mimbuh pindah daso kiban kita pindah malu eng bisa hekian Benio tadi,
6: padahal uang lah siapa.
2: Benio tadi nyoper tadi berumur mengizinkan, eng bisa.
6: Eng bisa.
2: Jadi benadi umur berbisa, om boel tinggal lah. Cukup kan boleh dulu kau ini
6: benadi. Tadi kalau bisa jadi mobil tinggal lah.
5: Mobil tinggal lah. Kau biar pada tekan tu mah.
2: Tinggal lah mobil tak gitu dah. Tantang pokoknya sih tadi. Macet. Pas
6: dikit. Amane kado mohon agen fokus dengan guru. Kadia sapuni ke patut ring pada alit-alit ring pada anom-anome sareng sami patut ngewikanin ring kawin tenan sang ngeraga guru yang dados bukannya yang dados harus iraga hormat ngajak guru yang sakit iraga ditegur oleh guru pasti ke sampuni ke demi kebaikan iraga dejek-jak-jak guru
2: dejek-jak-guru
6: sampunang kenten gurumu kapotak tekapmu
5: artinya niki kesini pulne napi jo karyane harus mengubu niko
2: harus mengubu
5: terus rago ngelah guru
2: dan nih sarang sami akhirnya harus meguru wenten guet wenten dasar sane ke angen irago memargi nggih kangyang demun amun iki ke presida aturang titiang acara taman penasar kadi mangkin menyanten sampun akeh ini keiwangan-keiwangan pingkalih kekirangan-kekirangan titiang nen telali wantah titiang lungsur agung reno pangampuro sane mangkin acara puputang titiang antuk menguncarang puje paramo Santi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radio.

kita perhati aksi ukir lang pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rang lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

pegunungan dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin miring ngulangan pikayun, sarang-sarang muncarang buje trisandil.

порання пітонкорі. Мамо, ті сорня

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya.

0: Ya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasar dan pasar kan raikan tun keserangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya kan tun serangin dedutan iki ring acara rahina ayu teras UMKM. Nah sini makin deduta pacang menyajikan iki sebuah dokumenter nih yang memudra potensi sila arte farm sebagai penunjang pariwisata. Nah, kan rai sila arte farm puniki merupakan sebuah kawasan agrowisata nggih dan peternakan terpadu yang berlokasi di kawasan sejuk di Bedugo. Nah, seperti apa nih ke potensi sila arte farm? Nah, mari kita dengarkan sarang-sarang niki dokumenternya. Ya, kembali tetap setia Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya

0: adalah kawasan dataran tinggi di Bali yang terkenal dengan udara sejuk, pemandangan danau dan kabut tipis. Ikon utamanya adalah Pura Ulun Danu Beratan yang tampak mengapung di tepi danau, dikelilingi pegunungan hijau yang asri dan tenang. Tidak mengherankan jika Bedugul menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di Bali.
1: Gimana menurut adik Anissa ya tadi ya, Desilas ini?
2: Bagus sih, untuk pemandangannya asri juga, sejuk ya. Kalau untuk
1: yang menarik dari Desilas buat adik baru datang sampai di sini tuh apa sih?
2: Ini sih dari penyambutannya sih pasti ya. Tadi kan kita disambut nih sama staff-staffnya, ramah juga kan, asik. Terus kita juga ada outbound tadi kan, jadi karyawannya sih, staff-staffnya ramah banget. Terus pertama kali sih sejuk aja sih kalau dilihat, karena kan Denpasar panas nih, jadi ke Bedugul pasti dingin, sejuk, terus bagus aja pemandangannya gitu.
1: Ada keinginan lagi enggak untuk kesini lagi?
2: Ada keinginan buat balik lagi kesini gitu.
1: Terus kalau ini kan dari sisi pariwisatanya, di sini juga ada kebun-kebun loh, udah lihat belum?
2: Oh, tadi hidroponik gitu ya termasuk. Udah sih, kita tadi sempat keliling tapi belum semuanya karena istirahat dulu.
0: Sebagai tempat wisata, Bedugul juga kaya akan hasil panen sayur mayurnya, sehingga Bedugul menjadi salah satu daerah pemasok sayuran di Bali. Petani sayuran di Bedugul menanam berbagai jenis sayuran seperti selada, sayur hijau, paprika, kol, dan lain sebagainya. Selain sayur mayur, Bedugul juga terkenal dengan buah stroberi dan tomat cherry-nya.

0: Sebagai daerah wisata, banyak petani di kawasan Bedugo, terutama di kawasan Banjar Batu Sese Candi Kuning Bedugul Tabanan, menjadikan lahan miliknya sebagai agrowisata. Berinovasi menjadikan lahan pertanian miliknya menjadi agrowisata, apalagi berada di kawasan wisata Desilas Peduko, dilakukan oleh Wayan Widya, pemilik Sila Harta Farm. Selain tentunya memasarkan hasil pertanian miliknya untuk keperluan pariwisata.
1: Pak Niki, kebunnya kebun apa aja Niki yang ditanam Niki Pak?
2: Jadi kebun kita di sini sesuai dengan potensi kita, yaitu dataran tinggi. Ya, di sini ada kebun khusus sayur dan buah. Jadi sayurnya berbagai macam sayur ya. Dari sayur bumi, kentang misalnya, beet, wortel dan sebagainya. Sayuran daun, ada sejenis salad, berbagai jenis, sekitar 8 jenis salad. Juga ada herb namanya, itu untuk penyedap masakan, terutama masakan asing ya, Itali itu, seperti oregano, rosemary dan lain sebagainya. Ada juga tanaman bunga ya, untuk hiasan, itu edible flower ya. Itu biasanya di khusus menu-menu khusus ya. Itu berbagai jenis bunga.
1: Bunga apa aja nih Pak?
2: Itu ada jenis edible flower. Edible kalau flower. Lokalnya di sini ada sejenis bunga apa namanya, kemangga atau apa ya. Ya yang putih itu. Itu lokal itu bisa dipakai, bunga teleng juga bisa dipakai. Ya. Itu hiasan, selainnya adalah bunga import. Itu ada.
1: Terus, importnya apa? Ya?
2: Ada edible flower itu dah. Namanya bermacam-macam itu warnanya, ada kuning, ada merah. Ada juga sejenis
1: kayak margot nih kak.
2: Margot juga ada yang bisa dimakan. Ya itu bunga untuk hiasan. Terus ada juga sayuran buah, tomat, cabai, dan lain sebagainya. Ada sayuran daun yang dikonsumsi daunnya, itu kubis ya, yang biasa umum, sayur hijau, sawi dan sebagainya. Sedangkan buahnya di sini yang paling bagus adalah yang paling umum dan paling terkenal di kawasan Bedugul ini, yaitu buah stroberi. Juga ada buah yang lain yaitu seperti tamarindo, ya buah jeruk. Ya sekarang yang ngetren lagi advokat. Ya di sini sedang dikembangkan, ada beberapa hektar untuk advokat khas.

0: Menurut Widya, ada alpukat yang dahulunya tumbuh liar, kini ditanam di kawasan agrowisata miliknya karena memiliki rasa yang tidak kalah dengan alpukat mentega.
1: Malah di sini juga ada tumbuh pokat, boleh dikatakan liar, tetapi memiliki keistimewaan ada satu pohon yang malahan dinamai oleh teman-teman kita penggemar pokat ya. Ada asosiasi kebun pokat di Bali ini dinamai The Silas ya.
2: Karena dikit tumbuhnya Pak ya.
1: Karena ditemukan di sini rasanya dan kualitasnya mendekati khas ya, hampir sama. Dan kulitnya agak licin.
3: Iya, karena tumbuh sendiri Pak.
1: Ya, boleh dikatakan tumbuh sendiri, mungkin silangan dulu ya. Ada juga seperti khas tetapi ininya jelek ya. Rasanya kurang bagus, kulitnya seperti khas, tapi batu bijinya besar.
2: Jadi ya, isinya itu, sedikit Pak Nge.
1: Ya, sedikit, kalau yang tadi itu yang dibilang The Silas ini ya, itu malahan antara Pak Advokat Saltu khas itu hampir seperti itu, malah lebih istimewa itu kelihatannya ya, dari penampilannya ya, penampilan kulitnya, terus besarnya juga
2: rasanya.
1: Lebih rasanya sama dengan khas maupun dari Advokat Salju itu ya, ya mentega. Jadi apa mentega.

buah salju yang asalnya dari Australia dulu. Di sini terkenal dengan buah salju. Ada buah yang bisa tumbuh di sini juga seperti apa anggur namanya Italia apa ya. Saya kurang jelas, ada juga si jenis jambu. Beberapa jambu tumbuh juga bagus, sedang kita coba semuanya. Dan tanaman kopi. Ya itu lihat, nanti kita akan bisa lihat. Ya di lapangan kita sedang ada beberapa kita coba. Itu buah-buahannya. Jadi banyak sekali sebenarnya hal yang bisa kita lakukan. Nah, masalahnya di sini adalah musimnya tidak menentu. Ya, musim kadang-kadang musim panas lama ya. Jadi tanahnya kering, perlu sistem pengairan.

0: Dari sisi pemasaran, Widya memilih hotel-hotel untuk memasarkan hasil produksi karena memang kebanyakan produk pertaniannya sebagai pelengkap makanan Western yang disukai tamu mancanegara.
1: Karena kita pasar kita adalah pasar yang high class, yang eksklusif, yaitu hotel, restoran. Jadi kita mempergunakan juga, belum. Karena kita di sini masih kekurangan. Ya masih Bali aja masih
2: belum bisa memenuhi panen
1: dari Jawa, dari luar daerah.
2: Kalau Bali, untuk panen nih, sekali panen nih, kalau sayurnya berapa kira-kira?
1: Kita panen sesuai dengan kebutuhan. Karena lahan kami kan terbatas. Sedangkan kami di sini pasar kami cukup luas. Kami pegang di bagian pemasaran ada sekitar 70 hotel ya untuk di Bali. Sedangkan di bagian produksi kita punya lahan terbatas ya sekitar 5 hektar. Masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan kita.

0: mencukupi produksi hasil pertaniannya yang juga sebagai penunjang pariwisata, ia bekerja sama dengan petani sekitar.
1: Kita masih kerjasama dengan petani sekitar untuk memenuhi kebutuhan kita di bagian pemasaran. Jadi panen kita, ya produksi kita, orientasi kita adalah pasar. Dalam arti berapa sih kebutuhan pasar yang dibutuhkan oleh bagian pemasaran, yaitu supplier di Sila Arta ini. Jadi termasuk juga kira-kira produk-produk apa yang susah kita cari, ya itu yang kita produksi. Jadi orientasi bagian produksi adalah memenuhi kebutuhan pasar yang dibutuhkan dari bagian pemasaran, terutama barang-barang yang langka, seperti hub, sejenis letus, sejenis barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi yang susah diproduksi oleh kebanyakan petani, misalnya paprika dan lain sebagainya. Banyak jenis yang harus kita tanam dengan teknologi yang lebih tinggi.

0: Bibit yang digunakan di agrowisata miliknya tidak hanya berasal dari pembibitan sendiri, tetapi juga dari luar.
1: Pak, tadi untuk bibitnya sendiri nih ke memang dibuat sendiri atau dari luar nih?
2: Bisa dibuat sendiri, tapi dengan metode khusus ya. Beberapa masih bisa kita buat, tetapi secara umum masih kita datangkan dari pembibit, pengadaan bibit khusus, termasuk juga dari import. Terutama import bibit paprika itu kan bibit karena hibrida, itu silangan khusus kelihatannya. Di Indonesia pun masih belum ya. Kalau yang lainnya yang masih ada produksi Indonesia, tetapi dikelola oleh khusus bagian perusahaan pembibitan. Tapi secara umum kebanyakan dari luar.
1: Dari mana biasanya ke Pak? Dari luar?
2: Luar, ada dari Taiwan, ada dari Jepang, ada dari Belanda, Amerika pun ada.
0: Guna membantu pekerjaan di agrowisata miliknya, ia mempekerjakan beberapa orang pekerja.
2: Iya.
3: Pengiriman biasanya setiap berapa
1: hari atau apakah setiap hari ada pengiriman?
2: Kalau sistem pengirimannya begini, sistem pengiriman kita begini, pertama untuk stok biasanya pagi kita sudah ada bagian pengadaan stok di packing house ya, seperti tadi kelihatan ada mobil itu kan ambil panenan. Ya pagi panen sampai jam 9 ya, biar masih segar. Itu dipanen langsung dibawa ke gudang. Nah di sana diproses, ada proses penerimaan order ya. Dari hotel itu biasanya jam 1 sampai jam 4 kita tutup penerimaan order. Jadi mulai jam 1 sudah barang ini di packing ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing hotel. Nah setelah itu masuk ke mobil itu biasanya jam 5, jam 6 sudah selesai. Termasuk punya administrasi, bikin nota, bikin semuanya itu di admin, diolah ya. Ada bagian pengadaan, ada bagian packing, ada bagian pemasaran, sales, supir itu.

0: Bekerja di bagian produksi sangat membutuhkan ketelitian, apalagi tanaman yang dirawatnya tidak sedikit. Salah seorang pekerja di agrowisata miliknya, Ketut Nese, menyampaikan.
1: Ampun, lama kerja dikit?
2: Ampun, sama mas.
1: Satu tahun? Nge, Bapak asli dikit?
2: Asli.
1: Nge, asli pemutar. Nah, Bapak dikit tugasnya nak apa saja nih, Pak?
2: Kita pun nyabut-nyabut padang, masang pupuk, rumah nyemprot.
1: Dika biasanya wenten jam-jamnya untuk membersihkan nikel, untuk nyemprot nikel, wenten jam-jamnya?
2: Ada waktu. Waktu bisa seminggu, dua minggu. Urut tangki itu. Bisa long tangki, petang tangki.
1: Nika biasanya pagi, siang atau sore nih, Pak?
2: Pagi, menurut tuh. Kadang-kadang siang, kadang pagi, kadang sore itu.
1: Setahu Bapak, Nika tanaman apa? Pijak tanaman sedikit, Pak, yang Bapak biasanya bersihkan rumputnya, Nika disemprot.
2: Beri, strawberry.
1: Nanti balik.
2: Nih, kadang-kadang terkuli, buat cair, sadar.
1: Nah, Nika kan tadi Bapak Nika kecak-kecok.
2: Nih, kita kecak. Tam-tam menetap. Kadang-kadang tenang, kadang diki, kadang belum.
1: Kalau di bawah Nika pohon api Nika, Pak?
2: Terkuli, tapio.
1: Diki?
2: Diki, strawberry.
1: Apa malah?
2: Pakai nih, ada sadar.
1: Napi berdajar, napi berdelot nih kan, Napi?
2: Berdelot nih kan, tadang tomat, tadang buncis gitu.
1: Jadi lengkap nih Pak nge, tanamannya nge, tanaman. Untuk tanaman sayur nih kan nge?
2: Nge.
1: Oh, gitu. Biasanya Bapak sarang manen nih Pak?
2: Sarang. Nah, dengan ini, orang ini putih yang alih, manenan tuh, alihan. Napi jauh, tapi jauh, napi beri, napi jauh, antasnya panen nih kan.

0: gaji yang didapat Ketut Nese dari pekerjaannya sebagai pegawai di Silaharta Farm cukup lumayan.
1: Niki, untuk pendapatannya Pak, Nika berapa nih Diki?
2: Pendapatan gajinya itu? Gajinya itu 2 juta ya.
1: 2 juta. Selain Nika dapat uang lain lagi kayak bonus Nika?
2: Bonus dapat, ya, kadang-kadang 300.
1: Niki, kalau Bapak kerjanya dari pagi sampai pagi dari jam berapa nih ke pagi?
2: Jam 7. Jam 7.
1: Jam 7 sampai
2: jam
1: 6. Bapak senang kan mengkarir di Pak?
2: Senang.
1: Kenapa senang nih Pak? Karena gajinya atau napi?
2: Kadang-kadang gajinya, kadang-kadang bonusnya senang tuh. Kayaknya ringan.
1: Kerjanya ringan. Cukup nih Pak.
2: Cukup.
1: Berarti cukup nih enggak Pak untuk ke sehari-hari enggak Pak?
0: Selain bekerja di Silaharta, ia juga memiliki kebun sendiri.
1: Kalau di luar Niki, Bapak lantun kerjaan lain?
2: Bentar nih ke Raja di Tegal ya, berarti.
1: Bapak mau di Tegalan juga? Di Tegalan nih kan, apa tanam Pak?
2: Ini sayur pantas Niki.
1: Nika biasanya dijual kemana nih ke Pak hasil pandannya Pak?
2: Nika mantan apa? Rentan bos dagang, rentan Niko.
1: Berarti dagang ngambil mereka ya? Lumayan kan nih ke Pak pendapatannya? Berapa kurang lebih tanahnya nih ke Pak?
2: 11 haru.
1: 11 haru? Nika milik Bapak?
2: Iya. Warisan apa Niko?
1: Oh warisan. Nika berapa hasilnya?
2: Menurut. Menek turun gitu. Sing netap.
1: Kira-kira berapa nih Pak? Ini kan sebulan atau sapu napi Pak?
2: Menurut sayure niku.
1: Kalau misalnya kayak selada nih.
2: Selada niku udah baru 1 bulan.
1: Berapa nih Pak?
2: Nah, menurun masih niki. Nah, harganya sing netap Bu. Bisa 4.000, bisa 3.000, bisa 10.000 gitu.
1: Per kilo.
2: Nggih,
1: per kilo. Kuda niku biasanya Pak kira-kira Pak.
2: Lumayan dapat jumlahnya nah yang menurut yang itu boleh kan 1 juta, 2 juta boleh
1: sebulan. Berarti lumayan nggih untuk pendapatan, untuk tambah pendapatan nggih. Nika selada aja Pak ditanam Nika?
2: Wenten lianan perkuli wenten menurut aneh ringan Bu. Itu menurut modal.
1: Nika bibitin dari mana Pak dapat Pak?
2: Emas.
1: Oh wenten Diki?
2: Wenten pembibitan wenten Nika.
1: Oke.
2: Bibit temen emas baton aja wenten sendiri
1: sendiri bikin bibit. Mana murahan Pak, batunya apa bibitnya Pak?
2: Pak murahan batunya.
1: Tapi pembibitan buat bibit nih kah makelotan
2: 11 hari ya.
1: 11 hari sudah bisa ditanam.

Sebagai penunjang pariwisata, Sila Hartapam berupaya memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan senantiasa menjaga kualitas produk dan pemasaran.

0: bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricik, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Dia. Oh, ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
2: Hah? Kamu tahu enggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, deh.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
2: Iya. Tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
2: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Atas 6,4 MHz akan raih kantun kesangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Wawu sampun diputarkan ke sebuah dokumenter berjudul Potensi Sila Arte Pam sebagai penunjang pariwisata. Nah, akan raih kembali mengulas niki akide Sila Arte Pam puniki merupakan kawasan agrowisata dan peternakan sane berlokasi ring wewidangan Bedugo. Nah, tempat puniki menyediakan wisata edukasi dan pertanian nggih, di mana pengunjung dapat melihat langsung dan melihat langsung proses pembibitan, perawatan tanaman hingga pemanenan nggih. Nah, selain menjadi tempat wisata edukasi, Sila Arte Pam dan Supplier Niki juga menjadi penyedia kebutuhan atau supplier atau pemasok yang berfokus pada hasil bumi nggih, dan kebutuhan peternakan serta pertanian lokal Bali juga. Nah, kerenai, jika kerenai tertarik mengunjungi Sila Arte Pam Niki, ternyata Sila Arte Pam Niki juga memiliki aktivitas luar ruangan selain wisata edukasi pertanian. Nggih. Nah, wahana ke aktivitasnya Nike adalah aktivitas outbound. Dan selain outbound juga ada perkemahan akan raih, jadi Niki sangat cocok untuk akan raih yang ingin liburan bersama dengan keluarga. Hingga akan raih mesandakan dumun melewas di utara pacang wali Niki nyarangin akan raih tetap setia ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ingatkan RRI Kantun Serangin 24 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantun RRI nanti terasa niki kalah duta sampun telas niki ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Nah Kantun RRI melibas duta Pacang Wali niki nyarangin Kantun RRI ring acara ngelila ulangun sesi request lagu sarang megatreng. Kantun RRI tetap satu ring 24 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakanan Rai, harga alpukat khas di pasaran melonjak hingga Rp45,000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu menurunnya pasokan dari petani karena musim panen telah berakhir. Pemilik usaha Momo Alpukat, Diah Momo, mengatakan harga alpukat di tingkat petani kini mencapai Rp45,000 per kilogram. Sebelumnya, harga alpukat masih berada di kisaran Rp35,000 per kilogram. Petani alpukat asal Kintamani, Bangli Iwayan Sunarte, mengatakan saat ini tanaman alpukat memasuki fase persiapan pembungaan untuk musim berikutnya. Kondisi tersebut membuat produksi buah menurun drastis. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Mudaran saking margi hayam urut nomor 17 dan pasar kerun rai kantun keserangin 106.4 MHz Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Wali keserangan gedudutan iki ring acara ngelila ulangun edisi Sanis Jare tanggal 2 Juni 2016 likur. Nah sekali biasa deduta pacang menyajikan iki tembang-tembang pop Bali pilihan. Nah semton akan meraih sane arse niki request tembang pop Bali utawi colak-colek salam-salam dados nggih male bos ring line telepon 0361223361. Sekarang semeton sane arse nyenggol-nyenggol niki nyenggol deduta senggol kanan senggol kiri dados ring WhatsApp nggih ring nomor 087-898-822-420. Ingge kan rai pinake pengawit deduta niki asiki temang katurun deduta nggih judulnya ne meli di sisi oleh Ari Ken.

0: 106,4 MHz akan Rai Kantung Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wawu sampun diduta putarkan nggih, diduta aturkan lagu Saking Beli Ari Kencana Meli di Sisi. Inggih kang Rai, sane mangkin diduta pacang buka line telepon niki. Silakan kang Rai sane arsa request tembang utawi megatra niki langsung manten ring 0361223361 nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Rahajang Siang.
0: Rahajang Siang, Nini Ita.
1: Nye, batut. Punapi batut, dek duta.
0: Yang kena, Nini. Nini punapi gatra, Niki.
1: Segar, salah.
0: Nge. Nini.
1: Yang.
0: Punapi galungannya, Niki.
1: Lancar-lancar.
0: Lancar-lancar, nge.
1: Lancar-lancar galungan. Kalau, nah, kena macam ini angin gigis.
0: Kena angin gitu.
1: Kena angin masih gigis. Kalau sing sangat pelayu gitu.
0: Oke, enten. Nini entennya nyolek nih ke tuh, membunyi api ya.
1: Deocol nih nyorek jadi deocol.
0: Iya, Rajang deocol. Iya, Nini. Jagi nunas tembang utawi megatra
1: nih. Nunas tembang nih, Derita.
0: Tembang napi, Nini.
1: Teman ini bungan hati nih.
0: Bungan hati, ye.
1: Ye Rudiawan.
0: Ye saking Rudiawan.
1: Ye bini deh, coba sudah deh. Semua deh duta pasti kok kenang ye.
0: Ye, ini semua ye.
1: Ye semua untuk kalian ini. Mau pamit Om Santi Om.
0: Ye Om Santi Om. Yang ngeh ngerai muali Niki diduta buka lentil punya nih. Yeh, Niki sampai mentah penelpon. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Niki sarang
2: Hajang Siang.
0: Yeh, Hajang Siang. Niki sarang semeton saking tanah lot nge.
2: Nah, bunga di atas meja.
0: Ingeh, waktu ini.
2: Kujang dia mungkin mangkodo aja, pasti kenang. Gak ada duta.
0: Ingeh, waktu ini cantik.
2: Tapi gak terpangkin.
0: Ingeh, tiang kena, waktu ini. Maafin aku.
2: Di mana selalu ngane kijo melancaran.
0: Tiang ten kijo karena sibuk nih ke.
2: Sibuk ngujang.
0: Melepaskan apa payas-payas kan umbul-umbul kan.
2: Oke.
0: Nggih.
2: Yang tiang di sekitaran gede.
0: Oh, di sekitaran ika.
2: Nggih, tiang melali di sekitaran.
0: Sekitaran ika nama tempat utawi napi ika?
2: Nama tempat.
0: Oh, sekitaran ika namanya. Ye,
2: sekitaran rumah deh.
0: Beturah bahwa sekitaran rumah.
2: Sekitaran halaman.
0: Oke. Okay. Nih,
2: Niki tiang licak-licak kan Niki di sekitaran tanah lot Niki. Tapi di rumah.
0: Iya, ya, lagi dah ke waktu itu dia.
2: Banyak menempun bersidayang kini tapi asalnya naik sudah motor, wau nyen ke Badung, ngerah deh duta nyen gitu.
0: Ingin ditunggu nih, mas Nindi nih.
2: Nih, pantiang gue sedih nyedangin iki.
0: Astungkarang, ya semoga cepat sembuh dan bisa.
2: Tolong, tolong doain deh.
0: Nih doa yang banyak nih. Nih,
2: terima kasih nih.
0: Iya, waduh, mau request lagu Tawi Megatra nih ki?
2: Nih, itu yang nunas tembang gede.
0: Iya, tembang napi nih ki.
2: Tembang ni sekadi payo.
0: Payo,
2: payo, payo kan pahit deh.
0: Yeah.
2: Tapi dayuh benda waduk ke?
0: Okay. Yeah,
2: tentang nampun ye.
0: Sekadi payo judul ni, madu.
2: Sekadi bau nini itang ye.
0: Yeah.
2: Masandekan dulu nini. Yeah.
0: Madu. Ampuran Niki, lagunya judulnya Sekadi Payo, kan?
2: Nggih, Sekadi Payo.
0: Ah, niki ten wenten niki
2: ring. Oh, ten wenten?
0: Nggih.
2: Nah, piye dek niki? Nggih, beli jujur wonten nggih.
0: Beli jujur nggih. Nggih.
2: Beli jujur geboh.
0: Gitu. Geboh nggih, geboh.
2: Nggih. Ane lenan ten nafas ya.
0: Oh nggih, niki lagune sampun siaga nggih.
2: Nggih, sampun nggih. Gede duta. Sok semo antuk galah nggih.
0: Nggih, mali.
2: Gede duta panggelis je polis. Nggih.
0: Nggih.
2: Pak Car.
0: Nggih. Sok semo doanya.
2: Saling doa ya.
0: Nggih, saling berdoa kita berdua.
2: Nggih, saling doa. Tapi yang ten di doa ngalih Pak Car.
0: Nah, doanya biar cepat bisa naik sepeda motor ya. Nah.
2: Yesus semua.
0: Iya, waduh.
2: Jalan walian gede duta bagus.
0: Iya.
2: Yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, Om Santi, Santi, Santi, Om. Iya, Yesus semua. Waduh, Nini, sampunya kalian gede duta, ring lain mungkin, ya.

0: sama sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anton Kesara. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngeran ai deduta pacang nyobiahen iki akide terkait dengan jadwal pertandingan Piala Dunia nggih. Ngeran ai benjang niki ring rahina redite nggih tanggal 21 Juni. Pacang wenten siaran langsung oleh Pro 3 RRI sareng Pro 1 RRI dan Pasar. Wenten pertandingan iki Tunisia versus Jepang nggih ringgalah jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan pada jam 11 malam waktu Indonesia Barat, wenten pertandingan Spanyol versus Arab Saudi. Nah, pertandingan Piala Dunia puniki rekan rai bisa dengarkan nggih ring FM 88,8 ring Pro 3 RRI sareng ring FM 105,2 Pro 1 RRI Denpasar. Hingga kena ini muali niki deduta buka line telepon sangka deduta ring 0361223361 nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, beli duta bagus.
0: Om Swastiastu.
1: Dia tumben ngidang mongkot kok.
0: Oh tumben ngidang mongkot. Niki ampura niki dari daerah mana niki?
1: Payangan.
0: Oh Payangan. Payangan Jik Takta niki?
1: Bukan. Siapa? Payangan Gianyar, Dek Ocol tuh.
0: Oh Dek Ocol niki. Oh, oke, okay. Enten Dek Ocol nggih. Salam yeah. Kenal Dek Ocol.
1: Salam kenal Mawali. Yeah. Dan pura tiga tuh teman beli bagus.
0: Tiang kena beli Dek Ocol bagus.
1: Driki cuaca yang payah cetar saja ngidang ngetuang pantingan Driki pun nanti.
0: Driki juga sama. Kalau mendeng-deng langsung hitam.
1: Oke, entar ya konen mendeng-deng nang uling cenik mulu boy hitam kudiang man.
0: Ege Pak Dek Ocol. Oh.
1: Niki pengelingsir tiang yang penyaring Niki sana yang ngajeng-ngajeng tiang on air ini ita wawu.
0: Oke dan ye raja
1: raja nih mana kena suaga bilangnya pas tawa salam telur beli deh
0: ye
1: ya beli deh aja dumur sih kita ye beli bagus
0: ye beli deh bagus beli deh
1: berarti lantun mengatur mengide ye.
0: Oh nggih, jadi megatra nggih, silakan megatra.
1: Megatra, sireh ya bahasa mengat iki. Nah, iki ini pemalu-malu baru pertama tamu menek grogi beli deh.
0: Nggih, tetapi. Oh, ada ngu-ngu tuh, ngu-ngu.
1: Oh, ini Dania Sanur ternyata monitor.
0: Nggih, rajang nih Dania.
1: Ini Dania sekarang peka. Gitu, be mekelo sih mah melalui ke rumahnya, gitu deh. Nggih.
0: Dide, Niki wenten salam.
1: Kira Niko?
0: Mbah Egi.
1: Mbah Egi gitu?
0: Iya, Mbah Egi
1: Niki. Raja-raja Niki Bu Pera ternyata monitor tuh.
0: Iya, Bu Pera, munggah Bu Pera.
1: Bu Pera penegak peken tabanan
0: iya.
1: Wenten sira ya male Niki, Maya Lasmi Brasadi mau pita Dewi Murai Sekapi je kolengin konyangan kita bide wenten. Beli rice kaning, beli gus bawo, beli rangga sampun, gitu, wenten ini mikan, ini itan, ini anak, gitu, wenten beli mini muka dia ratna, sira ya male biasa nena. Beli dek bikul biasa nenge, demo gimana monitor Niki, mau nih mamal mau dek ani, jadi bungkus malu bide.
0: Inge, dibungkus dulu ge, dek acal ge.
1: Manusia sudah nih kita pamitin.
0: Inge, suksumo dek acal. Om Santi, Santi, Santi, Om, suksumo dek acal. Saking Payangan, sampun nyarang dek duta ge. Ege, beli dek acal. Salamnya, nikah dibungkus. Nah Niki rekan-rekan ini wenten nyenggol Niki wenten Gung Biang Sri Kekeran. Nggih, sukses semua Gung Biang.

0: kene mai ndak asal.
1: Nah, pinter.
0: Salah ajak semago. Aduh. Jalan sarang sementara sami ini tidak acau nge. Aduh. Kengkan ini udah menggendeng tapi...
1: karaoke. Karaoke kita. Bu Mira mau nas tembang atau menggatra Niki?
0: Tembangan mana?
1: Tembang rapi Niki Bu Mira.
0: Nice.

0: Ano? Tadi mana yung drama ngedeng ni
1: sih? Bu Pera dong.
0: Katerkam yang ini nyanyi agak mengeneng deh guys. Zaman dulu kan terkam, nerekam nih. Aduh, baru nih jumpa nih.
1: Iya ya, kadang tiang Bu Pera sibuk nih ki megalungan.
0: Nggak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja karena gerak cepatnya kurang.
1: Oke.
0: Okay. Agak ada deh ocol.
1: Sekali tarik langsung naikin. Tadi.
0: Langsung naik. Ibu pernah menek gitu ya. Langsung turun menek banget ada ocol.
1: Ingin.
0: Makasih deh ocol. Deh Duda.
1: Iya Bu Pera.
0: Iya pokoknya ki salam sarang sami.
1: Ingin.
0: Oh nih sira niki. Siro kada nih. Oh, rangapa sawo nge. Rangapa sawo. Sungsama. Ini kimen Pak Surya sarang Bu Surya, Canggu Kerobokan, Pak Yasin Mustiko. Sami Bapak nge, Rajang. Yeah. Rajang tugas.
1: Nggih, yeah, sesama Bu Pera.
0: Kirang langkung Den Duta. Semangat terus, mantap terus. Perompat RRI tetap jaya di udara. Mantap. Om Santi, Santi, Santi, Om. Merdeka.
1: Merdeka, Bu Pera. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, dia langsung bisa naik Bu Pera niki. Nggih, yang lain, mulai niki. Sangat tiang, ring lain telepon 031-223-361. Nggih. Nah, niki, siapa yang terpilih telepon? Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Nggih, niki Astro boleh kedengar Bu

Evli Rangga Pastawa. Ingat kan lagi nonton rasa niki galah duta sampun telas ring acara ngelak ulangan. Nah duta matur semua niki untuk kan lagi sana sampun nyarangin duta sampun request tembang utawi megatreng. Nah malah bos duta pecah wali niki nyarangin kan lagi ring acara suara budaya Nusantara. Kan lagi tetap sadar ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Selamat siang rakan Rai, Ketua Petani Muda Keren atau PMK Agung Wedatama mengatakan keterbatasan pasokan alpukat tidak hanya berdampak pada pasar lokal tetapi juga menghentikan sementara ekspor alpukat ke Dubai. Menurut Agung, sebelumnya pengiriman alpukat ke Dubai dilakukan secara rutin. Namun ekspor terhenti karena musim panen telah berakhir dan pasokan dari petani tidak mencukupi. Terhentinya ekspor menunjukkan permintaan alpukat Bali di pasar luar negeri masih terbuka. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Sekian kawasan Hayam Uruk nomor Bitung Desa dan Pasar Kedung Raya Kantung Sarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kedung Raya Kantung Sarangin Gede Dutan iki ring acara Suara Budaya Nusantara ring edisi sanis jare tanggal 2 Juni 2016. Sana mungkin ring acara Suara Budaya Nusantara di Duta Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya, tradisi, sanewenten ring Bali, kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ingin kalau ngai pinaka pengabdi duta niki asiki tembang katuran di duta, kapal oleng kapten saking rai peni ngiring biar sayang.

Terus 6,4 MHz akan naikkan dan serangin 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Gerai ring rena mungkin ring acara suara budaya Nusantara di Duta Pajang nyobiahin kide niki terkait dengan barong nongkling ye. Nah, barong nongkling utawi barong nong nongkling puniki merupakan kesenian tradisional utawi ritual tolak balang yang berasal dari dusun Suwelagiri, desa Aan, kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali. Nah, kan rai, walaupun nama kesenian iki adalah barong, tapi pertunjukan sakral ini unik karena tidak menggunakan kostum barong. Seperti barong ket atau barong bangkung pada umumnya, nggih, melainkan menggunakan tapel, nggih, tapel. Dan kesenian barong nongkling puniki telah diakui nggih sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Nah, nama dari barong nongkling puniki utawi nong nongkling diambil dari suara alat musik pengiringnya nggih yang berbunyi nongkling nongkling nongkling. Nah, bunyi instrumen gamelan yang dimainkan Nike memunculkan efek khas terdengar nong nong kling di telinga masyarakat dan akhirnya barong Niki dinamakan dengan nama barong nong nong kling. Hingga sekarang lagi masyarakat dumun sejangkapnya nih pacang di Duta Bahas Malibos nge. Tetap saja ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang telah derai derai.
0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Alah, legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini, kena dagang obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini sebuah raga, nak rawa sana.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kembali Kantung Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan mulai Wali Bosen Inde Barong Nongkling yang merupakan khas yang berasal dari Desa Aan, Kecamatan Banjar Angkan, Kabupaten Klungkung. Akan mulai Barong Nongkling Puniki merupakan kesenian yang mengkombinasikan tiga unsur, yaitu unsur seni tari, seni musik, dan seni teater atau drama. Dan untuk Barong Nongkling Niki biasanya dipentaskan oleh para pria lanang-lanang. Nah, dan lakon kisah yang ditarikan biasanya berasal dari epos Ramayana dengan kisah yang spesifik berjudul Kerebut Kumbakarna, di mana kisah ini menceritakan tokoh Kumbakarna yang dikeroyok dan berperang melawan pasukan Kera. Nah, kemarin Niki kita kutip dari berbagai sumber, ternyata fungsi dari Barong Nongkling Puniki sendiri adalah berfungsi untuk tolak bala, di mana Barong Nongkling atau Nongkling Niki adalah sebagai ritual sakral untuk mengusir roh jahat, menetralisasi wabah penyakit, dan menangkal mara bahaya atau tolak bala. Nah, selain itu, tradisi Niki mempertemukan konsep kepercayaan Hindu Bali untuk menjaga keseimbangan antara dunia niskala dan sekala. Nah, kemarin waktu pementasan Barong Nongkling Niki dipentaskan secara berkala di hari-hari suci keagamaan. Yang ingin kalian raih, masyarakat dumun, melebas delta pacang wali, Niki nyarangin rakelan raih.

digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi buta kala yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan lagi Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan lagi Niki Deduta kutip nge dari RRI.co.id. Ternyata Barong Nongkling puniki sempat dipentaskan nge kemarin waktu to Pet Aya pada Sanisjara tanggal 12 Juni nggih. Barang nongkling niki dibawakan oleh Kabupaten Klungkung Ring Pet Aya Pesta Kesenian Bali ke Petang Dasa Kutus. Nah, barang nongkling yang dibawakan di Pet Aya kemarin niki membawa kisah kumbe karena kerebut juga nggih. Di mana di Pet Aya niki mengkisahkan perjalanan spiritual nggih, penyucian atma melalui ujian api atau Agni Pariksha nggih. Di mana di Pet Aya Barong Nongkling niki diiringi oleh gamelan bebonangan khas desa AA.

Terima kasih Dedeta Syobiahan kidek niki terkait dengan pesta kesenian Bali nggih. Niki ring rahina makin ring seni secara tanggal 12 Juni. Ring galah jam 5 waktu Indonesia Tengah. Wentan niki utsawa atau parade nglawang saking sanggar seni Kadung Tresna Banjar Jumpayah Desa Adat Menguitani Kabupaten Badung. Nah, utsawa niki parade nglawang niki dilaksanakan di area Taman Budaya Keseluruhan nggih.

Dan selanturnya nih Niki ring galah jam 6:30 waktu Indonesia Tengah. Ring kalangan Ayodhya wenten parade utawi utsawa arja klasik Sanggar Sudemala Desa Tangkas Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung. Nah, kan Rai sana seneng Niki nonton arja bisa langsung menuju kalangan Ayodhya nggih ring Taman Budaya Art Center. Nah, selanturnya nih Niki ring galah jam 7:30 waktu Indonesia Tengah ring kalangan panggung terbuka Arda Chandra wenten utsawa parade gong kebiar wanita nggih yang di yang diisi oleh Duta Kabupaten Buleleng sareng Duta Kota Denpasar. Nah, untuk Duta Kabupaten Buleleng akan diwakilkan oleh Sanggar Made Janu Mukti Banjar Dinas Klot Desa Busung Biu. Untuk Kota Denpasar sendiri akan diwakilkan oleh Sekegong Suara Ratna Kencana Banjar Anyar-Anyar Desa Adat Poh Gading Desa Ubung Kaje. Ya kan Rai, mari kita ramaikan PKB nggih Pesta Kesenian Bali puniki dengan datang dan menonton tentunya. Dan jangan lupa kan Rai, ring PKB Art Center niki ada banyak juga niki kuliner-kuliner nggih. Nah, kali ini nonton terasa niki kalah di Duta sampun telas ring acara suara budaya Nusantara Rahina Mangkin. Nah, malah bos, kali ini pacang kesarangin oleh sawit transit yang Mbok Dayu Ari. Nah, di Duta matur semua niki untuk akan rai sane sampun satia nyarangin di Duta selami bertugas. Di Duta nunas gang pengampuro niki karena selami bertugas niki medue kekirangan utawi keiwangan saneten manut ring arse semeton sarang sami. Ngeran rai puputan Duta antuk para mesantih om santih santih santih om.

Selamat sore. Pengembangan padi beras hitam di Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Tabanan terkendala ketersediaan bibit. Sudah 3 tahun terakhir, petani di Subak Gangganan Banjar Pagi kesulitan mendapatkan benih. Tampaknya budidaya komoditas beras bernilai tinggi ini tidak bisa berkembang optimal. Petani setempat Imade Jonita mengatakan pada musim tanam 2026 tidak semua petani dapat menanam padi beras hitam akibat keterbatasan bibit. Dari total sekitar 25 hektar lahan di Subak Gangganan, hanya sekitar 5 are yang ditanami padi beras hitam. Padahal budidaya padi beras hitam di wilayah tersebut telah dikembangkan secara konsisten sejak 2017 dengan sistem pertanian organik. Namun sejak 2023, ketersediaan bibit mulai langka. Bibit bantuan dari Dinas Pertanian Tabanan sebelumnya sempat menjadi andalan, tetapi tidak berlanjut karena tidak dilakukan penanaman ulang dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Star Suara Budaya Bali. Ayo, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi ya di udara bersama Dayuari di FM 106,4 MHz bersama Dayu dan juga rakerai semua gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat untuk mengikuti program acara kita yang favorit ini, program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Rakerai, di program acara ini Dayu Ari akan menemani Rakerai gitu ya, kurang lebih selama 2 jam ke depan, dari jam sekarang jam 3 sampai jam 5 sore nge. Oke, tentunya karena ini merupakan program favorit Rakerai semua, jadi Rakerai yang mau request lagu dangdut boleh banget bergabung bersama Dayu Ari gitu ya, di telepon interaktif sebentar ya di 0361 223361, atau ini ya di WhatsApp, jangan lupa untuk berkabar sama Dayu ya, silakan monitor ya kabarnya bagaimana di cuaca ataupun Rakerai sendiri bagaimana, apakah sudah happy hari ini atau belum. Ya tentu di WhatsApp boleh Rakerai bergabung ya di 0878 9882 2420. Oke, sebelum Dayu lanjut dulu ya, Dayu mau info cuaca di sini di Jalan Hayamuro nomor 70 Denpasar, tempat Dayu bertugas hari ini gitu. Cuaca masih terpantau cerah-cerah saja, berawan, tidak terlalu terik juga. Apakah di tempatnya Rakerai sama juga? Silakan sebentar ya bergabung sama Dayu sampaikan gitu ya, ataupun di lalu lintas juga boleh. Oke, apakah Rakerai sudah siap buat goyang bareng sama Dayu? Oke, biar gak encok badannya gitu ya sebelum goyang, mari kita pemanasan sebentar biar keluar keringetnya. Dibawa happy aja, dibawa enjoy saja ya dengan lagu dari Christina ini yang judulnya Secawan Madu.

0: Aku pusing, Li. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
1: Tenang, tuh. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
0: Ya nggak semudah itu, Li. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
1: Jangan, tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya, tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

para pendengar setiap Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, Dayori tadi sudah mengaturkan satu lagu dangdut ya kepada Rakarai gitu ya, dengan judul Secawan Madu dari Christina. Oke, walaupun lagunya dangdut tapi melo-melo dikit, tapi gak apa-apa, yang penting gerak dikit ya. Pasti ada aja gitu ya, yang digerakkan entah bahunya diangkat pelan-pelan gitu, atau enggak badannya agak maju mundur cantik gitu. Walaupun gak jingkrak-jingkrak gitu ya, gak lancar-lancar dengan beatnya yang seperti itu, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting badan bergerak gitu, mengikuti alunan musik yang begitu enaknya. Ya, walaupun tidak keluar keringat tidak apa-apa gitu ya. Yang penting Dewi harap Rakarai semua para pendengar setiap Rompat gitu ya, tetap dalam keadaan sehat gitu ya. Dengan keadaan sehat ini, jadinya apapun kegiatannya dan kesibukannya pada hari ini bisa cepat terselesaikan gitu.

0: Oke, Raka Rai, lagu Secawan Madu dari Christina ini merupakan salah satu dangdut tentunya ya, paling legendaris di Indonesia juga. Dan lagu ini memang dirilis pada tahun 2003. Wow, sudah lama sekali, Dayuri pun belum lahir ini. Iya, dengan kesuksesannya lagu ini ya, album Secawan Madu berhasil meraih penghargaan sebagai album dangdut terbaik loh pada Ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards tahun 2004. Wah, bangga kan gitu ya. Siapa tahu ini ada salah satu lagu favoritnya Raka Rai masuk nominasi juga ya, penghargaan sebagai album dangdut terbaik nih. Oke, sekarang Dayuri mau ngajak Raka Rai buat joget lagi nih. Jadi yang mau request lagu gitu ya, silakan bergabung bersama Dayuri. Tentunya di saat telepon 0361-22-3361 ataupun di sini di WhatsApp, jangan lupa ya untuk memberikan kabar bersama Dayu loh. Oke, oh ternyata di sini ada Cekuk XL, siapa ini ya? Halo Cek Cekuk gitu ya. Selamat siang ye. Oke, Dayu mau sambut saja dulu nge. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayuari.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Inge, ini Mangku, Mbak Mangku Prajapati. Bukan?
1: Dari Sanur ini.
0: Masa? Dayuari. Oh, suaranya mirip sama Mbak Mangku Prajapati loh. Oke, Nini Santa bukan?
1: Apa?
0: Nini Santa.
1: Kok Nini Santa, Nini Dania?
0: Oh. Halo, maafkan saya, Nini Dania.
1: Ada apa?
0: Aduh, biasanya ya. Kakeknya soalnya.
1: Ya, kumen ini mumpung enggak sibuk apa on
0: air. Betul sekali. Ment kakeknya di mana, Nik?
1: Ya ada juga di sini di warung.
0: Iya, yeah, oke, okay. Di warung juga nih berdua nih. Aduh, berdua mulu.
1: Iya.
0: Yeah. Inge, gimana kabarnya nih Dania?
1: Baik-baik saja, Dayuari. Dayuari gimana?
0: Dayu mah sehat dong.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Sungkara, Nini juga sama kakek nge.
1: Iya, sungkara. Lagu dulu biar tambah semangat ya, Dayuari.
0: Oke, lagunya.
1: Lagunya apa? Cinta tak terbatas waktu gitu ya. Yang dari siapa? Itu Ripina, apa kok lupa ya?
0: Cinta tak terbatas waktu dari Happy Asmara.
1: Oh, Happy Asmara, dah yeah. Lupa namanya.
0: Gak apa-apa. Oke, sudah ready.
1: Salam-salam lanjut ya. Ada Mbak Indira, Anik Kapa, Pandepi, Ana Mokmelin, ada siapa, Hukera ya, ada Gek Mas Payangan, ada siapa lagi, Nini Ica, Nini Mika, Gus Bawo, Bikin Arok, Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, Nini Ayuna, Gumiang Yoga juga, Mas Nini, Pak Yanardo, ada Oda Kade, ada Mas Kiara, Pak Polos, Pak Dipolos Jaya ya, Pak Man Pandu ya, ada Pak Eka Plato juga, ada Pak Agus, ada Mbok Luswartini, Mbok Sekar juga, ada Mas Uni sudah, ada siapa lagi ya?
0: Nah, siapa lagi ya?
1: Ada Ocol ya, ada siapa lagi nih? Nini Santa ya,
0: Nini Santa.
1: Buah, ada Kak Pedas juga, Kak Cetok, lalu Dekat di AC, Anik Kapal juga. Ya, pokoknya sisanya bungkus dan jadi satu dulu deh.
0: Oke, ya. Tak bikinin pepes ya.
1: Ya, kita sematin 4 biar gending.
0: Ya. Siap, habis sematnya Dayu.
1: Kita biar ada bocor.
0: Iya, yang hijau-hijau dah tak kasih. Inge, terima kasih Nini Dania.
1: Ya, buat Dayuari, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Nini Dania. Kapalanya kakek Dania dari Sander ya. Oke, happy banget ya, semoga warungnya laris nih Kin, Nini Dania dan juga kakek. Oke, gak cuma Dayu aja yang laris gitu ya. Yuk, di belakangnya Nini Dania, Niki, siapa yang mau request lagu, mau joget bareng Dayu, silakan ya. Bergabung di 0361-22-3361, oke. Di sini sudah ada yang bergabung nih, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pro Dangdut adalah kita, Shika Shika. Angku sudah nih. Ada selalu intronya gitu pembukanya.
3: Banyak ya bakat ngisiro ya orang.
0: Enggak dong, selalu ketara sama Dayu.
3: Dayari.
0: Iya.
3: Kapan api gatre?
0: Dayu sehat, kangku bagaimana?
3: Sehat. SGB segar boger.
0: Segar boger. Oh, apa kok bisa segar boger? Apa rahasianya?
3: Ya, kasihannya makan susu berisi telur.
0: Oh, salah makan susu gimana ngunyah susu? Minum susu isinya telur, jadi ya MBG. Ya,
3: susunya diseduh, telurnya dibuang, putihnya kuningnya saja dikasih.
0: Oh, gitu?
3: Iya.
0: Loh, kok dibuang, kasihan loh. Mending kasih ya, Dayu.
3: Ya kan, bergadang.
0: Gitu.
3: Jadi malam tidak bisa naik.
0: Kenapa?
3: Jika dipandu dengan Ruge Cynthia.
0: Gitu ya. Dua Ruge Cynthia
3: dengan Pak Yanarbo.
0: Iya, pengisi pada malam hari Pak Yanarbo ya itu. Mana dia?
3: Nini Dania.
0: Betul.
3: Sebelumnya jatuh seperti Nini Agus. Lagunya dulu.
0: Oke, lagunya apa?
3: Ulan Andong Andong.
0: Ulan?
3: Andong Andong.
0: Ulan Andong Andong itu lagunya ya, siapa?
3: Siapa yang nyanyi dulu? Lupa dah tuh.
0: Nah, kok lupa? Cok, cari dulu
3: Ulan,
0: deh.
3: Ulan Andong Andong itu tuh.
0: Ntar lu cok cari ya.
3: Ya. Salam-salam, atau sengol-sengol. Baik kak lagu, baik kak mamal ini itu Jerman, baik kak baby, baik kak sempidi, buku toko beliwo, gung biang yoga, gung biang seri. Maigi, sepatu, Bu Cinta, Penati, Bu Marsaya, Mamang Ayumara, Bu Ayan Swartini, Bu Ayan Dodro, naik. Gak galuh, pecah.
0: Galuh.
3: Gak bintang, gak emas, buka kasatung, menindakum. Pak Dekolas Jaya, Pak Aman Pandu, Bepera, Maindira, Raji Datak, Ibu Ana, Pandepi, Nini Ita, Mahangi, apalagi itu Kacop, Martin Nini, Pak Pedas, Nini Ayuna, Jerem Mangku, Raja Pati Pemenang. Ini Kak Arun dan Indra ikut tak?
0: Ayo, ayo sini joget.
3: Naik, rebut, rebut dari hari. Siapa lagi itu? Mbak Mas, Mbak Mas, Indra. Bungkus jadi satu yang belum. Oh ini Maylin, Maylin ikut tak?
0: Nah, ayo, sini ikutan. Ya. Lagunya apa, sudah.
3: Bungkus jadi satu yang belum.
0: Oke, tak bungkus. Di pepes juga lagunya. Nih. Ada dong, dari Nini Karlina.
3: Iya, siapa saja itu yang
0: kurang. Pasrah mulu. Nah, oke.
3: Yang nyanyi kurang tepat, biar nanti Kak bilang tuh nanti mau.
0: Iya, nanti mau. Ya. Oke, yang penting lagunya sudah ready nih, King. Ya,
3: lagi satu, terakhir salam. Dengan Gengkek Cynthia, Dewi.
0: Oke, siap Gengkeknya.
3: Selamat tugas.
0: Terima kasih.
3: Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Niki, Kak Angku, Sedani dari Selamat sudah ikut bergabung. Oke, ternyata sudah masuk satu ya. Ya udah deh, Dewi kasih lagi satu aja ya. Silakan, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, asik, dengan siapa ini ya?
4: Rajang Kenal, Lewawun, Tumben, Tiang Iki, Rajang Kenal, itu Dayu Ari.
0: Oh ya, Rajang Kenal, dengan siapa?
4: Sama Kak Eka, di Plado.
0: Aduh, Pak Eka. Kok suara, ngapa Sawitra Anyar lagi dibilang? Aduh, bagaimana kabarnya Pak Eka?
4: Cuacanya cerah, kayak segar bugar dalam mesin.
0: Iya.
4: Bayari.
0: Harus sehat dong ya.
4: Atuh penapi gak terane, Dayu.
0: Dayu sehat Niki Pak Eka. Terima kasih.
4: Benten satu minggu, Kak Eka dan tulis mungnya.
0: Aduh, wonang pun bayarnya ya.
4: Dan anu munggah hati meresidang sudah yuk.
0: Nika, ampun Nika pengeranang won jadi enggak dapat obat.
4: Gantuan sekarang aja.
0: Iya betul. Nge, banyak direbut.
4: Rebutan itu.
0: Hiburannya di sini. Kak Eka mau lagu apa?
4: Lagu Saken Gitu Sandora, mungkin dia nuna terengatu niki tu.
0: Apa itu?
4: Ciro lagu nanti dah dok niko yang penting.
0: Titik Sandora.
4: Sandora.
0: Okey, lagunya Mawar Biru mau atau Termenu?
4: Nanti mantan semua.
0: Okey, ye, sudah ya.
4: Dia mau gatro, mungkin kerde. Lalu Kak Mangku Sidani, Rahajang, Mimi Dania, seorang kakek, Rahajang. Semoga ini laris manis jalannya.
0: Siap, laris manis.
4: Bu KBB, Mati Mili, Bu Ayu Kebuyuwo, Bu Lokar Biase, Tun Kenten, Nini Ika, Nini Nika, Mahi Mira, Mahani, Pandeti, Patut Mancung, Kak Tiato, Mbak Mang Pandu, Ciro, Sekeng Mengibu, aduh, Sekeng Mengibu, ini Agus, Ampun Genten, Malih, Pak Ketut Cimarjo, Pak Ketut Irke, Pak Ketut Murdayo, Ciro Malih, Nisi Dekma, Sekeng Satung, Bu Cekar, Ampun Kenten, Siri Malik, Sakyang Konate, Bu Cinta, Pak Pande Ngabo, kita sekarang sami teman-teman Dayu kok.
0: Oke, okay. grogi.
4: Setelah naik ini kok banyak yang lupa nanti. Setelah turun itu baru ingat.
0: Artinya itu pancingan biar naik lagi sebentar. Ingat, terima kasih.
4: Yang tak lupa ini yang belum dikoling.
0: Ya, yang penting semuanya sudah disampaikan. Betul.
4: Bungkus saja.
0: Oke, siap. Tak pepes juga. Ingat. Ya.
4: Menikah teman-teman dulu.
0: Oke.
4: Kak Eka pamit.
0: Silakan.
4: Dadah,
0: bye-bye. Ini ya Pak Eka Liplaga sudah ikut bergabung joget ya sama Dayu. Oke, Rakerai, sebentar lagi Dayu akan lanjutkan bersama Rakerai. Jadi sabar dulu ya. Mari kita dengarkan requestan lagu. Yang pertama di sini ada dari Happy Asmara dengan judul Cinta Tak Terbatas Waktu.

Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bongkahan-bongkahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan

0: susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Halo, halo, hai para pendengar setia From 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, masih asik bersama Dayu Ari tentunya ya di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi dua lagu sudah Dayu sembahkan ya di udara. Ada lagunya Happy Asmara, Cinta Tak Terbatas Waktu. Dan juga ini Bulan Andung-Andung dari Nini Karlina. Oke, dan terakhir untuk lagu yang kedua tadi ya, Bulan Andung-Andung itu apa sih namanya, adalah salah satu lagu daerah sebenarnya ya, yang legendaris bergenre kendang kempul gitu ya, yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, untuk lirik lagunya ya, ditulis berdasarkan kisah cinta yang nyata loh, Rakrai sang penciptanya, dengan seorang gadis yang sayangnya harus berakhir dengan tragis. Nah, tentunya ini merupakan menceritakan ya tentang perasaan rindu yang mendalam saat melihat keindahan bulan purnama gitu. Namun suasananya yang syahdu tersebut seketika berubah menjadi kesedihan saat bulan tertutup oleh awan mendung. Oke, semoga ini bisa menghibur Akrai ya di jam sekarang gitu ya. Mungkin jam-jam ngantuk, jam-jam arip. Tapi kalau misalnya Akrai masih ada pekerjaan, tidak apa-apa, jangan khawatir, karena Dayu Ari masih setia menemani Akrai semua ya. Dan tentunya masih ada satu lagu ini dari requestan Akrai tadi ya, dari Titik Santora. Sebenarnya ini requestan dari Kak Eka Plaga ya, Mawar Biru maksudnya ya. Oke, kalau gitu lagi satu aja deh biar penuh ya, dua lagu sebentar Dayu putarkan di udara. Silakan Akrai yang mau request lagu bergabung sama Dayu di 0361 223361. Oke, sambut saja ya Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Yastu.
0: Yastu. Jeromangku ya Niki nge.
1: Asik
0: Dayu. Halo Jeromangku.
1: Asik.
0: Gimana kabarnya Niki Jeromangku?
1: Singkaro kena. Asik Dayu siapa nafi?
0: Ya Dayu sehat tentunya dong ya.
1: Pau yang pulih semangat tidak masuk.
0: Iya emang jodohnya sama Dayu Niki Jeromangku Jepati.
1: Tidak masuk nah.
0: Gak apa-apa, yang penting sekarang sudah masuk ya.
1: Dia
0: mangkir
1: ampun
0: boleh
1: masuk.
0: Mangkir mangku. Mangkir mau lagu apa Niki?
1: Nas lagu. Cubitan.
0: Gimana? Cubi-cubitan?
1: Bentar.
0: Oh, sabar ya. Dari coba carikan dulu cubi-cubi.
1: Cubitan.
0: Oke, di rumahku tak cubit nanti ya. Iya, ini lagunya dari Ratna ampun menten nge. Sudah ada, sudah.
1: Semua aku dari ini.
0: Sama-sama, semoga terhibur sebentar ya. Ampura ya, karena Niki waktunya sudah kejepit kang yang numun.
1: Semua aku dari ini.
0: Sama-sama.
1: Kira langsung.
0: Oke, ngiring.
1: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ibu Jeromangku Prajapati dari pemenang sudah ikut bergabung. Ya, gak mau goyang tapi mau cubit-cubit gimana dong? Oke, Akrai, sebelum Dayu lanjut ya, untuk mengaturkan Akrai di udara ini lagu-lagunya, Dayu mau cek dulu di WhatsApp, cek. Oke, di sini sudah ada Nini Santa Sanur, katanya suksma Nini Dania, gitu ya, tadi sudah sitip salam. Ayo juga Nini Santa, jangan sampai kalah dong. Oke, lanjut aja, di sini ada ikutan dangdut Kak Gede Alwin dan Nendra Banyak Sambian Undagi Timpak. Ayo dong ikut dangdut. Ikut goyang biar asik sore hari ini ya. Oke, lanjut, di sini ada Kak Naira tetap monitor Dayu Ari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Harus tetap monitor ya, harus tetap semangat untuk menjalani hari di sekarang ya, hari Sabtu gitu, tanggal 20 Juni 2026 ini. Lanjut, di sini ada Kak Ciato dari Tanah Lot juga sudah ikutan dong goyang Dayu cantik. Salam buat pecinta Pro Dangdut, semoga berbahagia. Asik. Oke, Akrai, karena lagunya sudah ready juga ya, sudah ketep-ketep mau ngajar Akrai goyang. Silakan mendengarkan dulu lagunya, di sini ada Titik Sandora, Mawar Biru.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kalimantin bentan sawidra menikah sami bentan naoman jeruwe
2: ditian
1: jen
3: pada sidang meklu mertimpu
1: gang bakan
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat sore, keindahan pasir putih Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kutha Selatan, Badung mulai terancam abrasi. Garis pantai terus terkikis hingga sebagian area yang sebelumnya tertutup pasir berubah menjadi hamparan karang. Kondisi ini menjadi perhatian Desa Adat Kutuh sebagai pengelola kawasan wisata. Bendesa Adat Kutuh Jero Mangku Nyoman Mesir mengatakan fenomena pasir hilang dan muncul sudah lama terjadi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pasir yang kembali semakin berkurang. Menurutnya, perubahan kondisi ini harus segera ditangani karena pasir putih menjadi daya tarik utama Pantai Pandawa. Jika abrasi dibiarkan, karakter pantai dikhawatirkan semakin rusak. Saat ini, Pantai Pandawa sudah memiliki satu groin atau bangunan pemecah arus untuk mengurangi dampak abrasi dan membantu menahan pergerakan pasir. Infrastruktur itu dinilai cukup membantu menjaga kondisi pantai, namun satu groin dinilai belum cukup. Desa Adat Kutuh mengusulkan penambahan dua groin lagi untuk memperkuat pelindungan pantai dari gelombang laut. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

para pendengar setiap Rompat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya, tentunya masih semangat bersama Dayu Ari di sini di FM 106,4 MHz, nemenin Raka Rai di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah tersisa lagi 1 jam saja ya Dayu menemani Raka Rai. Tapi jangan khawatir, Dayu tetap menemani Raka Rai dengan berbagai macam hiburan seperti lagu-lagu dangdut ini yang akan mengajar Raka Rai untuk goyang bersama apapun itu kesibukannya sekarang. Iya, biar gak ngantuk juga ya, biar cedang penyingaknya gitu. Mungkin Raka Rai ada yang masih di dalam mobil dan perjalanan ataupun di rumah pun ya, biar gak ngantuk, tidur terus bawaannya. Ya udah, mari kita gerakkan badan bersama Dayu Ari di program Pro Dangdut ini. Oke, Raka Rai, tadi Dayu sudah memberikan satu lagu ya di udara. Lagunya requestan dari Jermangku Prajapati gitu ya, Cubi-cubitan. Ya emang bener, Dayu lagi genit, lagi gatel ini buat ngajakin Raka Rai buat goyang. Tapi lucunya ya, biarpun gatel ternyata dicubit loh. Bukan gatel itu digaru atau apa ya. Ya gak apa-apa ya, ini hanya hiburan saja. Biar tidak terlalu fokus, tetap kita santai gitu ya. Dengan singkatan serius santai atau sersan gitu. Oke, Dayu juga gak lupa menginformasikan bagi Raka Rai yang mau bergabung. Boleh ya ntar di line telepon 0361-223361 ataupun di WhatsApp ya. Kalau tidak dapat bergabung

0: Sebut tidak dapat kesempatan di udara, ya di WhatsApp juga boleh, nanti akan dari sapa lagi ya. Oke, jadi langsung saja buka di pesawat telepon 0361-223361 yang mau bergabung sama Dayu untuk joget bareng ini ya. Oke, Dayu sambut dulu, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Niang Sri dari Probokan, Pro Dayu.
0: Halo Niang, Niang Sri ya?
1: Nih.
0: Halo Niang Sri, gimana kabarnya?
1: Kabarnya api-api wae.
0: Asik api-api wae. Encik-encik.
1: Aduh.
0: Dayu sehat, Dayu udah jungkir balik, udah salto, udah merayap. Aduh.
1: Tadi mencet-mencet udah bisa-bisa masuk tuh Dayu.
0: Kok gitu? Kurang cepet tangannya tuh.
1: Harus manis tuh dayunya.
0: Iya loh. Iya, yang penting kan apa sih namanya, bisa menghibur gitu ya, biar gak fokus mulu ya. Dayu aja buat santai sebentar.
1: Sambil nyabu tuh dayu.
0: Oh yo, untuk apa? Untuk rainan kapan lagi?
1: Nyabu sampai ke Kuningan sih.
0: Oh gitu, wih, udah nyicil dari sekarang nih. Gercep ya.
1: Itu.
0: Gak apa-apa, dikit-dikit nanti kan jadi bukit ya gak?
1: Senang-senang kena kita siang.
0: Halo Kak Yang.
2: Samping nih nyabu nih.
0: Abe, jangan temenin terus Niangnya, jangan sampai lepas.
1: Biar gak mantep.
0: Betul. Tak ajak goyang juga kaki yang sama Niang.
1: Boleh itu lanjut.
0: Oke, lagu apa tuh?
1: Suara Hati dari Dalila ya.
0: Gimana?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati. Aduh, suara hatinya Niang untuk kaki yang nih. Suara
1: Lagi aduh.
0: Jangan ya gitu, kaki yang jadi malu. Aduh, bisa aja. Ih, Dayu jadi iri deh. Oke, lagunya sudah ready nih, kayaknya sudah siap.
1: Mau senggol-senggol dulu dikit ya.
0: Nih, jatuh nanti orangnya.
1: Udah, pelan-pelan yang
0: lagi. Iya, dicubit aja gak apa-apa kok. Mau nyubit siapa sekarang? Iya, nyubit siapa?
1: Ini ada Mas Mindi, ada Gumbian Sri Tegeran, ada Nini Ita, ada Borman Kudu, ada siapa lagi, Bu Vera ya? Bu Vera. Terus ada Pak Yanarbo, ada Bu Eka Bebe. Terus ada Nini Dania, sama siapa ya tadi tuh? Nini siapa lagi satu di sana?
0: Nini Santa.
1: Nini Santa ya. Lupa aja namanya.
0: Lupa aja, kaki yang aja diingat lupa. Lanjut.
1: Ya naik brand lah tuh.
0: Biasa gitu, grogi sama Dayu.
1: Saya grogi biasa.
0: Asik, wih, udah aja ngeblek. Iya, siapa lagi tuh salamnya?
1: Terus ada Bu Vera, sudah ya. Pak ya. Cung sama Pak Yanarbo, ini ada Harto nih, naik-naik, goyang-goyang sama tuh Dayu.
0: Ayo.
1: Biar tidak sakit badan ini.
0: Encok. Oke.
1: Terus udah itu dibungkus aja tuh.
0: Kesimpulan ngeblank itu dibungkus, siap, tak terima, Dayu sih oke. Nggih, tak bungkus ya salamnya.
1: Iya, biar enaknya enak dipandang ya.
0: Hai, siap. Nggih, Niang Sri, terima kasih ya.
1: Iya, selamat bertugas dulu.
0: Nggih. Hai. Dadah, bye-bye, Niang Sri Kerobokan sudah ikut bergabung. Oke, Niang Sri-nya sudah request lagu Suara Hati untuk kakiangnya ya, asik. Ayo dong, yang lain mah jangan kalah sama Niang Sri. Sekarang silakan nih di belakang Niang Sri, Dayu buka saja. Ayo, goyang. Oke, ini siapa ya, Pro Dangdut?
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, tepat sekali, udah 100.
3: Kita adalah Dangdut.
0: Asik, dengan siapa di mana?
3: Di mana dengan siapa? Dengan Dayu.
0: Dibalikin bener juga. Ayo dong, dengan siapa?
3: Dengan Pak Yanarbo.
0: Ah, masa Pak Yanarbo ini?
3: Iya, pila ini kita yuk.
0: Ah, gini suaranya Pak Yanarbo?
3: Iya.
0: Oh iya, betul-betul. Eh, Pak Temancung, nyenggol-nyenggol. Jangan dong, nanti Dayu jatuh. Aduh, inge. Pak Yanarbo gimana kabarnya nih?
3: Ya, sungkarus. Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
3: Ya. Cuma bibir aja, lidah aja yang kopler ini.
0: Kok gitu?
3: Kebanyakan makan tape, Dayu.
0: Oh, tak kira habis miun apa ya, oh, wedang yang terlalu panas.
3: Ya, tape di bawahnya diisi jajan uli itu ya enak dia.
0: Oh, terus koplernya kok bisa karena tape?
3: Itu panas tuh kebanyakan tapenya.
0: Wah, saya? Wah, Dayu baru ya tahu loh. Kebanyakan.
3: Kalau manis itu ngemanisin tuh, Dayu.
0: Iya, manis kan lebih manis dia.
3: Iya, kalau bunyi yang manis itu kadang-kadang memanasin.
0: Oh gitu, ya. Terlalu manis jadi panas ya. Apa Putu Widya nyenggol, awas jatuh dayunya sama Pak Yan. Ya Pak Putu Widya.
3: Kak Dau nyolek dayu.
0: Halo.
3: Kak Dau nya sudah nyolek. Lagu dendangnya Cinta Sabun Mandi itu dayu.
0: Ah, Cinta Sabun Mandi. Deterjen gak ada gak?
3: Cuma harum di mukanya lama-lama kendor.
0: Aduh, bahaya. Sabun mandi gitu ya, Cinta Sabun ya. Mandi. Dari siapa itu ya?
3: Dari siapa penyanyi yang kocak itu ya?
0: Penyanyi yang kocak.
3: Siapa okay namanya? Okay, pokoknya sudah almarhum itu deh.
0: Oh ya?
3: Ya.
0: Coba tak cari dulu ya.
3: Ya.
0: Mungkin salam-salam boleh
3: sama ya, salam-salam dikit nih sama Patut Mancung naik ya Patut. Ya, Manik Kapal juga, Bu Endangnya, Bayu Tuban, Bu Surya, Bu Mar, Pak Mar Nita Rahayu, ada Jelumang Kesudani, Kak Ciatop Kapadas, ada Gurun Penny, Gung Haji Tartag, Adini Ayuna, Bu Pera, Merdeka Bu Pera.
0: Merdeka.
3: Pokoknya merdeka dimanapun tetap merdeka.
0: Iya, harus itu.
3: Iya, walaupun
0: hatinya
3: di rong telu ya tetap merdeka.
0: Iya, masuk.
3: Iya, pokoknya dimana-mana berada tetap merdeka ya.
0: Betul.
3: Mbah Indira, naik-naik. Mbah Tu Indi juga, Nini Ayuna. Mbah Egi-nya, ada Agung Biang Seri.
0: Mbah Egi juga nyenggol ternyata di WhatsApp.
3: Iya, Mbah Egi naik. Kak Dau juga, Kak Stasi, Kak Kede-Kede. Yang tadi, Niang Putu Sri ya.
0: Betul, Niang Putu Sri.
3: Iya, pokoknya suara hatinya buat
0: kakiangnya
3: ya.
0: Kalau Payan kan buat tugeknya.
3: Pokoknya pilok ini pilok.
0: Tapi lucu suaranya lo, takiran bukan Pak Yanarbo.
3: Iya. Pingin lekas ketemu.
0: Sama siapa? Sama tugek. Tugek pilok dicari.
3: Pokoknya malam minggu pilok tuh Dayu.
0: Pilok terus ya.
3: Pingin lekas ketemu.
0: Betul. Iya. Berarti gak usah dicari obat kalau gitu. Obatnya ketemu aja deh.
3: Obatnya kopi sama nyuh ya.
0: Oke, obay, pipi nyuh. Oke, mampu. Iya.
3: Untuk ke Boywa, Bu EKBB, Bu Jerman, ada Kak Angga. Brimang Pandu nih, gimana nih, naik-naik nih. Sehat selalu ya. Ada Kak, siapa, Kak Prago Mamal ya?
0: Pak Eka.
3: Kak Eka Prago. Pak Eka Mamal. Gek Masnya, Bu Swastini juga. Bu Sinta, ada Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Bu Jero Susi, ada Bom Biang Yoga, Ajik Dewa Mia, Pak Mangde ya juga, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Pak Putu Yaso ya. Wapul Yong S, Rawis Kin juga, Kak Tiara, ada Kak Berong, Kak Prikilinya. Siapa ini ya, ada Bu Adi Sidimare, ada lagunya. sudah yuk.
0: Ada, kenapa tidak? Ada apa dong, ada.
3: Siapa yang nyanyi itu?
0: Jaja Miharja.
3: Ya, Jaja Miharja.
0: Ya, ya, ya. Jaja, ya, ya, ya.
3: Eneng-eneng Manis Galung kan kemana dolan-dolannya tuh, Day?
0: Aduh, Day di rumah aja.
3: Di rumah? Kunconnya neng rumah juga ya?
0: Beda rumah maksudnya.
3: Kunconnya neng rumah juga ya?
0: Tapi beda rumah.
3: Iya. Pokoknya satu langkah. Apa namanya satu lagunya itu?
0: Lima langkah depan rumah?
3: Iya.
0: Bukan, itu 5 kilo baru ada.
3: Iya, iya, Dayul. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Dadah, bye-bye.
0: Aduh, kasihan pilot. Tapi kayak pilot kayak ini kayak nggak usah dikasihanin. Pengen cepet ketemu. Oke, terima kasih Niki Pak Yanarbo ya sudah ikut bergabung sama Dayu. Juga tadi ada yang tuh sering. Oke, sebelum lanjut Dayu mau baca-baca dulu yang di WhatsApp. Oke, di sini ada siapa nih? Ada Ibu Wayan Suartini sedang rajang sore Ratu Dayu ya. Ikutan dangdut adalah kita Ratu. Oke. Dangdut adalah kita tepat sekali. Ayo dong jaga Ibu Wayan Suartini. Ayo, Patut Mancung, halo. Atu Dayu, kewasan ngeranjeng. Nggih Kang Giang. Iya, nggak apa-apa, tadi sudah sempat nyenggol. Untung Dayu nggak jatuh, cuma agak ngelengsot dikit. Nggih, ayo dong joget Patut. Oke, sekarang sini ada Pak Putu Widya. Ah, Dayu Ari, tiap saking wawu metangi dah on niki. Woi, baru metangi langsung cek radio, siap. Salam kompak fans Salmi Asik. Tadi sudah nyenggol juga ya. Ayo jaget-jaget yuk. Lanjut di sini ada Mbak Indira. Halo, halo, halo. Dangdut adalah kita dari cantik. Mbak ikutan bergoyang ya. Ayo dong. Oke, salam semuanya saja. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Kenapa nih ngirim stikernya sepeda dengan dua sejoli? Dan juga terakhir ngirimnya stiker emotikon nangis gitu loh. Aduh, ada apa gerakan ini Mbak Indira? Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Oke, karena dua lagu sudah ready, mari kita langsung dengarkan saja. Dayu mau ajak rakerai goyang sekarang gitu ya. Lagu dari Ida Laila, duet dengan Mus Mulyadi, Suara Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Inggi kebawa sang ulih di desang peragoyan wicak sanerki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Halo, halo, hai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, masih bersama Dayari di FM 106,4 MHz. Tentunya di program acara favorit kita, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Oke, dua lagu sudah diaturkan di udara gitu ya. Tadi ada lagunya dari Ida Laila, Duarigan Mus Mulyadi dengan judul Suara Hati. Dan juga Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Oke, untuk Cinta Sabun Mandi sendiri, Rakerai paling dikenal ya sebagai salah satu lagu dangdut legendaris di Indonesia. Nah, ini lagunya dinyanyikan oleh Jaja Miharja gitu ya, dan dirilis pada era 1990-an. Waduh, kalau gitu Dayu ada di mana? Masih apa? Masih di awan atau di langit? Masih layang-layang. Oke, untuk lagunya sendiri kira-kira ya memang menceritakan tentang cinta bertepuk sebelah tangan ataupun perjuangan cinta seorang pria miskin kepada wanita kaya loh. Dengan metaforanya istilah sabun mandi gitu ya, emang digunakan sebagai kiasan bahwasanya cinta itu mudah habis gitu ya, luntur atau berbusa saja tanpa ada kejelasan, mirip dengan sifatnya sabun mandi saat digunakan. Oke, memang sih lagu ini dibawakan dengan nada yang jenaka, namun tetap membawa perasaan melankolis atau sedih gitu ya, khas Jaja Miharja. Apakah ini lagu salah satu lagu yang menjadi favorit Rakerai gitu ya setelah Pak Yanarbo tadi request? Karena memang asik juga didengar ya. Oke, semoga terhibur semuanya ya. Oke, ini lagu ke Rakerai, mari kita lanjutkan saja gitu ya. Rakerai yang mau request lagu silakan, dan sudah buka di line telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa. Oke, di sini sudah ada yang bergabung ternyata, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Asik. Bu Eka ini ya?
1: Nah.
0: Terus?
1: Bu Eka di mana ya?
0: Bu Eka BB ya?
1: Bukan.
0: Masa?
1: Ya.
0: Terus?
1: Sutra baru nih.
0: Emang iya?
1: Ya, pantas baunya amis ya.
0: Mentang-mentang gak ada penai, sutra baru, dasar. Bu Eka BB.
1: Bu Eka BB atau Bu Eka Batu Bulan.
0: Oh, Bulan Batu gak ada?
1: Bulan Batu.
0: Aduh, kenapa? Nah, kenapa?
1: Dapat baru menetor nih, pas lagi lagu-lagu semua ya. Siapa yang udah masuk nih ya?
0: Iya deh, tadi Bu Eka di calling-calling.
1: Mbak Indira udah masuk?
0: Mbak Indira tadi belum masuk.
1: Belum, Nini Ita udah. Kak Mangku Sudani udah.
0: Nini Ita sama tadi belum, Kak Angku sudah.
1: Oh, Kak Mangku Sudani sudah ya? Kak O, Kak. Berarti tahu tuh Kaknya, udah tahu Kaknya berarti itu kalau bilang Kak O ya.
0: Apa artinya?
1: Ya, rahasia lah.
0: Idi, kalau sudah disebarkan secara umum nggak rahasia namanya.
1: Sama Kak Mangku tuh.
0: Oh gitu ya, bahasa itu konvensional ya.
1: Anak kecil nggak boleh ikut, nanti pawah giginya.
0: Dayu anak kecil, masa ya? Oh iya, ya. Dayu masih punya KIA.
1: Dayu,
0: iya.
1: Ada yang nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya ada mungkin Ajinya Dayu kenal Jero Chandra ikut nih. Ajinya Dayu, Dayu asli Gria Tegal Buah nge?
0: Enggak. Salah.
1: Oh enggak, dari mana?
0: Ada deh. Ada cuma deh. Dayu yang tahu.
1: Kok bisa katanya Pak De? Nggak mau bilang Pak De balas dendam, Pak De.
0: Enggak, kalau Banjarnya ada buahnya memang.
1: Tegal buahnya.
0: Banjar ada buahnya.
1: Grionya Grio Tegal Mertel.
0: Apalagi itu jauh banget.
1: Oh, tidak. Jauh ya.
0: Gimana itu?
1: Itu katanya Pak De. Jangan buka-buka di udara Pak De.
0: Nanti jadi serong.
1: Tahan Pak De ya. Ada yang pingin Pak. Kalau enggak salah kayaknya Dayu tuh dari anu bla bla bla bla bla gitu. Langsung aja on air dong.
0: Nah, itu dong. Jadi sawitra anyar lagi.
1: Iya, atau itu udah pengurus itu, pengurus dagang gantal tuh.
0: Siapa?
1: Iya, jangan sebut.
0: Oh iya. Ya elah, dipancing sih. Aduh, iya deh.
1: Kena diri mau satu-satu ya.
0: Nggak, merah itu.
1: Satu.
0: Nggak mau satu-satu.
1: Lagu dulu ya.
0: Nggak mau.
1: Nggak mau ya.
0: Ah iya, lagu apa?
1: Mus Mulyadi ya.
0: Oh, Mus Mulyadi.
1: Rubiah.
0: Rubiah gitu?
1: Rubiah judulnya.
0: Rubiah.
1: Ini Kak Mangku Sedani nih ikutan dong. panggilnya Rubiah ya.
0: Biah Ru, oke sudah.
1: Mudah-mudahan ketemu ya.
0: Enggak ketemu.
1: Ini Gusti Biang Silongan ikutan.
0: Ayo sini ikut.
1: Ayo on air ada Kenarok, ada Pandepi, Kak Mangku Sedani, Mbak Hindira, Nini Ita juga, terus ada Nini Ayuna, Nini Dunindi, Jero Mangku Nyoman Sayang. Benar lah, Jero Mangku Nyoman Asih gitu, Jero Mangku Nyoman Kasih. Lupa deh, udah lama gak pernah on air gitu dah. Jero Mangku Nyoman Asih, sama Pak Gede Supadmo, Pak Yanarbo, Bu Ayan Suartini ikutan, Pak Yanarbo, Pak Dipolos, ada juga Pekak Dania, Reng Nini, Reng Nini, koneh. Sama Nini, ada Mang Pandu juga. Okay. Nini Mika, Nini Mika, Nini Tuade juga ya. Nini semuanya, Nini siapa lagi? Niang Kesawa, ada Gek Mas, Tegalalang ya. Niang Kirana, Gusti Niang Murni, Pak Degunawan.
0: Okay.
1: Juga ada Mang Karam, ada Rangga Pastawor, WSK Negus Bawa. Selamat, ada orang keluar nih. Selamat sore. Juga ada Pak Pandi Ngabodakep, Kak Brong, Kak Larut, Pak Kamamal, Pak Kaplago, Ibu Jerman, selamat sore Ibu Jerman. Juga ada J. Uban ya.
0: Okay.
1: Selamat sore semua-semuanya deh.
0: Oke, okay, semuanya.
1: Ini ya, ini kebagian, nak kebagian ini biar satu aja nih. Cinta nih. Selamat sore semuanya. Bu Susi juga yang di Bangli, ada juga Bu Janura ya. Buat semuanya yang belum ke calling, ampura banget nih.
0: Jangan dimaafin.
1: Biar lagi satu atau lagunya biar tak kepotong nanti ya.
0: Yeah.
1: Ini waktunya langsung sedikit nih.
0: Betul sekali.
1: Selamat sore semuanya, kompak selalu. Buat Dayu Ari, selamat siaran.
0: Terima kasih. Selamat
1: yuk. Dadah,
0: okay, bye-bye. Dadah, bye-bye. Saya Witra Anyar, tapi stok lama. Oke, terima kasih ya ibuku Bu EKBB dari Batu Bulan. Oke, lagi satu penelpon saja ya, silakan. Tapi Kang Yang tidak dapat salam-salam ya, silakan yang mau bergabung ya. Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo Pro Dangdut. Asik.
2: Ganti.
0: Iya. Dengan siapa di mana? Dengan siapa?
2: Oh. Baik aja ya Yu.
0: Gimana?
2: Baik-baik aja.
0: Dengan siapa baik-baik aja?
2: Pak Eka Mambal.
0: Oh, Pak Eka Mambal. Gitu dong, Pak Eka. Halo.
2: Kene.
0: Aduh, Ken-ken.
2: Sayang gue.
0: Ya gimana? Sudah memorinya sudah pendek ini. Pak Eka tuh banyak ada. Ada ya, Pak Eka sehat ya. Terkenal banget. Oke, gimana cuacanya sana, cerah?
2: Wih, cerah sekali, secerah hatinya Mbak Dayu.
0: Terima kasih, bisa aja deh.
2: Dayu,
0: ya.
2: Halo.
0: Iya.
2: Itu lagunya Goyang Ngebor kena.
0: Asik. Goyang Ngebor gitu.
2: Goyang inul
0: ya, oke, okay, tak cariin.
2: Dayu kan senang goyang.
0: Dayu nggak bisa goyang, tuh Bu Eka tadi baru bisa.
2: Oh, Bu Eka pintar.
0: Pintar.
2: Kalau Bu Eka yang BKBB itu kalau naik itu mesti kok ada segitu-gitunya
0: kok. Oke, okay, sudah ya, Inki. Ya. Lagunya sudah ready.
2: Boleh.
0: Dikit aja deh.
2: Bu Eka BB. Bu Eka, terima kasih Bu. Kolingannya. Bu Eka BB, kolingannya terima kasih. Terus apa? Mak Tini Nita, Mangku Sedani, terus Mak Ida, ya kabarnya Mak Ida. Halo Mak Ida, kita kalau apa sakit ragu minul ya, kita boyang sama ngumpul. Terus Susi mengaku dari Susi, dia dari Susi. Jangan apa lucem mai kure.
0: ada aja.
2: Cinta, terus siapa nama lagi ya, Dini Tuade. Oh, Dini Tuade. Bu Janora. Bu Janora jaran ke Surabaya. Lihat apa sih? Itu sama Mang Jawa itu, Dayu.
0: Masa?
2: Bu Janora itu bisa sama di Surabaya itu.
0: Oh, kan
2: bisa
0: Mang Jawa itu. Oh, nanti ajarin Dayu deh.
2: Iya, terus ini Ita. Terus siapa namanya itu? Ketut Murdayo, Pak Labetam, Pak Denabo. Terus yang Kirana, Pak Niang Kirana yang anu uyut kayaknya. Kayak kagum ya itu ya. Bu Suartini tetangga dia ya. Mm-hmm. Gung Krishna, Dek Cynthia cantikku dia ini di Ponate. Mm-hmm. Penyiar itu yang cantik itu semut. Mm-hmm. Gede Duta mm-hmm. ya. Cuma semua ada di Rempat itu.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Ya, terima kasih itu aja soal ini.
0: Oke, betul sekali, terima kasih.
2: Terima kasih Dayu cantik.
0: Sama. Iya, Pak Eka.
2: Ya, kira saya.
0: Oke, okay, terima kasih. Wih, demen aten. Dadah, bye-bye. Ya, terima kasih ini Pak Eka Mambal sudah ikut gabung. Oke, Rakrai, terima kasih sudah menemani Rakor Dayu Ari di 2 jam gitu ya. Sudah jalan di acara Pro Dangdut adalah kita. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita dengarkan bersama lagunya Mas Mulyadi, Rubina.

Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekhasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gel-Gel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watu Rengkuh.

Selamat sore, DPRD Provinsi Bali secara resmi mengeluarkan rekomendasi tegas terkait maraknya bangunan liar yang berdiri di atas kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pajarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, ke Wagub Giri Praste, untuk segera ditindaklanjuti pihak eksekutif pada rapat paripurna kemarin. Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayatnya, membaca dan menyerahkan rekomendasi yang dirumuskan Pansus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan TRAP. Dikatakan DPRD Bali berharap sinergi antara pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, serta aparat penegak hukum dapat berjalan cepat agar pelanggaran tata ruang dan perusakan kawasan hijau ini tidak terus berlarut-larut. Dewa Made Mahayatnya mengingatkan adanya sanksi tegas hingga ranah pidana bagi siapapun termasuk oknum pejabat yang terbukti melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Gerak Rahayu para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gimul lima lima serang titiang di hari ring FM 106,4 MHz nyaringin rakrai ringkal ayam angin kenteng ini kisah pun ngeranjing ring lingsir sanja sering matangin informasi makam iwa tembang. Semua bahan-bahan ini kayaknya majalah kerai serang sami para pendengar sampun kantu nyarangin titian nyantol seringkal amangkin di wasampu margin niki kantu program acara pro dangdut ringkali paletan kenten. Nah niki titian pacar nyarangin rakerai kantu nyobi informasi talar nge niki pemakasannya informasi ring destinasi wisata lokal ringkal amangkin. Bawa maju bos kanten niki lanturang antuk informasi-informasi sanelianan. Inge niki inge rakerai ini mau sang ini indek wisata Bali kenten nge mungkin tapi minat niki rakerai sampun terbayang dengan pantai-pantai yang indah ring Bali Selatan kenten nge tawi Ubud yang asri ataupun Uluwatu yang tebingnya yang sangat memukau kenten tapi rakerai medue tapi pasti tempat favorit juga kenten ya pasti ke sampun nak duanin nike ngangen selera ya sukanya rakerai sanenincen kenten nge tapi ini rakerai kayun niki tapi wasannya menambah wawasan maling ngenin ini informasi ring destinasi wisata mantan nenten paling nanti nge nyanyin pacam lancaran kenten nge niki ring Bali Utara tepatnya nge pengasih ini ring Kabupaten Buleleng Wenten.

Joget bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jantung Musik Nyeri Kering FM 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin rek rai dari mungkin dari pajang lanturan titian kentan ke antara nyobian antara kementanan air panas Banjar puniki ke air panas Banjar ni ke pindah ke sini sini destinasi wisata alam kentan ke yesane kentan tering desa Banjar Kabupaten Buleleng. Nah genah niki menawarkan kolam pemandian dengan air hangat alami kentan ya yang langsung keluar dari dalam tanah. Niki titian masir saking portal rri.co.id kentan ke jadi rek rai ngarsang gatre tapi informasi secara jangkar lurus ngerajin ngiri kering portal rri.co.id. Nih lantaran titian niki nyobi analer ya ketika raka rai sampun nyantos jadi ke kentan nge begitu cokor raka rai tapi kakinya menyentuh airnya sensasi hangatnya langsung terasa sekali. Tapi malih niki kedengar untuk suasana pepohonan sani rindang dan udara yang sejuk kentan nge niki sani ngawinang tubuh kentan ya terasa lebih rileks setelah lelah beraktivitas minapian maupun menempuh perjalanan yang jauh. Nah, niki menariknya raka rai wisata niki nenten terlalu ramai ya seperti di destinasi wisata populer seni menten ring Bali kenten ge. Nah, karena niki sampun ketenangan itulah yang akan menjadi daya tarik tersendiri niki bagi para pengunjung kenten ge utawi raka rai seni kayun seni yang mau kenten ya benar-benar beristirahat dari hiruk pikuknya keseharian. Ya cocok sekali niki raka rai ya jadi raka rai mendue galas sani senggang waktu yang senggang untuk menghabiskan waktu dengan keluarga ataupun niki nggih mendue planning sareng keluarga pacang melancaran pinap niki sane pacang rauh ya hari raya umanis kuningan hari raya kuningan benjanya ini umanis kuningan kenten nggih pasti kesampun sudah ada planning. Nah niki dadas ya jadi referensi raka rai kenten nggih yang mau relaksasi sebelum nantinya kembali ke aktivitas seperti biasa suasana hari raya hari libur kenten. Ingin kadi nikah nggih fakta menariknya juga dan kawentenan suasana yang digambarkan kenten nggih niki yang lansir saking portal rri.co.id. Menten malih niki fakta sanelianan nggih ngene ini air panas Banjar puniki majebos malih lanturan titian suasana sane menten jagir mintang puniki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
4: Dek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
3: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
4: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
3: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
4: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
3: Oh, gitu ya, Kak?
4: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
5: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
6: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hai, Gira Gerai para pendengar setiap Rabu 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Iya, di bawah selamat kata orang kali tembang ada niki presiden menghibur akarai salah fami ketan guys terima kasih untuk informasi lantulang titiang untuk kewentenan peniki gena untuk melancaran ya air panas Banjar. Ingin di bawah sampun sobat titiang informasinya nih ring suasana ketan guys sana ditawarkan ring air panas Banjar Kabupaten Buleleng nih kenge. Nah niki lian memberikan rasa nyaman ya untuk air panas meniki dipercaya juga memiliki manfaat niki nggih rakarai ring kesehatan. Dua ini ring toyan yang penika mengandung belerang alami nggih yang oleh masyarakat niki memang dipercaya utawi diyakini presiden wantu mengatasi berbagai macam masalah kulit nggih juga mengurangi pegel linu hingga membantu meredakan keluhan rematik. Nah, kadia sapun ini kemanfaatnya mina berakrai mengalami juga kenten game, tapi menten napi rastani kendala juga dari beberapa bagian tawi titik tertentu di tubuh. Kalau misalnya ini kira kerai berminat durus mereka melancarkan sarang keluarga tapi orang-orang terdekat akrai kenten. Antara yang sisi akses ini kira kerai lokasinya niki cukup mudah dijangkau juga niki nge jika berangkatnya dari pusat kota Singaraja niki jelas ane ketemu nika wantah 20 hingga 30 menit kayak mantan niki. Kemauan, ini rakarai berangkat dari Bandara Ngurah Rai Denpasar. Katanya perjalanannya memang membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 3 setengah jam. Ini melalui jalur Bedugul yang memang dikenal dengan pemandangannya yang indah, Kenten. Anto margi menuju lokasi niki ya, sudah beraspal juga. Dan juga niki rakarai presiden kantasin kendaraan roda 2 maupun roda 4, Kenten. Nyantos ring area parkir. Ring harga tiket Kenten niki relatif terjangkau. Kenteng ge niki sanimulinan cocok pisan bagi wisatawan tawira kerai sering

Makai buat manfaat-manfaatnya nah kenten ke untuk napi asane manfaat yang ditawarkan setelah rakarai berkunjung reng kawasan Tawi air panas Banjar niki astungkare lekas membaik kenten ke pimale niki semuanya segalanya berasal dari alam male yang kira rakarai mandan enten male terlalu fokus juga kira relaksasi dumun male dengan tembang-tembang niki ke untuk teman-teman sane pacar terantitnya yang niki menten Rai Penny kedua sarang Ayu Saraswati sane mambur the modus.

0: Pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Mapepada Wewalungan. Mapepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Prosesi Mapepada Wewalungan diawali dengan ngaturan pemukatan, ngayap, pepideh wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepideh wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catus pate sebanyak 3 kali. Makna Mapepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau nitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan bermakna.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekrai para pendengar setiap rompak RRI dan pasar suara budaya Bali. Inggi, sebuah bisa menteri beri kira-kirai Renggala mangkin punik inggi Manda sami seperti biasa relax, kenten minap bentar akrai sani bampun wosan ya antung mariang niki napi sani kekaryanin kenten tapi sana mungkin ini titian lanturang untuk nyobia informasi kita nge konikan saking ke napi asnanya air panas Banjar puniki. Nah ini kiring air panas Banjar niki madue tiga kolam utama dengan posisi bertingkat kita nge kolam pertama niki menjadi area yang paling ikonik karena air panasnya niki mengalir melalui 8 pancuran berbentuk naga. Nge lihat ini ke yang kolam saya lancurnya niki bentan 3 pancuran toya dari ketinggian sekitar 3,5 meter ngeten nggih. Akhirnya pengunjung sengaja berdiri di bawah pancuran ngeten nggih. Duaning derasnya aliran ini memberikan sensasi seperti pijatan alami pada tubuh. Untuk kedalaman kolam rata-rata sekitar 1 meter ngeten nggih sehingga cukup nyaman digunakan niki nggih untuk berendam sambil menikmati hangatnya toya ngeten sane mengalir terus-menerus dari sumber alami. Anggera kerai niki air panas Banjar kedadosang bukti kenten nggih bahwa pengalaman wisata niki yang berkesan tidak selalu harus mahal atau penuh wahana modern. Ringkiran niki kerai cukup menikmati air hangat alami kemanten dengan suasana yang tenang, suara alam yang menenangkan. Nah, niki kedadosang pengalaman sederhana namun mampu memberikan ketenangan bagi tubuh dan juga pikiran. Nggih, yen kerai pacang berkunjung ke Buleleng, air panas Banjar niki dados pilihan kentarnya untuk menikmati sisi lain Bali yang lebih tenang, alami dan autentik niki. Anggera kerai kadiasa penikut titi yang matur sungguh banget sampun menyimak kentarnya baju bos lantaran titi yang mali dan ini niki pacar nyangre ringgalah jam 6 kentarnya ke aturan titi yang anto bisa melontar batur kelawasan dumun mali jebos mali lantaran titi yang ringgalah jam 6 lintang.

teu berarti aksi ukir lan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian antuk

miwah kepranyanan saking pengeruh sanepadon. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

0: outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nggih, rekayu para pendengar setiap rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, rajang niki rekayu napi asane sampun ngranjing niki ngiring ngalah jam 6 menitang selikur menit kenten. Dewa sampun katurang puniki taler rindik re puja trisandya sampun kawedar yang ambare majare umat Hindu sedharma. Taler niki sudah dayu aturkan juga niki nggih di udara untuk azan maghrib untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya bagi umat muslim selama menunaikan ibadah. Ngiring kalian menikah niki rakarai dari hari kantonya ring rakarai ring FM 106.4 MHz menikah nge ngemau sang ngeninin indik adat istiadat lokal. Baju bos, pacang, katurang, niki informasi-informasi ngeninin indik adat istiadat lokal sanementen ring widang Bali utawi sekitarnya nengge. Nge sanemangke niki pacang katurang teman-teman kedumun manda presiden menghibur kantornya wirena rakarai dirisal sami puniki niki wetan tembang saking Bali sujati sanemamurde Bali sujati.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

geng. Yening Mausang Bali ini pasti kesampuan kaya akan keindahan alam dan juga seni pertunjukannya kentang geng. Tapi Yening nepi asane Bali ini ketaler ngenuenang berbagai macam tradisi sakral nge rakarai yang masih lestari nyantos mangkin. Nge sili sinunggil niki kawintanan tradisi tari Dewa Ayu atau yang dikenal dengan sebutan Ma Dewa Ayu. Nah, kawintanan tradisi pun niki kantun kemargian oleh masyarakat oleh kramanering desa adat pemeteran kecamatan Geroga Kabupaten Buleleng Taler niki nge. Sebagai warisan leluhur sane berasal dari desa Selaye Karangasem. Nah, untuk tarian puniki sosial puniki nela rentan nyewantas kedah pertunjukan seni kemauan niki kedah dosang bagian katanya dari ritual keagamaan sane syarat akan makna spiritual. Ki kadi penikan para tetua desa adat pemutaran tradisi Medewa Ayunike bermula kedatangan dua warga seraya Karangasem yang bernama Pan Baru dan Pan Mida katanya niki kira-kira tahun 1930-an puniki ipun rauh di wilayah pemutaran untuk ngeten nge membuka lahan pertanian dan ngewangun niki nge talur ngewangun permukiman baru namun ring pemarginyane niki weka wenten kapiambeng ngeten nge sane terus mereka halami ngeten ya jadi mulai dari kondisi alam wenten gangguan binatang buas juga nyantos ring gangguan yang diyakini bersifat niskala atau gaib. Sering kawintanan karya sapunika nge ipun sarangkali teringat katanya eling sarang tradisi Dewa Ayu sane sampun lami disakralkan oleh masyarakat seraya memang nge lalu mereka kenten nge kemudian melaksanakan yatnya puniki yatnya sane sederhana dan mementaskan tari Dewa Ayu niki sesuai kemampuan kenten nge yang dimiliki saat pada saat itu kenten atau ipun masyarakat percaya memang sejak pementasan tari punika kenten nge berbagai macam gangguan niki mulai berkurang kira-kirai dan kehidupan warga niki dados lebih tentrem. Nah niki kisah menarik enten nggih antuk kawintanan tradisi Medewa Ayu mejebol semalian turan titiang nyobian informasi-informasi yang menarik niki sanelianan mau sangenin indik tradisi Medewa Ayu sane makin ngirim sandakan dumun niki pacang katurang tembang saking ketetrocineng sane mamur deru pinede.

0: kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
1: Suara budaya Bali.
2: Ya Tuhan, sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
3: Cuk cuk cuk nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
3: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
2: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
3: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
4: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
5: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
6: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, terakhir para mendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Jadi wasamun katorang niki kali tembang saking nalo biru menyame taler niki tembang saking keterocinang ruwe binede. Ya mugi-mugi sarang sami presiden terhibur ingalah mangkin kentan nge memang niki napi wastane galah yang agak rawan kentan nge rakrai pada napi wastane capek letih kentan dari berbagai macam aktivitas nenten kenapi yang penting sami mau sampel margi antar ke mantan. Nggih, sami mangkin patut pisan iki lakarai ringgalah mangkin kita ngelanturang antun nyoba informasi kenten nggih. Ngelanturang sare diwau kamentanan tari Madewa Ayu kenten nggih ring fungsi makemi maknanya sampun kepanggihin diwau. Lalu sami mangkin iki anto prosesi pementasannya nih. Memang iki tari Dewa Ayu kenten nggih utawi Madewa Ayu nika biasanya dipentaskan ring halaman tengah utawi jabe tengah pura nggih. Sedurung pementasan nika kemargiang dilakukan persembahan base tampina kenten nggih sebagai sarana penyucian bagi para penari kenten nggih. Cane pacang ngemargiang ritual punika. Montor suasana persembahyangan wusan kenten nggih para pemangku akan memulai tarian nikim sa sinambi ngemakte canang sari miwah dupe. Ngiring suasana nike, suasana sakral niki diiringi dengan gamelan, kemudian beberapa pemangku kenten nggih utawi pemeda akan mengalami kerawan tawi trench kenten. Nah, mereka menari dengan mata terpejam kenten nggih mengikuti irama gamelan yang dimainkan oleh sekedeg-deg kenten nggih. Jadi satu persatu niki rakrai penari pacang napi wastane kerawuhan kenten nggih utawi kerasukan akan melanjutkan prosesinya ke tahapan berikutnya yang menjadi ciri khas saking tari Dewa Ayu punika. Nah, tahapannya nih ke mentan prosesi ngura kita kondisi kerauhan para penari jadi akan diberikan keris oleh pemangku dengan keyakinan spiritual yang kuat nih pun sampun nge napi astane lantur ngemargiang adegan ngura utawi menusukkan keris ke bagian dada. Hingga ketika prosesi berakhir, kenten nggih penari akan mengangkat keris ke atas seperti sikap menyembah, kenten nggih. Wusanika wawu keris nika diambil oleh pemangku mali, kenten nggih duane dipercaya tidak boleh jatuh ke tanah. Wawu niki penari nika kebakter ing jeroan pura untuk diperciki tirte nyantos kembali sadar seperti semula. Nah, niki rakrai berbeda dengan tarian pada umumnya niki nggih kawentenan tari Dewa Ayu niki tidak dipelajari melalui latihan rutin kenten nggih utawi koreografinya dipersiapkan sebelumnya. Niki penarinya bisa siapa saja nggih. Dados niki sane sampun anom kenten utawi alit-alit sane diyakini memiliki kesuburan atau ketakson ya, yaitu kemampuan spiritual tertentu kenten nggih sane preside ngawinang anake niki mudah mengalami kerawan saat ritual berlangsung. Nah, menarik pisan nih kira-kira wenten masyarakat percaya ya bahwa warga keturunan Serayu Kimanten ini lebih mudah mengalami kerauhan ketika tari Dewa Ayu ini dipentaskan dibandingkan masyarakat yang bukan berasal dari garis keturunan punika kenten. Yang ianto tradisi tari Dewa Ayu niki kedadosan silih senenggil bukti kekayaan budaya miwah spiritual ngirakrai masyarakat Bali yang terus diwariskan dari generasi ke generasi nge. Ini ki sebuah warisan leluhur ya sanenten wantah dijaga kemanten nge. Kemao niki kantun diyakini memberikan harmoni taler keselamatan bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Nge kadiasa punika kementenan puniki tari Dewa Ayu nge. Niki saking disadat pemuteran Buleleng ya, masih seputaran Buleleng di Tiang Mausang kenten nggih. Madane presiden iki napa wasane ngicara kerayan tu wawasan sane baru ya. Mugi-mugi presiden mau pikenoh kenten nggih kanggo kawentenan saking tari Dewa Ayu tawi Medewa Ayu. Inggih rakrai meja bos niki malih lanturan titiang nggih sambutan lali anto kawentenan secara langsung puniki nggih perempat RRI Denpasar pacang napa wasane margi yang siaran langsung puniki kawentan ring PKB ya ring galah jam tengah kutus kentan nggih kurang kirang langkung kentan kawentanan utsawo tawi parade gong kebiar wanita niki saking Sanggar Made Janu Mukti Banjar Dinas Kelot Desa Busung Biyu Duta Kabupaten Buleleng sarengan sarang Saka Gong Suara Ratna Kencana Banjar Anyar Desa Adat Poh Gading Desa Hubung Kaja Kecamatan Denpasar Utawa Duta Kota Denpasar. Ingin rak rai sana senang kenton ya untuk mirangan nabi asane Saka Gong Kepiar nge selamat yang lalu meja bos manda presiden monitor sarang perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Tembang Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Miarse sane mangkin iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.
1: Om Swastiastu. Ayo, pemirsa, Ratu Ida Dane Malirin Titiang Miar Sayang Gatre Basa Bali Saking Propat RRI Denpasar. Mungkin gatre sani pacang kator mina kadenya ne. Pengarga alpukat hasil sayan ninja. Padi beras irang ring tabanan ke bande anto bibit sane arang. Salian gatre nucap talar katur makudang gatre membuat siosan. Inge pamiarse sani mangken titiang dayu ari ngaterang gatre sejangkepnya ne. Pengarga alpukat khas ring pasar nincap kantol setiman tali rupiah akilo. Penincapan pengarga puniki sangkani nedunangnya ne pasukan saking petani santukan masan mebuahnya ne sampun wusan. Sinali tunggil krama sane madue usaha momo alpukat diah momo. Ngemudarang pengarga alpukat ring petani mangkin sampun setiman tali rupiah akilo. Sederungnya ne wantah setiman tali rupiah akilo. Petani alpukat saking kintemani Bangli Iwayan Sunarte ngawedarang sane mangkin tateman alpukat kantun mau bunga. Kawintenan punika sane ngawinang produksi buah alpukate nedunang. Masan membuat alpukat biasanya nih ngawit saking bulan November kantus bulan Mei nyabran warse. Turmaning rikalaning masan panen pengarganya nih mudah. Ketua Petani Muda Keren utawi PMK Agung Wedatama ngawedarang kideknya nih buah alpukat nenten wantah mayus ring pasar lokal nanging taler ring pasar ekspor. Seni mangken ekspor alpukat ke Dubai kantun kantegang sangkaning buah alpukate arang pisan. Kanteganya nih ekspor alpukat punika nyinayang alpukat Bali ring luar negeri kantun akeh kererah. Nanging kangkenin sane dados pikobat inggih punika kawintenan alpukate sane kanton arang sahe nenten presiden nyangkepin pebuat ring pasar ekspor. Yening buah alpukat sampun mewali normal pasti ke mewali malih pasar ekspor ke Margiang.
0: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Padi beras ireng sani kelimbakang ring di sesenganan penembak Kabupaten Tabanan sani makin ke banda untuk kawintenan bibit. Selami tigang warsa pengukuran puniki petani ring suba gangganan banjar pagi sukil ngererep bibit. Kawintenan punika ngawinang budidaya komoditas beras ireng punika nentang presiden ngalimbak. Sinali tunggil petani Himade Jonita ngawadarang ring masa nander wasane makin nentang samian petani presiden nanem padi beras ireng sangkaning arangnya ne bibit padi. Saking selaya hektar sawah ring subak gangganan wantah limang sane presiden ketanemin padi beras ireng. Keindahan pasir putih Pantai Pandawa, Desa Kukuh Kuta Selatan, Badung mulai terancam abrasi. Garis pantai terus terkikis niki hingga sebagian area yang sebelumnya tertutup pasir berubah menjadi hamparan karang. Kondisi niki kedadosan perhatian nggih, pengertian Desa Adat Kuta kedadosan pengelolaan kawasan wisata. Inggih rakrai kadya sapunika gatre basa Bali sane presidering. Aturan titiang mangken titiang dayu ari kesarangin pangrembaga terbali ngelungsur mau pamit puputan titiang antuk para musanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Asapunika wau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan

0: dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Ingira kerayu para mendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih niki sampun rancang renggala jam 7 lintang napi 12 menit kenten nggih. Dewi Ari pasien nyaringin akrai renggala mangken niki napi astane antul insi sanjen ragam irama nusantara nggih. Inggih lengen puniki maju bos pasien ke marga yang antuk siaran silang ring pesta kesenian Bali kenten nggih menten siaran langsung puniki komentaran utsawa tawi parade gong kebiar wanita saking sanggar muda sanggar mada janu mukti banjar Dinas Kelot Desa Busung Biu Duta Kabupaten Buleleng sarangnya niki sekegong suara ratna kencana Banjar Anyar Desa Adat Pogading Desa Ubung Kaje Kecamatan Denpasar Utara Duta Kota Denpasar. Ingin rakyat sana senang, kita sana menang. Entuh, tapi asane kami tenan. Parade gong kebiar puniki, gong kebiar wanita. Sampunang merarian dumun ge. Niki mande tetap saya ger yang perempat RRI Denpasar ge. Ingin sana mungkin niki sambil ngenyantos puniki ge. Entuh siaran langsung duwe. Niki pacang katurang taler niki antuk san ya gitu. Cara jadi munggah kita yang ring ambareng ge. Maje bos ini sampun saya ge di kering pesta kesenian Bali. Maje bos sana kedagin oleh Mbok Putri kenten nggih. Wow, titian pacang terhubung sareng Mbok Putri ing pesta kesenian Bali. Nggih, ngira seneng makane iki pirangan sarang-sarang antuk sandiang giterang de noje.

0: Ingi, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Niki Sani Mangkin Pacang terhubung ya. Ring studio sarang, ring pesta kesenian Bali untuk nikah ngiring PRC yang sarang-sarang.
1: Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin untuk menjaga barang bawaan masing-masing dan tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Kami informasikan juga untuk pos pelayanan terpadu dan pusat informasi terletak di sebelah selatan gedung Kesirarnau. Demikian informasi dan himbauan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati rangkaian acara. Semoga pertunjukan ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi kita semua. Om Santi Santi Santi Om.
2: Aingge suksema dayu ari reng studio perempat RRI Denpasar. Om Swastiastu.
3: Semeton Bali.
2: Rahjeng wengi rakelan rai semeton pro 4 RRI Denpasar. Reng wengi ne mangkin Titiang Putri kesarengan Pak Dekapeng.
4: Inggih Titiang Pak Dekapeng niki.
2: Inggih sareng pastikan niki tim RRI Denpasar niki pacang menyiarkan secara langsung nggih Pak Dengge.
4: Nggih Wimbo Kare.
2: Inggih.
4: Duta Kabupaten Buleleng dan
2: Denpasar. Iki ring gong kebiar wanita.
4: Nggih. Iki kawi.
2: Nggih. Ring rahinane mangke rekelan rai malah jebol sering galah jam setengah kutus nggih pacang dimulai. Dan iki ring panggung terbuka Arda Chandra Denpasar niki sampun dipadati oleh penonton
4: nggih.
2: Nggih betul Pak De, luar biasa niki antusiasnya nggih. Sampai niki pintu masuk pun sudah mulai dipadati nggih. Sampai meluap-luap niki penontonnya.
4: Untung masih raga di dur mantong
2: sik kenten sampun nggih. Untung aman niki posisi penyiarnya. Kalau enggak nampaknya niki susah masuk nggih Pak De nggih. Kalau jam-jam segini niki sampun penuh nggih. Oh, pedagang-pedagang sampun rame.
4: Setengah 6 sampun tuni po.
2: Setengah 6 jalanan pun sampun mulai rame nggih Pak Dengge.
4: Sane durung boleh merigi elingan.
2: Nggih.
4: Ingat ring di rumah aja.
2: Betul, di rumah sampun presiden iki miar sayang lan menonton nggih.
4: Matut link YouTube-na wonten.
2: Nggih, ring YouTube RRI Denpasar sampun disiarkan taler secara langsung. Lan pastikan iki ring Pro 4 RRI Denpasar 106,4 niki dados kepiar sayang nggih sareng putri sareng Pak Dekapeng pastikan nggih. Iki taler ring sosial media niki minap wonten iki para Yohane sane aktif ring sosial media, ring YouTube RRI Denpasar,
4: TikTok,
2: TikTok ada. Nggih, TikTok taler sampun wenten juga live-nya nih.
4: Facebook wenten. Nggih. Aradu darane niki cuaca ring seputaran art center utamanya nih. I lintang.
2: Nggih.
4: Galang.
2: Galang. Astun karep nggih mendukung niki cuacanya nggih Pak Dengge. Dadasnya niki sone menonton niki bisa duduk dengan tenang ngeten nggih menikmati suasana meskipun angin bertiup agak dingin niki Pak Dengge.
4: Lepati mareng ngali kupon ngajane
2: tebus. Nggih nggih nggih. Tiang pedeng kaja sareng Pak Dengge ketelah peloh bidet nggih. Tapi penonton nampak astun karep aman niki nyaman nggih niki.
4: Nggih pemirsa sareng sami niki saya geyang radio duwire niki panten grebak-grebek niki menawi to siaran lancar mungkin monitornya kenten nggih.
2: Nggih, dipastikan iki dumun posisinya ne mangda aman, mangda malih jebos niki presiden miar sayang kenten nggih dengan baik gong kebiar wanita niki. Saking duta Kabupaten Buleleng lan duta Kabupaten Denpasar nggih. Untuk perwakilannya niki Pak Dengge.
4: Nggih,
2: informasikan dumun iki sareng rekelan rai minap wenten niki semeton keluarga niki yang mewakilkan minap nggih. Dadasnya ne monitor ring jero griya kenten nggih. Niki saking duta Kabupaten Buleleng diwakilkan Sanggar Mada Janumukti saking Banjar Dinas Kelot Desa Buseng Biu. Ring de Kota Denpasar iki diwakilkan sekegong Suara Ratna Kencana Banjar Anyar. Sampun mulai niki Pak De?
4: Sampun.
2: Waduh luar biasa sekali nggih. Atraksi panggungnya sampun dimulai niki dengan lighting utawi lampu kenten nggih.
4: Segala sesuatunya wonten perkembangan kan Ibu Putri nge, dari
2: betul,
4: tahun
2: Pak.
4: Ke tahun Pesta Kesenian Bali penampilnya luar biasa.
2: Nge.
4: Apalagi semalam ada lomba Bleganjur luar biasa antusias penonton mungkin dua kali lipat dari ini.
2: Kebetulan juga kemarin ini kan 5 juta nge, jadi lebih luar biasa.
4: Masing-masing kabupaten membawa supporter masing-masing.
2: Betul. hari ini pun diwakilkan dua duta, tapi waduh penuh Niki Arda Chandra Pak Dede. Jok luar biasa sekali Niki antusiasnya, dan Niki suatu kebanggaan tentunya.
4: Ya betul, antusias para
2: pendukung penonton
4: dan apresiasi dari penonton semua untuk kesenian kita khususnya di Kiri Bali.
2: Niki sangat luar biasa, rekelan rai minap yen wenten Niki rekelan rai sedang menyaksikan langsung pasti terpukau. Wenten Niki atraksi lighting nggih Niki. Niki matanya Pak Putri sampai silau Niki dari atasnya. Sampun mulai untuk menambah kemegahan panggung Niki Pak Dengge. Sebelum dimulai meleh jebol sareng gong kebiar wanita dari masing-masing duta Niki nggih. Rekelan lain Niki sane arse mecicinga secara langsung minap wenten kariring margi. Niki masih bisa nggih santokan Niki durung dimulai nanging Niki diinformasikan cukup padat Niki nggih ring bangku penonton. Dadasnya ne yening arse mecicinga Niki minap tetap berhati-hati dan menjaga ketertiban nggih. Talar Niki pastikan nentan suwe-suwe mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan nggih. Ring dijaja megenah Niki nggih ring panggung Arda Chandra utawi ring wewidangan senelianan ring art center dan pasar tetap menjaga kebersihan.
4: Patut tuanin sampu wawu sampun diimbau mangga segala sesuatu yang berupa sampah bisa dipilah. Nah, walaupun tidak dipilah ya ditaruh di tempat sampah
2: nggih dan betul betulnya pada tempatnya nggih. Talar Niki tempat sampah sampun disediakan juga nggih Pak Dengge. Dadasnya ini jangan sampailah kita membuang sampah sembarangan nggih. Niki rekelan rai presiden yang informasikan talar nggih ring sekitaran panggung Arda Chandra Art Center dan Pasar Puniki. Tepuk tangan penonton Niki sambut menyambut atraksi lighting wow nggih.
4: Di tempat lain juga ada pementasan Putri di kalangan Yodio. Ada tadi tadi dapat kesannya ada pementasan. Baiklah kita kembali aja ke MC utama ini.
2: Oke, sampun Niki giring biar sayang dumun sarang-sarang.
3: Sebelum acara pada malam hari ini dimulai, izinkanlah kami menghaturkan pangajali umat Hindu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam Bapak Ibu hadirin, para pecinta seni yang berbahagia. Dengan penuh rasa syukur, kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, kita dapat kembali menghadiri Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026. Pesta Kesenian Bali merupakan tradisi tahunan yang menampilkan puncak-puncak budaya dan kreativitas keragaman serta ekspresi keindahan masyarakat Bali, juga budaya dan kreativitas masyarakat di seluruh Nusantara. Pada tahun ini dengan mengambil tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, yang bermakna memuliakan jiwa paripurna. Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, pada malam hari ini tepatnya Sabtu 20 Juni 2026 akan kami persembahkan Utsawa Parade Gong Kebiar Wanita yang akan menampilkan Sekegong Kebiar Sanggar Mada Janu Mukti Banjar Dinas Kelot Kecamatan Busung Biu Duta Kabupaten Buleleng. Dan juga Sekegong Kebiar Wanita Suara Ratna Kencana Banjar Anyar-Anyar Desa Adat Poh Gading Desa Ubung Kaje Kecamatan Denpasar Utara Duta Kota Denpasar. Pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bali Bapak Nova Sewi Putra beserta Ibu. Hadir pula yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Bali. Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Andes Gede Suyasa MPD. Yang kami hormati pula Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah berkenan hadir pula yang terhormat Wakil Wali Kota Denpasar beserta Ibu Ayu Kristi Arya Wibawa. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Denpasar atau yang mewakili beserta anggota Sekretaris Daerah Kota Denpasar beserta Ibu Igusti Ayu Putu Suwandewi Edi Mulya. pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Denpasar.
5: Dan tentunya yang kami hormati pula para kurator Pesta Kesenian Bali ke-48 serta seluruh pencinta dan juga pengamat seni budaya Bali dimanapun Anda berada. Hadirin penonton dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya izinkan kami mengundang sekegong kebiar wanita Sanggar Mada Janu Mukti Banjar Dinas Kelot Kecamatan Busung Biu Duta Kabupaten Buleleng. Kami persilakan untuk dapat menempati panggung di sisi utara.
2: Inggih, Rakelan Rai. Niki sampun mulai dipanggil nggih untuk perwakilan duta Kabupaten Buleleng nggih. Sampun hadir niki dua orang sekegongnya nggih.
4: Komandannya nih komandan.
2: Inggih, memulai kenten nggih memasuki panggung dengan baju berwarna selem utawi hitam kenten nggih. Cantik sekali Pak Deng nggih.
4: Kamen juga hitam niki.
2: Nggih.
4: Diisi dengan apa itu?
2: Oke, mulai memanggil niki semetonnya nengeh, saking niki gapura utama dari panggung terbuka Arda Chandra, nengeh disambut dengan sorak penonton niki nengeh. Pasti kebanggaan luar biasa niki dari penonton menyaksikan duta perwakilannya niki nengeh. Sampun mulai memasuki panggung lan menuju tengah panggung niki Rakelan Rai. Dengan setelan berwarna hitam niki cantik sekali nggih dipadukan dengan bunga emas pastikan niki ring rambut dengan anggun sampun mulai membentuk setengah lingkaran niki nggih formasinya nih ring tengah panggung.
4: Kabupaten Buleleng sekarang malam ini membawakan tiga materi yang diwimbekarkan ya.
2: Pertama nih ke
4: pertama ada tabuh kreasi niki.
2: Nggih, tambah kreasi sane memurde nyujur pekak aji. Nggih. Wonten punika?
4: Wonten tari janur janur stawe niki.
2: Nggih.
4: Yang ketiganya ada sinep sandia. Sandia gita niki.
2: Oke, sandia gitanya nih.
4: Ibu Panji
2: memutarnya. Pastikan niki sangat nanti-nanti dan luar biasa sekali nggih. Niki sampun taler wenten sedikit koreografi kenten dari para penabuh nggih. Niki pindah ke yel-yel pembuka kenten nggih Pak Dengge untuk membuka niki dari duta Kabupaten Buleleng ya, sane.
4: Setidaknya niki dalam hal penabuh yel-yel ini sangat berguna sekali benar untuk membangun semangat utamanya.
2: Apalagi ini pertama nggih langsung membuka membuat
4: semangat dan mental kita biar siap
2: pentas.
4: Karena di sini di event PK Kesenian Bali ini merupakan barometer.
2: Nggih betul.
4: Barometer bagi seorang seniman utamanya yang sampun boleh pentas ring Arda Chandra.
2: Sampun beda rasanya ya
4: tadi Pak Dian. Rasanya sampun lain kekalangan aneh gede
2: langsung beda nggih PD meternya langsung naik
4: ya kan pengawinan persiapannya sangat luar biasa ini
2: berbulan-bulan
4: kan Pak
2: nggih
4: bisa dari udah tahun lalu 2 tahun lalu udah persiapan ini untuk
2: mencari calon-calonnya bibit-bibit peserta kan nggih niki menempati genah ring baleran utawi kajer
4: nggih
2: niki saking duta Kabupaten Buleleng ring genah sane
3: utara. Hadirin penonton pencinta seni yang berbahagia, terimalah salam hormat kami, duta Kabupaten Buleleng. Dan selanjutnya kami panggilkan sekegong suara Ratna Kencana Banjar Anyar-Anyar, Desa Adat Pogading, Desa Ubung Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Kami silakan untuk menuju tempat di panggung sisi selatan.
2: Kami persilakan. Gong kebiar wanita Duta Kabu Duta Kota Denpasar niki nggih. Mengenakan kostum kuning,
4: kuning keemasan. Bawahnya niki
2: Niki kain khas Bali niki Pak Denge.
4: Rambut merah hitam-hitam niki apa hitam ke merah-merahan.
2: Cenderung mana niki merah apa hitamnya nggih? Yang jelas
4: atasan
2: niki
4: kepalanya.
2: Atasan kepalanya sedikit berbeda dengan penampilan Wowu Sekeng Buleleng nggih. Niki modifikasi nggih. Tapi tetap cantik dan anggun, tampak simple ngenten nggih. Niki sampun ring tengah panggung terbagi atas 3 barisan niki saking Kota Denpasar nggih. Pastikan niki disambut semangat riuh penonton niki nggih. Inggih, sampun mulai
4: niki. Ini 12 kali 3 14 kali 3 berapa jumlahnya? 42 penabur ini.
2: Oke, kurang lebih segitu nggih ya, Pak Denge. Jadi ya, sudah memenuhi panggung niki. Dan tentunya niki akan menampilkan persembahan terbaik perwakilan Kota Denpasar nggih. Untuk Kabupaten Utawi Kota Denpasar niki Pak Dem mulai jebos Pacang menampilkan 3 taler nggih penampilan. Ya. Wenton tabuh kreasi seni memurde kebiar-kebiar rong.
4: Kebiar-kebiar rong.
2: Nggih, talar wenton atari kreasi jaran teji. Nggih, niki wenton talar Sandia Gita nyane seni memurde mati tentumut pejah. Nggih. Dari judulnya sudah luar biasa dan pasti kedi nanti-nanti niki sarana pendukung.
4: Komposisi juga baru masuk luar biasa nih.
2: Oke, niki lebih kenten nggih, lebih bervariasi niki untuk pembukaannya nggih. Oke, wenton yang menari talar dikelilingi oleh semeton penabuh seni lianan. Oke. Disambut dengan lighting yang luar biasa juga niki nggih.
4: Basudewa Kidung Bakar.
2: Waduh, luar biasa niki. Oh, niki makte lampu talar nggih, tapi wastane niki
4: yang di
2: lampu seni meteng-teng niki sentil.
4: Oh
2: tapi,
4: iya.
2: Tapi
4: iya,
2: niki
4: iya,
2: yang paling depan niki tadi. Nggih. Niki simbolis mungkin cahaya nggih di bawah nggih. Nggih, niki akan menempati genah sebelah selatan utawi ring sisi klon.
4: Damar Ganjreng istirahatnya.
2: Oh, Damar Ganjreng nika. Lupa yang namanya Pak De. Nika di bawah sarang pada bosnya paling depan kan. Nggih, sampun mulai taler niki memasuki genah ring sisi sebelah selatan niki penabuh saking Kota Denpasar. Nggih.
4: Pas dikenalnya maka sami niki anom-anom niki
2: kandung
4: bacang-bacang agen niki.
2: Iki sampun bibit-bibit nih. Batas usianya berapa nih kalau Pak De kalau gong kebiar niki biasanya nih?
4: Maksimalnya 20.
2: Oh nge.
4: 22-an ya.
2: Nge, para Yowana lah niki sampun nge. Oke, luar biasa niki sampun mulai memenuhi genahnya nih masing-masing niki sampun ngerereh nge. Lan pastikan niki lampu sudah mulai terang ring kedua sisi. Santukan sampun maka kalih niki penabuh rauh
6: kenang. Dan hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat dari sekegong duta Kota Denpasar.
4: Ini pemirsa niki menawi to jagi pacang kekawitan niki bekara duwene ngiring mesikian demen putri.
2: Inggih, gereng niki ring MC duwe nggih ring panggung.
6: Hadirin penonton dan juga pencinta seni yang berbahagia dimanapun Anda berada, mengawali penampilan pada malam hari ini, Duta Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan tabuh kreasi Nyujur Peka Aji. Karya tabuh ini terinspirasi dari cerita rakyat yang melegenda dari Buleleng, yaitu Jayaprana dan Layon Sari dari Desa Kalianget yang menjadi simbol keberanian, pengorbanan, ketulusan, kesetiaan, dan pengabdian. Jayaprana yang lahir dari putra bungsu Ki Bendesa Batu Karu dari Desa Busung Biu yang merupakan abdi kerajaan yang pemberani dan penuh pengorbanan. Sementara Layon Sari merupakan sosok yang cantik dan setia. Dan hingga kini beliau dipuja pada payogan di Teluk Trime dan pura penyungsungan di Desa Kalianget. Serta sebagai jiwa mukti yang dimuliakan dan memiliki abiseka Batara Sakti Waurau Sekarsari. Tersirat pada setiap struktur tabu baru dengan pola konvensional, yang mana pada pengawit mebasang metundu menggambarkan suasana hutan dan kerajaan, perjalanan cinta kedua tokoh hingga semangat khas Buleleng,
5: Karya ini mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Pada Gegenderan menggambarkan sosok kedua tokoh yang tercermin dengan teknik candetan yang seolah terpisah namun tetap mengikuti batang gending. Pada Batel, menggunakan tempo cepat menghentak yang mencirikan kebulelengan. Pada Pengecek, menggambarkan romantika kedua tokoh dengan pola lancub-lancuban dan sentuhan pamero. Nyujur Peka Aji bermakna nyujur, berarti bergerak menuju. Peka berarti luhur, Aji berarti nilai mulia. Perjalanan menuju kemuliaan melalui keberanian, pengorbanan, kesetiaan, dan pengabdian. Jadi karya ini adalah aktualisasi dari nilai keteladanan tentang pengabdian, pengorbanan, ketulusan, dan juga kesetiaan. Penata tabuh, Putu Budi Putrawan. Narasumber, Penglingsir Dadie Bendese Batukaru, Dharma Santi Busung Biu. Penanggung jawab, Kelian Desa Adat Busung Biu. Pelindung, Kepala Desa Busung Biu. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan perdana Duta Kabupaten Buleleng dengan tabuh kreasi Nyujur Peka Aji. Selamat menyaksikan.
2: Inggih rekelan rai seni mangke niki pacang kekawitin nggih tetabuhan saking Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Buleleng nggih.
4: Nggih, sampun bersiap-siap niki.
2: Nggih, wau MC Taler sampun membacakan sinopsis nggih Pak Dengge dari penampilan ring wengine mangke
4: kita. Nyujur Peka Aji.
2: Nggih, nika latar belakang ceritanya nih saking cerita Jaya Prana nggih, tidak terlepas dari cerita Jaya Prana lelan Layon Sari. Sampun pacang kekawitin niki rekelan rai. Nggih.

0: Inggira kelan rai ini kawawu sampun kekawitin kentan geh persembahan saking gong kebiar wanita duta kabupaten Buleleng.
1: Hadirin para pecinta seni yang kami hormati, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari duta kabupaten Buleleng.
2: Sekarang
1: selanjutnya mari kita alihkan pandangan kita ke panggung sebelah selatan,
2: di mana duta selatan,
1: kota dan pasar
2: dari akan duta kota dan pasar
1: kebiar-kebiar
2: rong. Sebagai penampil pertama
1: ruang atau wadah secara implisit yang dapat diisi oleh segala bentuk pokok dasar intuisi manusia untuk mencapai kesempurnaan. Hidup penuh dinamika karena dunia diciptakan sebagai ruang yang kompleks di mana setiap makhluk hidup menjadi pengisinya. Mengikuti hukum alam atau reta, kita dihadapkan pada pilihan menuju kemuliaan atau kehancuran. Konsep ini dituangkan ke dalam tabuh kreasi melalui teknik permainan yang atraktif, pola dinamis, serta olahan unsur-unsur musikal sebagai jiwa dari wujudnya secara utuh. Penata tabuh Agus Jaya Widiana, penata gerak Ide Bagus Eka Harista Naluri Manca, penata kostum Ana Agung Ngurah Anom Mayun Katanaya, pembina tabuh Iketut Purwanta Agus Andre Antariksa Nilo Cahyani, koordinator Inyoman Suarse didukung Peguyuban Seniman Kota Denpasar, penasehat Jero Bendesa Adat Poh Gading, Kelian Banjar Adat Anyar-Anyar Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara, penanggung jawab Wali Kota Denpasar. Hadirin kita saksikan bersama Sekegong Suara Ratna Kencana Banjar Anyar-Anyar Desa Adat Pogading Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara sebagai Duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan.
0: Inggih nika wau sinopsis nggih saking MC Duene nika antuk tabuh kreasi kebiar-kebiar rong nggih.
2: Penabuh ke belah selatan sampun siaga
0: nika. Nggih, sampun siaga ring sisi selatan niki lampu sampun mulai menyorot ring panggung sebelah selatan
2: nggih. Kamar gandreng tetap menyala niki.
0: Iya. Nika mungkin ciri khasnya nggih Pak Dinge karena tadi dibawa dari awal kenten. Lan makin sampun siaga niki
2: pancen.
0: Biar seyang dungan niki rek kalan.

0: Ayo rekalan Rai, ini kalau sampun PRC yang sarang-sarang penampilan saking duta Kota Denpasar. Niki duta Kota Denpasar niki menampilkan cukup banyak kejutan niki ya ring penampilan aduene niki. Lan pastikan niki memukau para penonton niki senewentan ring panggung terbuka Arde Chandra Denpasar. Dah kalian lagi pasti ke wusan pergi pacang lantur malis, sani makin ngiring PRC yang dengan MC dua ini.
1: Bapak Ibu hadirin penonton pencinta seni budaya Bali yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum kita beranjak pada pementasan selanjutnya, izinkan kami mengimbau, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dan juga kenyamanan lingkungan Taman Budaya Provinsi Bali, khususnya di kawasan panggung terbuka Arda Chandra dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kami mohon untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kami juga mengajak seluruh pengunjung untuk mematuhi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sebagai wujud kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan Bali yang kita cintai bersama. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. Dan selanjutnya hadirin penonton pencinta seni budaya Bali yang berbahagia. Demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan oleh Duta Kota Denpasar. Dan untuk selanjutnya Duta Kabupaten Buleleng akan kembali hadir dengan menampilkan Tari Janur Stawa.
2: Tari Janur Stawa merupakan tari penyambutan kreasi baru yang diciptakan pada tahun 2021. Terinspirasi dari keindahan gerak daun kelapa muda ketika tertiup angin. Janur Stawa terdiri dari dua kata, yaitu janur dan stawa. Janur dalam agama Hindu di Bali memiliki makna simbolis yang berarti daun kelapa muda, yang sering digunakan sebagai hiasan atau bagian dari upacara adat. Kata stawa memiliki makna pujian atau memuja kepada dewa. Tari Janur Stawa melambangkan kesucian, kemakmuran, dan kesemarakan persembahan dalam memuja ide sang yang widiwase. Gerakan ditata sederhana, namun dengan rasa keikhlasan artistika peraga, sehingga mencerminkan tarian spiritual persembahan. Ornamen janur pada hiasan kepala dan cane memberikan warna dan ciri khas tari Janur Stawa itu sendiri. Penata tari Kadek Karyani, penata iringan Putu Budi Putrawan.
1: Hadirin penonton yang berbahagia, inilah persembahan tari Janur Stawa oleh Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Mada Janumukti, Banjar Dinas Klot, Kecamatan Busung Biu, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
0: Hingga rekalan Rai Senemangke Niki Pacang ditampilkan malih nge Niki kementenan tari kreasi nge Senewawu sampun dibacakan Niki sinopsisnya nih. Tari Janur Stawa nge Sene Pacang diiringi oleh penabuh Niki Sekenggong Kebiar Wanita Perwakilan Duta Kabupaten Buleleng. Sampun siaga Niki rekalan Rai penabuh duini sampun memulai kenten nge lan pastikan Niki penonton nggih kantun akeh niki menyaksikan dan dengan sabar menunggu setiap pertunjukan Sane Pacang ketampilkan ngenten nggih. Tolong kira-kira lan rai sampun dimulai ngiring PRC yang dumun sareng-sareng.

0: Aing gini ke wawu rekelan rai sampun neniki ditampilkan ge Atari Janur Stawa saking perwakilan Duta Kabupaten Buleleng. Sekali sinopsis wawu ge satukan niki terinspirasi dari busung utawi janur. Pakaian penari niki konsepnya ne mengikuti warna daun kelapa punika utawi janur ge. Ditarikan oleh 7 orang wawu rekelan rai dengan sangat cantik dan elok ge. Taler sane mangke niki pastika pacang kasiaga yang antuk penampilan selanturnya nih saking Duta Kota Denpasar. Niki kari bersiap-siap nggih lan MC duene pacang.
1: Hadirin para pecinta seni yang berbahagia. Demikianlah tadi penampilan dari Duta Kabupaten Buleleng. Dan selanjutnya penampilan kedua dari Sekegong Suara Ratna Kencana, Banyar Anyar Anyar. Desa Adat Pogading, Desa Ubung Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Yang akan mempersembahkan tari kreasi Jaran Teji. Tarian Jaran Teji mengisahkan Dewi Sekartaji yang menyamar menjadi seorang pria atau Jaran Teji. Untuk berkelana mencari kekasihnya, yaitu Raden Panji Inu Kertapati yang menghilang dari istana. Tarian ini memadukan gerak tari putra dan putri yang gagah berani dengan kelembutan seorang putri. Pencipta tari Iwayan Dibyo pada tahun 1985 terinspirasi dari legenda Sanghyang Jaran dan cerita Panji yang menggambarkan semangat perjuangan, keberanian, dan kesetiaan untuk pencarian cinta heroik dengan nuansa Bali modern. Pembina tari Loh Norma Astuti, Imade Sukarda. Pembina tabuh Iketut Purwanta, Agus Andre Antariksa, dan Niluh Cahyani. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama tari kreasi Jaran Teji, persembahan dari Duta Kota Denpasar. Hadirin, selamat menyaksikan.
0: Inggih, rekelan rai, punika wau sinopsis sering tari kreasi penampilan Duta Kota Denpasar. Nggih, sane pacang niki tari kreasi niki sane ditampilkan kenten nggih nika memurde Jaran Teji. Nggih. Niki minap bukan tari yang baru, tapi niki pasti masih sangat ditunggu-tunggu santukan niki merupakan bentuk karya seni taler nggih. Dagelan rai niki sampun kesiagaan nggih, penabuhnya nih sampun bersiap-siap niki. Sampun pacang memulai tabuh mengiringi tari kreasi puniki. Ataupun niki dagelan rai ngiring piarsa yang dumun sareng-sareng.

0: kalau penampilan tari kreasi nggih saking perwakilan Duta Kota Denpasar, tari Jaran Teji sane terinspirasi antuk kisah penyamaran Dewi Sekartaji niki nggih. Antuk punika niki tari yang ditampilkan dari gerakan maupun busana kenten nggih niki menampilkan kesan maskulin nggih. Santukan niki kisah Dewi Sekartaji sane menyamar dados anak lanang sane wawu kebausang sekadi murdan tarinya nggih kenten nggih Jaran Teji kenten nggih. Mangkin bacaan kelanturang malih rekalan rai antuk punika MC-nya ni sampun bersiap-siap niki. Pacangnya gayang penampilan selanturnya ni sane kawentenan Sandia Gita niki nggih. Baik dari duta Kabupaten Buleleng maupun perwakilan niki duta Kota Denpasar nggih. Penten persiapan telah ring atas panggung ya rekalan rai lan presiden kita yang informasikan nggih ring area panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar niki kantun dipadati oleh penonton nggih lan pendukung niki baik dari duta Kabupaten Buleleng maupun perwakilan duta Kota Denpasar nggih niki ring genah pintu masuk nggih ring beberapa niki wenter 5 titik masuk niki ring panggung Arda Chandra sami dipenuhi nggih antuk penonton sane baru datang dan juga pulang niki nggih wonten beberapa seni sampun beranjak budal utawi pulang kenten nggih dadosnya nih ini rekalan rai kantor arse kenten nggih macacinga niki menap sampun wonten ring luar panggung kenten dados niki mulai memasuki panggung Arda Chandra nggih sane kantor ring griya utawi jero soang-soang nggih sampunan kije-kije niki tetap masih kiang ring pro 4 RRI Denpasar santukan titik yang pastikan niki pacang lanturin siaran langsung saking panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar lan niki siaran duwe nggih presida cinga utawi saksikan niki ring YouTube lan TikTok untuk niki RRI Denpasar nggih sane kantor macacinga niki nggih. Rekalan rai atala ring luar panggung Arda Chandra juga masih rame niki nggih. Wonten pengumuman-pengumuman juga nggih Pak D. Pun api niki Pak D sudah menyaksikan wau nggih.
1: Nggih seputaran Art Center niki utamane ning Jalan Kedaton niki macet inge total niki.
0: Nggih, betul
1: sekali. Dene sane jagi ngelintang ya marem-marem yang ngarah jalur alternatif nggih.
0: Betul sekali Pak D, apalagi
1: jadi mau pada penonton niki yang wenten ring widan Art Center memakai akses keluar sisi timur niki wau.
0: Oh kenten informasinya melalui sisi timur kenten nggih Pak D. Mangda satu jalur niki sampun mulai malih ring MC duwe nggih.
2: Pecinta seni budaya Bali yang berbahagia. Demikian tadi persembahan Duta Kota Denpasar. Dan sebagai persembahan pamungkas Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Mada Janu Mukti, Banjar Dinas Klot Kecamatan Busung Biu, Duta Kabupaten Buleleng akan menampilkan Sandia Gita Ibulu Pangi. Tingkaheng angreke paripurnaning jiwa atme wisesa dimaknai sebagai kemampuan manusia untuk mengkaji, memahami, serta menghidupi nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para pendahulu di tanah kelahirannya. Namun di tengah arus zaman, pemahaman terhadap akar budaya lokal perlahan mulai terkikis. Kita kerap menoleh jauh, mencari makna dari luar untuk membaca warisan leluhur. Akibatnya, lahirlah kegamangan identitas. Generasi penerus menjadi asing terhadap miliknya sendiri, menjalani tradisi tanpa memahami esensinya. Keadaan ini menjauhkan manusia dari upaya untuk memuliakan jiwa menuju kehidupan yang paripurna. Ibulu Pangi secara filosofis diartikulasikan sebagai ibu ulu pangi. Ibu adalah tanah yang dipijak, karang desa yang memberi ruang tumbuh sebagai tempat kehidupan berakar. Ulu merupakan entitas teologi lokal, sistem pemujaan dan nilai spiritual yang memberi arah kehidupan. Pangi sebagai pangingat, suara sunyi yang membisikkan, Eli, sadar, kenali dirimu. Karya ini merupakan aktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di Desa Busung Biu sebagai tata laku untuk membentuk manusia Busung Biu yang berkarakter dan teguh pada jati dirinya medese Busung Biu, yaitu oke nak Busung Biu. Nilai-nilai budaya Mebalewang, Meboros, pola pemujaan sistem penawing dan pemulungan, serta falsafah kemanusiaan Ulupade sebagai nafas kesetaraan menjadi identitas yang tersirat dalam laku hidup, tutur, dan dialek masyarakatnya. Seluruh nilai tersebut kemudian diformulasikan ke dalam sajian Sandiagita dengan lirik garap vokal yang sederhana dibalut gerak bukan semata sebagai ekspresi artistik, melainkan menenun kembali serpihan makna yang tercerai, sebuah titian rasa yang menuntun ingatan pulang pada asalnya. Sebab sesungguhnya, jati diri tidak dicari di kejauhan. Ia hidup dekat, bernafas dalam tradisi, berdenyut dalam budaya, dan bersemayam dalam jiwa yang eling pada warisan leluhurnya. Ibu Lupangi, side eling ring katamani pinake jati diri, nyujur jiwa paripurna.
3: Karya Kade Suartana, penata gerak Nilo Nyoman Rena Andini dan Nikomang Dina Aristia, penanggung jawab bendesa adat Busung Biu, pelindung perbekel desa Busung Biu, penata rias dan kostum Kumara Jaya, supported by Madu Lingga. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan pamungkas dari Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Mada Janu Mukti Banjar Dinas Klot Kecamatan Busung Biu Duta Kabupaten Buleleng.
2: Hadirin penonton yang berbahagia, selamat menyaksikan.

Daman yo kina po di pelek ini no. Dadi ngabusong biu. Ingatang bening ngelah ciri, ngelah tradisi, jak ngelah jati diri. Pangsingnya mara awai merata berkodia. Jak sepengelo gede no. Permakian ini tote. Kemana gitu? Kle, aku pakai kali cik. Hak licin dah. Ingat tadi lo gede bu. Caro gini bu toh. Ulangi.

0: Tinggal kelam rai, ini kewau sampun PRC yang sareng-sareng kawentenan Sandia Gita, saking perwakilan Duta Kabupaten Buleleng. Ya ini wau nika penabuhnya neng ngangken busana mawarna hitam utawi selem kentan nge. Niki para penampil Sandia Gita nyane ngangken busana mawarna putih. Dipadukan niki antuk kamen mawarna hitam lana merah marun niki nge. Tampil dengan sangat baik wau nge, sangat indah dan disambut niki oleh penonton lan pendukung pastikan niki nge. Senemang kira kelan rai niki talur dipersiapkan pasti ke pacang kelanturin malih kenten nge Sandia Gita. Busan puniki pacang niki ditampilkan saking perwakilan Duta Kota Denpasar nge. Dan kelan rai niki presida informasikan titian nge reng seputaran panggung Arde Chandra Art Center Denpasar niki pasti ke masih dipadati pengunjung niki nge penonton niki. Sane semangat pisan niki pacang mendukung duta-duta sane tampil ring wengi ini mangkin nggih. Pak De niki
1: mangkin duta terakhir niki sebagai persembahan terakhir dari kabupaten
0: kota, dari Kota Denpasar nggih. Persembahan pamungkasnya niki nggih Pak De nggih. Wesan wau nika sampun saking duta Kabupaten Buleleng. Inge, nih hari persiapannya nengge, lan penonton niki tidak putus-putus niki Pak Denge, tak ngerauhin niki ring seputaran panggung terbuka Arde Chandra, kenten nge.
1: Pak De lihat ini sangat pesat perkembangan, kira-kira dari 30 tahun yang lalu, beda sekali dengan hari ini.
0: Terlihat inovasinya nih Pak Denge.
1: Setiap tahun ya ada inovasi, ada hal-hal baru yang ditampilkan oleh para peserta.
0: Betul.
1: Yang menambah jadinya
0: persembahannya kan ya, kesannya juga lebih melekat kita nge baik di penonton.
1: Kekiniannya lebih banyak permainan kesan, lampu juga di Arde Chandra ini.
0: Iya, jadi inovasi nih ke bukan hanya dari peserta tapi juga dari panitia ya, Pak Denge. Jadi diimbangi kita nge baik dari panitia maupun peserta nih sama-sama berinovasi dan tentunya
1: nih mengikuti. Adanya kolaborasi ya istilahnya ya.
0: Iya betul.
1: Namanya ada saat tabuh tadi keras suasana mungkin mau dibikin keras ada permainan dan lighting yang luar biasa.
0: Inggih. Jadi sudah di setting kan nggih Pak Denge diatur kenten mana tabuhnya agak tegang nih kok disorot malih sareng lampunya kenten nggih. Jadi sampun disesuaikan nih kok juga bentuk inovasi yang luar biasa karena menambah niki kesan visualnya nggih Pak Denge. Kita yang menyaksikan langsung niki pasti ke ikut terbawa. Jadi ceritanya inggih betul. Ini kan membantu juga sebenarnya Pak Denge, jadi lighting maupun penampilannya pasti yang utama kenten nggih. Lah niki pasti karena kalian rai akeh niki semeton sedang menyaksikan langsung, HP-nya juga langsung naik Pak Denge. Jadi langsung mengabadikan momen nih nggih baik di video kan maupun benten sane live mungkin taler ring sosial media nggih. Lan mangkin niki ring Arde Chandra kenten lampunya ne masih digelapkan satukan persiapan kenten nggih.
1: Masih prepare ini.
0: Inggih. Satukan punika minap sane mecicinga ring YouTube kenten. Dados gelap niki. Nah, niki memang persiapan nggih rek lan rai nggih. Sampunan kaget nggih. Satukan niki Sandia Gita pasti kebutuh persiapan kenten nggih Pak Denge untuk menampilkan yang terbaik. Karena memang Sandia Gita puniki perpaduan kenten nggih dari tabuh, seni tabuh, metode seni tari juga koreografi grafinya taler seni suara pasti ke nggih.
1: Gabungan iki antara tiga seni
0: nggih.
1: Ya, seni tari, seni tabuh dan
0: seni suara wau nggih. Satukan punika Sandia Gita puniki pasti ke menjadi pamungkas penampilan terakhir langsung gongnya kenten nggih dari setiap duta yang tampil kenten nggih. Adi wau sang MC wau kenten saking perwakilan Duta Kabupaten Buleleng sampun menampilkan wau nggih. Nika juga mengangkat kisah dari Busung Biunya sendiri, desa Busung Biunya. Bagaimana perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan kentan budaya sanewenten ring di Busung Biu Buleleng kentan nggih. Sanemangkin ring Kota Denpasar niki nggih. Malih jebos pasti ke pacang dibacakan malih untuk
1: Denpasar.
0: Nggih, untuk Denpasar Sandia Gita nyatne niki memurda mati tantumut pejah. Inggih, malih jebos kan dibacakan malih niki.
2: Hadirin para pengunjung pesta kesenian Bali yang kami hormati. Demikianlah penampilan dari Duta Kabupaten Buleleng. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan terakhir dari Duta Kota Denpasar yang akan mempersembahkan Sandia Gita Mati Tantumut Pejah. semboyan perjuangan yang selalu menjadi inspirasi, terutama di kota Denpasar, sebagai kota pusaka, kota perjuangan, dan kota pelestari seni budaya. Untuk menanamkan jiwa patriotisme dan meneruskan perjuangan pahlawan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara. Seseorang yang mampu mengelola kepemimpinan dengan baik, yang terbalut dalam komponen pokok, yaitu pengetahuan kepemimpinan, teknologi, dan ekonomi. Ketika ini mampu dikelola dengan baik dan mampu memberikan kesejahteraan, maka ini akan menjadi suatu penghargaan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan penyucian jiwa bagi para pahlawan yang namanya tetap harum sebagai kusuma bangsa. Penata vokal Ninyoman Nick Suasti, penata tabo Imade Dwi Rustika Manik, penata gerak Imade Sukarda, pembina tabo Iketut Purwanta Agus Andre Antariksa, Nilo Cahyani, penata rias Sigit Paramarta. Hadirin, kita saksikan kembali sekegong suara Ratna Kencana sebagai duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan.

0: Hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan dari Sekegong Kebiar Wanita, Duta Kabupaten Buleleng dan Duta Kota Denpasar.
1: Dan Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian, seluruh pencinta seni budaya Bali dimanapun Anda berada. Dan akhir kata, acara pada malam hari ini kami tutup dengan para mesanti.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Dan untuk berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama, diawali oleh Duta Kota Denpasar. Kami silakan.
0: Baik, untuk itu kepada Seke kami persilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Seke Duta Kota Denpasar.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggira kelantrai, seksema sani kanton susahnya terikir yang perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Seksema talar seni sampun miar siang wawu kawentenan penampilan gongko biar wanita, nge, sekeng duta perwakilan Kabupaten Buleleng lan kota Denpasar, nge. Iwawu sampun titiang bertugas nikaring siaran langsung, nge, sekeng panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Wenten nika pengarah acara, Imade Witnyana, reporter Putri, penyiar ring studio Wenten Dayu Ari, pengarah teknik Made Agus Parwato, operator Wenten operator dinas ran teknik utawi live YouTube Wenten saking tim TMB, konten kreator saking tim KMB lan tim LPU nika nyarengin bertugas wawu ring panggung terbuka. Susumara kelanalisan sampun miar sayang sane mangke niki mewali ring studio perempat RRI Denpasar saking Margi Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Mangke niki pacang munggah nggih kawentenan drama legenda sane mamurda sitowo siputar bale. Sane bata pacang piar sayang mangke lan wusan punika titiang mewali malih nyarengin Kelan Rai.
2: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
3: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
4: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
3: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
4: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
3: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
4: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
5: Kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
4: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
5: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
4: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini. Sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
5: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
4: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
5: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
4: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
5: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
4: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
5: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
3: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
5: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
3: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. orang itu sudah keterlaluan, tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: hutan aja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Balek di Sulawesi Utara.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sanggah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, Rekalan Rai, Kantor Mesikian Trikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, sampun galah jam dasa niki nge. Untuk menikah, Rekalan Rai pastikan galah jam dasa puniki nyantos puput malih jebol sering galah jam solas, iring titi yang dikiring bernostalgia. Niki pasti ke program sana ditunggu-tunggu nge, santukan akeh niki Rekalan Rai sana seneng, nyantan nge, berbagi cerita, kisah niki sareng semeton sana lianan. Boleh jumpa Rekalan Rai, ngiring sarangin putri, ring lain telepon dua neng ya, ring 0361-223361. Dadas niki berbagi cerita, bernostalgia, ring wengine mangkin nge. Nengis durung berikan Rekalan Rai, ngiring piar sayang dumun, kewentenan tembang, sani pacang munggah.

0: Asiki tembang wawur akalan rai saking senior sene memurda tunangan pegawai. Nah, mena poyantan ikira kalan rai talar selama dua cerita sekadi lagu wawu kentan ye curi-curi pandang niki wenten mina pesane lanang kentan modus-modus kentan ye mau belanja mang da boleh niki kejunda serang sane istri kentan ye ampun dadas pegawai niki langsung berusaha nabung ya santokan niki pegawai LPD dicerita lagu kentan ye berusaha niki nabung kentan ditarik ditabung lagi pang boleh jen kecunduk kentan serang pujaan hati ye nggih nika lagu tapi pasti ka wenten sane pernah mengalami sekalipun nika nggih sane mangkira kalan rai wenten galah niki majeng ring lakaran rai sane arsa bercerita nggih ring galah bernostalgia arisang niki putri bukalan teleponnya ring 0361223361 Yeah. Sampun wenten iki sene bergabung. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi. Ampura niki sira ireng
0: iki. Niki gek putri niki yang bertugas.
1: Oh, gek putri. Napi gasane niki gek putri.
0: Astung kare becik luar biasa. Wes antuk kaleng PKB makin semangat niki.
1: Oh kentan.
0: Nggih, mau bertugas.
1: Ah, kenak ngantos kentan
0: nggih. Astung kare.
1: Titiang niki ring kapal
0: ya putri. Nggih, Pak Ian nggih.
1: Nggih. Ring kapal niki cuaca adem-adem niki.
0: Oh, astung kare pates ke Denpasar niki. Nge. Pak Ian ta ampun boleh ke PKB niki?
1: Durung mau boleh nyingak ring ape
0: mantan. Oh, kenten. Monitor saking YouTube nggih.
1: Nggih, mugi aja benyang-benyang boleh.
0: Nggih, astung kare mampir sebentar ke RRI nggih kalau ke PKB nggih.
1: Niki kak dauh tiang nyolek.
0: Oh, nggih.
1: Munga boleh bor kak.
0: Nggih, ayo kak.
1: Bernostalgia kak, pasti biung lah nostalgia.
0: Nggih, seneng lagi ane bernostalgia taler
1: nggih. Nggih. Siang kari di kantor niki gak putri.
0: Oh kari, jam berapa niki budal malah jebos?
1: Bos, uang siaran gak putri jam 11 niki nge.
0: Oh kenten, nge. Berarti hampir sama sarang tiang nge, jam absennya nge. Nge, tetap semangat Pak Yan.
1: Nge, tiang sarang akeh niki di kantor.
0: Nge, patah niki juga kenten sampai jam 12 masih rame niki. Tapi malah PKB mungkin, jalan ramai niki.
1: Nge, tiang niki nak latihan nari berdua di studio gak putri.
0: Oke enten, bentar latihan kenten.
1: Nggih niki tiang satu kantor sarang sanggar pancar langit tiang niki.
0: Nggih nggih dadah sini rame nggih mangkin nggih.
1: Nggih akeh niki alit-alit latihan kan rame tiang seneng masih benar mau balik.
0: Betul betul boleh maca cingak drika langsung nggih.
1: Boleh cuci mulut ya, cuci mata nggih.
0: Cuci mulut buah-buahan kan Pak Yan.
1: Cuci mata lah kenten nggih.
0: Yang penting ingat tuh gak di rumah nggih.
1: Hei, kan pepatah boleh dilihat jangan dipegang.
0: Mantap, cara boneka India nge.
1: Nge, niko prinsip niko nge.
0: Betul. Pun api niki Pak Ian, wenten cerita napi niki bernostalgia.
1: Nostalgia tiang atur ngayah niki nge.
0: Nge.
1: Ngayah. Alon narang niko nge.
0: Oke, ring dija niko.
1: Aring rapi wasana sekarang asem angan telu niki nggih.
0: Oh, jauh nggih?
1: Nggih. Berangkat ring riki jam 4 sore kenten. Rauh reko sawetara jam 5:30 ampun nggih.
0: Nggih, sandikala nika nggih rauh.
1: Kenten pun wis ampun penyambut nika. Ampun becek kenten nggih. Aliaston durung boleh nega ampun Sabah kenten.
0: Oh Sabah ya, kenten. Nggih.
1: Ya padahal galang langit ke kayak putri.
0: Tiba-tiba di hujan kenten.
1: Seperti pejagin harga Sabah cek kerai-kerai saja kenten. Yang sedikit eran bener terkuling di Jokadan hujan lah.
0: Iya, langsung Mas Rio
1: nggih. Nggih, siapa nanti yang mekisin ke tengah.
0: Atau
1: kena tampi asang sabah gitu.
0: Hmm.
1: Nggak berpikir masih banyak nyidang ke ngatur ngayah. Nih kalau kena jana gitu.
0: Penonton samrak, sengintan dah.
1: Jauh-jauh gumai kena sabah di ini jana gitu. Kau entan pir yang anu

0: tapi nggak tahu ayah ini bukan cawal taro wenten satu jam ngonten sabahan itu.
1: Oh lumayan suwe berarti nggih satu jam.
0: Siang pun pergi pun boleh wedang mepayas sampun.
1: Oh lanjut berarti mepayas nih kang nggih.
0: Mepayas sampun lanjut dan oh bukan lanjut lang nih kau.
1: Nada jendang gitu.
0: Nih jendang lang kentan deh. Saya berpikir benar ajaan ya ide pertaro nuena keng-keng nak dalam keng-keng gimana gitu panggang ya
1: diuji mungkin Nike serius napi ten jadi ngayah kenten
0: kenten pun ya panggang ya yang demang ngeranyik masih balik-balik masih gitu nyana
1: ya ancuk genapnya
0: kenten pun ajak timpal balen-balen nak gitu nya.
1: Tangar dah dia nge. Karena wenten kejadian gitu kan.
0: Nah gigis-gigis ya kan ya keras-keras.
1: Iya, iya.
0: Kentan masih di lunar wedang. Balen-balen nak wedang kopi pahit ya kopi manis gitu. Mula ya kopi nak pahit gula malah manis kan kentan.
1: Mun merasa teh ya kopi marah ya curiga.
0: Mungkin mau kulit dan itu. Nang-nang wedang itu. Balen-balen nak wedang kopi pahit pun manis gitu ya. Nah canggih pun ngerti. Nah raga orangnya yatno yang nunas banget je masih tumik-tumik ngeraga orang nasi caw pamerto ya tunas kan kita dikumin anak raga
1: lah betul-betul
0: ajak liu dan
1: nyatik-nyatik betul-betul
0: aneh mukana harahayu mukana nyoboin
1: iya
0: kagak popin kalau undang-undang Rico dikumin anak jalan arah kan kentan ya dia aja menang kan ya kentan buat segi sampun mulai dan Rico nang kan
1: kat penyewut nih kendang kentan kat sewut ganti kentan
0: wih nak mau balik macam kuluk ladong-ladong nih kok kayak putih
1: macam kuluk nih kan di kepala nih kan nggih
0: nggih kentan akeng kan mau masik-sik maji basi ini kok kan
1: oh serem ya merah-merah nih ke bibirnya
0: kendan bibirnya kendan kan ampun pasti yang pesu nih kok oh kendan nih kok udah-udah matakan pelurung itu yang mau payas matapol mau pakai yang kendan kan pak tadi apa napa kendan itu ya nggih malah ya bos yang kentan di calon arang di ngareh angel yang untuk su nggih. Oh kentan nggih. Alon-alon pak kentan net yang di tiang kau nyaluk rapal lah kau.
1: Berpikir dong jadinya.
0: Nggih. Alon-alon nih pak kentan tanggung pun margi kentan batu gini sih kentan net ya.
1: Yakti jadi kau kentan batu
0: dan nak bakar pet nih ke
1: oh artinya panggung kedas kan nih ke
0: kedas panggung udah lalalannya pak memargi kan karena batu kan akhirnya kan ada anak bakar pet nanti kan ampun mesti ngerti dia nak mungkin mekulit nih apun lalalan yang turun ayah mandorah ayu ya sarang sami ke ketiang ya sebut yang denger ya nih ke ampun wih, resam aja nasa, ya seram aja.
1: Resam. Pada henti yang ada nak ngkengken ya resam.
0: Jejah tiang, ya putri. Liun dah dong, rejek nengeng mau balik nih kau.
1: Nyangetan serem deh dening ya.
0: Kan mau gambar hang sisio nih kau. Mau gambar hang tiang, ampun mesti ngigal barang di tengah nih kau. Tapi jep tulis-tulis yang masih dadah.
1: Mak kita masih banyak kentan ke nyingain ke karena agak menarik perhatian ke.
0: Lampu kan mati ni ke di negeri yang ke nak lampu kentan terang ke mati lampu remang-remang kan kali tulis yang dadahnya nyenan pesu caling ya monsor tu.
1: Penari melayu payu nyenan.
0: Kentan lampu jejak-jejak banyak yang pun nyak nak riu kan terlalu napi lah. Kentan lampu jejak masih yang mana atur ayah gitu lah, yang banget yang punya boleh muspol kan.

0: Sing tiang bakal napi jang nak kosong jantan.
1: Nggih nggih kada wala ku mantan
0: nggih. Nggih jaja tiang mantan. Oh di pesur bangke ini kau napi. Ngelantur ceritanya ke bangke pesur kan melagung ngake mata nak kau melang melang.
1: Nggih.
0: Masih jat cicing ngau ngau ni kau gak pergi. Cicing di pompah kan api di pumah ni kau jak ulun-ulun cicing kan. Jak angon sing bekson maksudnya jak-jak luwung bekson ni kau ni.
1: Empun suara asli ni, suara asli. Ya,
0: lagi cicing. Mas, sekal ni gumai kulubuk kasar ni kena. Tiang pun, abis tu tiang menek luar bangke ni kau pun tiang ten bani. Perset pro ni kau.
1: Oh langsung matinting
0: kan ye. Siangnya jak sawo ke siang kan sekang buang megah dur bang kaya kita nanti. Iko ampun kasih tau ni ko ama obor kan ko dak jual seterana bila kau jalan kan kentan angsi yang punya kan ake ame ame.
1: Yang katan serem ye.
0: Eh, jak tender nggak ratu bertaruh pangrahayu yang rikingin
1: mulai lah kumat kami pesung he
0: pangrahayu yang kata niko pun kan di situ apa yang niko bin undang-undang kalau dia yang timpa lagi sijap nih bayu yang lu nggak sana nih kita yang berdua mereka tender nampunnya kalian ngancuk jadi ya.
1: Oh merasa entar nak ngancuk entar
0: nge mina tiang sekarang gua ane jahil ni kau tuan je nak netiosa kentan tapi tuan tuan ngaku kentan ancu jet yang ada numpang lu ni kau aku yang ancu jet yang sen kita yang kan pun apun di pulau ni ke
1: ye ye apun usah ni kau pun balik ye
0: ye yang ancu jet sen kita ada lu sen ancu jet mana ngurus jet pulau ni kau apun pasti pun sekarang lah guys mungkin pun nak luar kan dan ini meniko dia putri ya
1: iya pak Yan
0: kan jantan kapi ambang kan dan
1: iya Aston Kare selamat rahayu nge makin presiden ini bernostalgia ada dosnya
0: iya rahayu sarang sami nge jadi kau jejah yang buat cici ngaung-ngaung itu
1: iya
0: jak asli ya sana kan dan di ngereh
1: ikut terbawa suasana nih kan nge
0: niko kan yang boleh nanya dia ngan flu kerang asam. Gan iki bin dia aja nanya hari ko ringe yang pamit ampun dan tensidol yang magana.
1: Ampun wetan pengalaman.
0: Nggih. Ampun ten kuat yang magadang tiwas ngelarah ke dan dia.
1: Nggih
0: nggih nggih. Ingge ke putri meniko ampun suka luka dan kan dan
1: nggih.
0: Atur ayah. Nggih, semua niki kak dau kapun nyolek.
1: Nggih, wasan peniki kak dau.
0: Munga niki.
1: Ayo ayo.
0: Pak Mada nyet dau munga ni ita nggih.
1: Nggih.
0: Bu Pera ya Mbah Indi yang Bu Jerman munga niki.
1: Nggih.
0: Nggih, beli mampandu dalan. Sudah sarang sami ka putri.
1: Nggih, Pak Yan sik semua Pak Yan.
0: Semua Om Santi Santi Santi. Oh.
1: Nggih, Om Santi Santi Santi Om. Pak Yan Narbe ring seputaran kap. Pal sampun bergabung nggih. Wosan puniki putri buka malih kesempatannya nira kalan rai pasti ke ring line telepon 0361223361. Nangis durung punika ngiring piarsa yang tembang sari pecang munggah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Majukut. Majukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan majukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan, seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan majukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Aingge, panika bawa lagu memuda beli mading ya, saking bawa tika sarang beli wira niki. Pasangan sane selalu viral kentan ya, lan lagu niki termasuk lagu terbaru dari mereka berdua kentan ya, rekalan rai. Nah, lagu panika mengantarkan putri mewali niki membuka line teleponnya nih ya, ring 0361-223361. Lalu sampun dibuka oleh Pak Ian Narbeng ya, ring seputaran kapal, senek kantun, ring kantor niki, semangat nggih Pak Ian nggih, mugi-mugi selamat rahayu malih jebos mawali kecunduk sedang tuge kenten nggih. Sampun sane lianan wau nggih, sampun wonten sane colak-colek sareng Pak Ian nggih. Talar pasika sampun menunggu-nunggu niki ring griya utawi jero suang-suang kenten nggih. Sane mangkin galahnya nih dibuka kembali ring 0361-223361. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Inge, Om Swastiastu. Nini tiang niki nge?
1: Tiang niki Mbah Indira.
0: Aduh Mbah Indira, kok tiang selalu ingat suaranya Mbah Indira ini kayak Nini Ita ya?
1: Orang Nini Ita sama Mbah Indira 11-12.
0: Oh emang gitu, emang satu setel nih kan nge? Suaranya mirip loh. Tapi ya, kalau udah ngobrol beda modulasinya, nge.
1: Iya, mirip Nini, suaranya agak jernihan, kalau Mbah agak bengean.
0: Oh, gitu, serak-serak becek ya.
1: Apa ini topiknya sekarang, nge Putri? Mungkin,
0: wawu monitor niki, bernostalgia mungkin Mbah. Bercerita. Wawu
1: kok dibeleng, Mbah ngenah nge Putri tadi.
0: Oh, singa raja. Mbak geser mirip frekuensinya nih katan. Mbak kecos ya, ke singa raja.
1: Ya, terdengarin Nini Janura. Gimana saya ini mengudara gitu.
0: Salah channel ternyata.
1: Iya, tak puterin lagi. Oh, ini perupatnya yang di dalam gitu lah.
0: Sering memang kenten kenten tapi ampuang angin. Channelnya. Yang di rumah pernah juga gitu kok tiba-tiba singa raja nih kenten.
1: Ya bersyukur sekarang sudah ketemu sama Ge Putri ya.
0: Inggih, astengkara masih berjodoh sareng Mbah Indira ya. Niki.
1: Ya. Cuaca di sini apa namanya gerimis.
0: Oh, sampun gerimis.
1: Iya, gerimis.
0: Untungnya niki ring den pasar terang. Wawo kan wonten gong kebiar wanita nika sampun berjalan astengkara aman kenten.
1: Ya sudah ya, mah dari habis dangdut tadi enggak ketemu lagi.
0: Oh, langsung hilang. Iya, iya. Untung makin boleh niki.
1: Ya di mana saya ini gitu.
0: Agak sing bareng nelpon kemau sing ke Singaraja dan on air.
1: Ini Kak Mangku Sudaninya ikutan nih. Dan ini dia
0: durung-durung sarangan malah jebos nggih Kak Mangku.
1: Oh gitu. Ya nostalgia mahe.
0: Nggih napi-napi.
1: Apa bedikna?
0: Iya apa dikna?
1: Ah, gini begitu empat nganten kawin nikah gitu sama si kakek gitu. Tapi waktu itu belum jadi kakek, masih jadi bapak dan nenek gitu.
0: Suami ya.
1: Ya waktu satu peran itu aja kan mungkin. Ya waktu itu kan mah baru kawin. Pokoknya semua serba itulah belajar-belajar
0: gitu. Pasti kayak baru pertama banyak belajar kenten nggih.
1: Banyak belajar gitu. Ya Gek Putri, setelah mah kawin itu punya anak satu sampai dua kan itu. Pokoknya langsung aja ini tutup-tutupin aja.
0: Kecos-kecos bedek nggih. Ya.
1: Betul-betul menderita dan menyedihkan itu. Dan bagaimana Mbak bilang?
0: Perjuangan nih Kang Gih.
1: Pada saat itu kan anak Mbak yang pertama sudah berumur 5 tahun. Yang kedua 3 tahunan.
0: Gitu. Oh, jarak 2 tahun berarti Gih?
1: Ya, jarak 2 tahun gitu. Tapi dia sudah tahu juga mana boleh dan mana tidak.
0: Gih.
1: Nah itu ini kan waktu itu musim melayangan ya Putri. Musim melayangan gitu di sawah ini nak melayangan nih ya. Mbah sama sekali ekonomi pada saat itu betul-betul tidak ada gitu loh. Makanya Mbah sekarang rasanya menangis gitu loh.
0: Kalau ingat-ingat malah
1: udah itu kan kayak betul ya. Terus bapaknya si surinya itu mau ngajak nonton layang-layang di sawah dekat sama rumah seberang jalan aja ya kayak ya. Nanti tapi ada perjanjian dulu sama anaknya. Nanti kalau nonton layang-layang jangan belanja ya, memang nggak punya uang gitu.
0: Dari rumah sampai dikasih tahu nggih.
1: Bapak juga nggak punya uang gitu. Ya gitu dia. Mainlah layang, nontonlah layang-layang. Sambil itu nalih lindung kayak.
0: Ya langsung dicari.
1: Ya pada saat itu ya penderitaan Mbah gitu. Dan sampai di sawah layang-layang naik ramai, penonton dagang banyak kan juga. Akhirnya anak Mbah yang pertama mau belanja, mau beli belanja bubuk gitu. Sama sekali nggak bawa uang ya, sama sekali. Nah itu gini dah, tadi dah bilangin nggak bawa uang, mau belanja sekarang mana nenek punya uang sama bapak. Bapak nggak peduli, dia kumuh ngokoh lindung nggak di kebaan anu
0: didiamin berarti nggih anak-anak nggih
1: ya dibiang. Di kipuan kebo tuh nggak ngalih lindung nggak ngalih lindung yang kecilan nggak mau dia belanja, pokoknya yang mengikuti bapaknya ngalih lindung gitu. Nah itu nangis anak saya itu yang pertama itu
0: karena
1: dia
0: pengen
1: biarin dia tak biarin dia yang ikut juga di kebiang suami itu banyak beluang kayak. Tahu beluang gak?
0: Beluang nih kan api?
1: Itu bercara jangkrik tuh gak?
0: Oh, nggih.
1: Kan di gebuk-gebukan suami yang berat tuh gak? Di sana ada banyak, begitu Mbah Ungkabang banyak beluangnya gitu. Akhirnya lindung banyak, dapat beluang banyak. Tak biarin anak Mbah yang pertama itu gak nangis. Mekipu dia gak di kipuan itu, di kedoan abis sapi dan kebo itu gak? Ya begitulah gak pada saat itu Mbah sama sekali menderita gitu. Kalau itu dibilangnya sakit hati ya
0: gak. Tapi nikah dah jadi pembelajaran gak Hastung, karena kan makin anak-anaknya yang bisa sukses kenten gak, membantu sarang Mbah sarang kakek kenten gak.
1: Tapi sekarang udah ada nasi gitu loh. Pada saat itu nasi sudah punya gak. Ya setelah lantah beberapa tahun tahunnya itu dapatlah guru itu beras gak.
0: Oh yang dapat setiap bulan nih kan gak.
1: Ya yang dapat setiap bulan ya makan, bisa dimakan gitu gak. Itu dah lauk pauknya itu selalu ngalih gak. Kemahin ngalih petangnya nyuluh gitu gak. Yang paling menakutkan dan mengerikan tapi Mbah tidak ada kecelakaan gak. Pada saat itu Mbah malamnya nyuluh di telabah gak. Nyuluh waktu nyuluh udang tuh nah gak. Yang jadi kah canggih di tabah tuh gak. Ular di atas tuh gak, pegelayong gak, ular lelipi gak.
0: Tapi Hastung karena ten sampai kenten nggih digigit nggih Hastung karena.
1: Hastung karo pada saat itu dia tidak mengganggu orang, Mbah juga tidak mengganggu. Kalau itu dah bapaknya kan bawa suluh saya ikut di belakang. Iya hati-hati lo, aduh lipi lo. Saya lihat nyenyet gak? Betul gak? Betul lipi itu, lipi gadang.
0: Lipi dicari-cari nggih,
1: Ini di telabah nih
0: gak? Oh di telabah, oh lipi gadang nih kan bahaya sebenarnya gak?
1: Ya itu mau kelihatan gak, tapi dia begitu masuk telabah, pokoknya saya mohon, saya mau mencari juga makan, yang di sini juga mencari makan, jangan saya diganggu gitu aja. Ya bersyukur tidak pernah halangan sampai digigit ular
0: ya. Astung karena dilindungi nggih. Nika bentuk perjuangan nggih Mbah sareng Kak sebagai orang tua kenten nggih.
1: Iya. Ya astung karena setelah tahun demi tahun bisa juga menyekolahkan anak sampai juga seperti sekarang kan gitu gak, ya.
0: Jadi kebanggaan mungkin nggih sampun nyingaen anak-anak alit sampun dados berhasil kenten nggih, wonten cucu kenten nggih.
1: Tapi sekarang kalau dia dikasih tahu itu jangan dibilang itu zaman dodol itu.
0: Tapi ingat nggih, ingat anak-anaknya Mbah. Kejadian-kejadiannya pas kecil kau ingat berarti nggih?
1: Ya, ingat gitu. Tapi dia kan ngajarin di apa lagi dituturin anaknya enggak gitu dah. Jangan. Itu yang kedua kayak paling menyakitkan juga ya. Hujan-hujan kayak. Hujan. Terus bapak nyau kayak ketrapah kayak. Nyau. Wih, nagi nutung panak kayak. Yang sing milung bang yo kan bo bapak. Bapak. Lagi nutung. Kok galak bapak. Jak jebol panak kok duo kayak.
0: Langsung lagi nututin kayak. Tapi sebenarnya demi kebaikan nih sebenarnya nggih mang da aman genten.
1: Nih, sarana kan gede ya,
0: gak? Gak hujan-hujan toh.
1: Takutnya kayak, jat tegol apa nak kok dua kayak, udah kita mana tundun peturut tundun gitu. Langsung bani nyemak gak, dia ada tundin gitu. Akhirnya nah ngeleng boleh hujan kayak, mesti ya gitu. Bapaknya langsung jalan nyau. Sing kain terus yang man kayak. Nyau yulu sing kaen terus sing mana.
0: Mas Tenggara, nah, ini kebentuk rezeki juga mungkin nge, saat itu nge. Ya,
1: itu dah paling penderitaan Mbak
0: Terima kasih nih Mbak sampun berbagi nge, kisah Mas Tenggara ini menjadi inspirasi nge. Si Raja sane kari berjuang mungkin dalam masa-masa sulit. Nah ini Mbak Indira buktinya nge. Sampun ya, ya. Bisa bertahan mungkin.
1: Sudah astung karo ya gak ya. Ya nah amun iko aja demun gak.
0: Iya.
1: Biar mah tidak apa namanya mengungkit masalah.
0: Iya. Sampun nang sedih-sedih gak mah ini range. Mangke nampun niki happy ending kenten nggih cara film niki. Sampun bahagia di akhir kenten nggih Hastung Kare.
1: Iya, bahagia itu selalu
0: kayak berdampingan nggih patut-patut nggih.
1: Ya itu aja dulu nggih putri yang paling itu tidak bisa dilupakan itu penderitaan paling menderita itu nggih. Dulu kan tiang nak singlah matuo gitu terus memolok meriki dulunya di rumah tua karena si tidak cukup untuk dua kakak pindah ke pondok sini gitu.
0: Benar-benar berjuang ya. Suksema nih Mbah Indira pengalamannya nih. Titiang sebagai yang baru berkeluarga juga belajar dari Nike. Berarti nih Hastung Kare bisa nih selalu berjuang.
1: Mungkin kan nih jadu pernah gitu. Gak nampung jadinya aduh dadang. Yang penting nanti tunggu memburuh masih liu kan gitu.
0: Iya Hastung Kare, Hastung Kare.
1: Iya mau nikah duman gak putri cantik.
0: Ini Mbah.
1: Rajang yang rekuningan ya, benjang bulitan dan semua sami semeton sarang sami nikinya emang dah kena rahayu yang rekuningan kuningan pacang rawuh. Rajang gak putri, rajang tugas ini. Indah masuk ramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Mbah Indira nge, sampun berbagi cerita. Niki luar biasa sekali cerita perjuangan nge. Dan pastikan niki akeh talah rakelan raisane mempunyai perjuangan-perjuangan tersendiri kentan nge. Tapi malih niki sane sampun berumah tangga nge. Sekali Mbah Indira makin sampun medue anak cucu kentan pasti ada kenangan kentan nge. Ternyata bisa bertahan sampai sekarang kentan nge. Astengkara ya regeserang sami niki setate ngemulihan kerahiyuan kerahajengan nggih staten niki diberkati oleh ide sang yang widiwase.
2: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
3: Oh, ini ki.
4: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
4: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
3: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
3: Sama lagi.
4: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja ya?
3: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
4: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
3: Maaf. Saya lagi diet.
4: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
4: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
3: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
4: Ya deh, ya. Bawa kantong.

0: Rekelan raya nintan kerasa niki sampun nampak ringgalah jam solas wengi. Untuk penika titiang gelungsur masanakan dumun aja bos. Santokan wosan peniki ringgalah jam solas nyantos puput ringgalah jam roras. Pacang kawentanan rahina latri. Yeh ngenenin indi apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Niki nge rekelan raya. Sampuna kece-kece dumun niki rekelan raya tetap sesatia niki mesikian ring pro 4 RRI Denpasar.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Hanya dia. Raka dan Rai suka bergoyang dangdut. Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Panggak. Panggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Panggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari panggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
3: Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
7: Rekalan raya ring rahina latri sane wong ini mangkin kenten nggih niki pacang kawentenan apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali niki kawentenan tari putri angangsuh nggih. Tari putri angangsuh peniki rekalan rai tari kreasi anyar sane berasal ring Bali sane menggambarkan keceriaan lan keanggunan para bajang-bajang desa kenten nggih sane mesiram lan ngambil air niki ring sumber mata air ring latar cerita sore hari kenten ye. Tarian puniki rekalan rai termasuk ring kategori tari balih-balihan atau tari hiburan. Lan tari puniki diciptakan oleh Made Arnawo sareng koreografer Inyoman Suarse. Ngiring rekalan rai biar sayang dumun sareng-sareng.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nomo Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerawang.

Gara kalan rai wawu sampun kepiar seyang gantan gaya kawentanan wawu tari putri angang suh nge senang makin kelantur malah kalan rai karir ngarahin latri nge ngeneni indi apresiasi budaya Bali gantan nge nge pacang munggah kawentanan tabuh karang tiga nge kabuh karang tiga pun iki kalan rai wantah je silih sinunggil komposisi gending instrumental klasik utawi tabuh petega nge sana biasanya nge niki dimainkan oleh gamelan pelegongan utawi semar pegulingan ring Bali. Komposisi peniki rekalan rai lekat anto iringan tari sakral utawi bebarongan lan niki seringkali dibawakan dalam pertunjukan seni lan upekare. Sane mangken ngiring piarsa yang sareng-sareng.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking undangan margi hamurek nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Idodane Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Namanya Rai dan Makin Radite Selikur Juni War Sekali Tali Nam Likur Rasa Gargi Teman Hati Tiang Agung Krisna Sidu Muali Nyarangin Rekalan Rai Ring FM 106,4 MHz Program 4 RRI dan Pasar Intarang acara-acara Rahin Ini Makin Kantas Puput Nidit yang bertugas Melayu Bas Ring Jam Dasa Semang Dibagi sarang sami panggil di tiang kena rahajeng nge ngawitin semang ne puniki statenge mulai yang pasucan saking ide sang yang widiwase sambudang lali setiap bangun pagi elingan kawitin antuk rasa syukur kenten nge majaring ide sang yang widiwase sang maha pencipta duaning kantun ke ijen gala kantun ke ijen urip membuka mata kembali di pagi hari menghirup udara pagi, merasakan hangatnya sinar matahari pagi, lan kecunduk sarang keluarga tercinta nika anugerah yang luar biasa, sane patut disyukuri. Nge dumogi sidang kemuliaan ketenangan hati, lan ketenangan pikiran, ngawitin setiap pagi aktivitas kenten nge, ayaning sampun hati lan pikiran tenang, pasti ke sida fokus, sida konsentrasi, lan aktivitas turini sida puput, kenten nge tanpa harus diganggu oleh kecemasan, stres, mewasan, netiosan. Nah sekali biasa rekalan rai reng pagi hari pasti ketit yang nyarangin ide danir reng sesi acara Rahajeng Bali menjiwa suentan lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semeng kelantoran untuk Puja Trisandia. Seusan Puja Trisandia rekalan rai titiang nyarengin ide dane muali ring sesi acara Rahajeng Bali antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Jam pitu semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali muali ring sesi acara Rahajeng Bali, kantos nampakin jam sia semang. Anterin jam sia semang, titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, titiang nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas, kantos puput nih jam dasa semang. Nepunika rekalan raya acara-acara sani jagian terang titiang ngawit semang nepuniki, kantos puput nih jam dasa semang, sani mungkin ngiring dupu biar sang sarang-sarang ke, nyarengin ide dane ring semang nepuniki, segitu mang saking pokal ini mode oleh manusia peragan dewa.

0: Nah, keadaan Rai, untuk selanjutnya Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, untuk umat muslim dimanapun Anda berada.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Biukukuh atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukukuh adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukukuh dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukukuh, pengumputnya tidak mesti menggunakan jero mangkuk, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukukuh rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara

Rakyat Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali Gemoli Kesaringan di Tiang Agung Krista Rakyat Rai Ring Sesi Acara Rahajeng Bali. Sada makin Rakyat Rai ngiring piarsang sareng-sareng siaran acara Surya Puja sebagai makin untuk topik makna sejati dana dalam ajaran agama Hindu Kesaringan Ibu Diah Widya Utami.

Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, bersama saya Ketut Dia Widya Utami, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan oleh Ide Sayang Widiwasa dimanapun kita berada. Pendengar setia RRI Denpasar, kalau kita perhatikan, kita saat ini hidup di dunia yang sangat cepat. Dunia yang seolah-olah memaksa kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang kuantitas. Berapa jumlah pengikut di media sosial? Berapa besar gaji yang kita terima? Hingga seberapa mewah kendaraan yang kita miliki? Tanpa kita sadari, perlombaan angka-angka ini seringkali merembet ke dalam ranah spiritual kita, terutama dalam cara kita memaknai arti sebuah pemberian atau dana. Mungkin di antara kita pernah ada yang berdiri di depan kotak punia atau di depan orang yang membutuhkan, lalu tiba-tiba tangan kita ragu. Muncul bisikan di pikiran, "Aduh, uang saya cuma 10.000 rupiah. Malu kalau dilihat orang, mending tidak usah saja." Atau mungkin saat ada pembangunan pura, kita merasa kecil hati karena hanya mampu menyumbang sedikit tenaga. Sementara orang lain menyumbang jutaan rupiah. Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan hal demikian?

0: demikian? Gengsi dan rasa malu karena jumlah yang sedikit inilah yang seringkali menjadi penghalang niat suci kita. Kita terlalu sibuk menghitung jumlah yang keluar dari kantong, sampai kita lupa menghitung berapa besar ketulusan yang keluar dari hati. Padahal, ajaran agama kita tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan adalah seorang akuntan yang hanya menghitung angka-angka. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih lanjut sebuah topik yang sangat penting, yaitu makna sejati dana dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita buka perenungan ini dengan sebuah petikan suci dari Kitab Slokantara, Untayan Ajaran Etika, Sloka 19 ayat 4, yakni, walaupun dana itu berjumlah kecil dan tidak berarti, tetapi jika diberikan dengan hati yang suci, ia akan membawa kebaikan yang tak terkira, bagaikan sebutir biji pohon beringin. Mari kita bayangkan sejenak, sebutir biji pohon beringin. Bentuknya sangat kecil, bukan? Jika ia jatuh ke tanah, mungkin tidak ada yang mau meliriknya. Namun, mari kita lihat keajaiban alam ciptaan Tuhan. Di dalam biji yang mungil itu, tersimpan kekuatan yang sangat besar. Ketika ia bertemu dengan tanah yang subur dan dirawat oleh alam, ia tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Akarnya menghujam bumi dengan kuat. Cabangnya meluas ke segala arah, dan daunnya yang rimbun menjadi payung peneduh bagi ratusan orang yang kepanasan. Ia memberikan oksigen. Ia memberikan kehidupan. Itulah analogi luar biasa dari dana punia yang didasari dengan ketulusan. Secara nominal, mungkin pemberian kita hanya seharga segelas es teh atau sekeping koin. Di mata manusia itu kecil. Namun di mata hukum reta atau hukum alam semesta, jika pemberian itu disertai rasa serada, keyakinan dan keikhlasan, ia akan tumbuh menjadi pohon pahala yang rindang. Manfaatnya tidak hanya berhenti pada si penerima, tapi vibrasi kebaikannya akan meluas tanpa batas, membawa kedamaian bagi jiwa si pemberi, baik dunia ini maupun di akhirat kelak. Lantas muncul pertanyaan di benak kita, apa sebenarnya yang membuat sebuah pemberian yang kecil itu berubah menjadi besar di mata Tuhan? Jawabannya bukan pada angka di atas kertas, melainkan pada dua kata suci, serada dan ikhlas. Dalam ajaran Hindu, dana bukan sekedar transaksi sosial atau cara kita membuang uang sisa. Dana adalah bentuk yatna, sebuah pengorbanan suci. Memberi adalah cara kita berlatih melepaskan keterikatan. Agar kita semakin yakin, mari kita buka tuntunan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Siapapun yang mempersembahkan kepada aku dengan landasan bakti, sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau bahkan hanya seteguk air, aku akan menerima persembahan itu sebagai wujud kasih dari mereka yang berhati murni. Pendengar setia RRI Denpasar, renungkanlah. Sri Krishna tidak menyebutkan beliau menunggu persembahan berupa istana megas, emas permata, atau uang miliaran rupiah. Beliau hanya menyebutkan elemen-elemen sederhana yang bisa ditemukan oleh siapapun. Mengapa? Karena yang diterima oleh Tuhan bukanlah benda-bendanya, melainkan bakti atau rasa kasih yang membungkus benda tersebut. Ini adalah teguran halus bagi kita semua di zaman modern ini. Seringkali kita merasa kurang atau tidak layak berdharma karena merasa belum kaya. Padahal Tuhan hanya meminta hati kita yang murni. Ketulusan itulah yang mengubah air yang biasa menjadi suci dan mengubah pemberian yang kecil menjadi berkah yang tak terhingga. Jadi, jangan pernah biarkan rasa rendah diri menghalangi niat mulia Anda untuk berbagi.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Pendengar setia RRI Denpasar, setelah kita meresapi filosofi biji beringin yang sangat mendalam, marilah kita sejenak menoleh pada realitas kehidupan di era modern ini. Kita saat ini berada dalam sebuah masa di mana eksistensi diri seringkali dinilai dari apa yang terlihat di permukaan. Di zaman media sosial yang serba visual, muncul sebuah kecenderungan yang patut kita renungkan, yakni fenomena memberi atau berdharma demi sebuah pengakuan. Pendengar setia RRI Denpasar, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai mengapa ketulusan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada jumlah materi, kita perlu meninjau kembali ajaran mengenai kualitas pemberian. Dalam Hindu, tidak semua pemberian memiliki nilai spiritual yang sama. Hal ini sangat bergantung pada motivasi dan kesucian hati sang pemberi. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 17 Sloka 20, 21 dan 22 dijelaskan adanya tiga klasifikasi dana yang sangat menentukan apakah pemberian ini akan menjadi biji beringin yang tumbuh subur atau justru menjadi benih yang sia-sia. Yang pertama, satwika dana, kedermawanan dalam sifat kebaikan. Pertama, merujuk pada sloka 20 yang disebutkan bahwa kedermawanan yang diberikan karena kewajiban tanpa mengharapkan pamrih pada waktu dan tempat yang tepat kepada orang yang patut menerimanya dianggap bersifat kebaikan. Inilah yang kita sebut sebagai satwika dana, sebuah dana yang lahir dari kesadaran murni bahwa memberi adalah sebuah kewajiban sebagai makhluk sosial dan hamba Tuhan. Di sini, Anda memberi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin masuk koran, melainkan karena keyakinan bahwa saya harus membantu. Ketika Anda memberi tanpa sedikit pun terlintas pikiran, apa yang akan saya dapatkan nanti? Disitulah nilai spiritual Anda mencapai puncaknya. Inilah eksistensi dari ketulusan yang sejati. Inilah pemberian yang diibaratkan sebagai biji beringin dalam kitab Sulkantara yang tadi kita bahas. Kecil di mata manusia, namun raksasa dalam pahala. Rajasika Dana. Kita beralih pada sloka 21 yang berbunyi, tetapi sumbangan yang diberikan dengan mengharapkan pamrih atau dengan keinginan untuk memperoleh hasil atau pahala, atau dengan rasa kesal, dikatakan sebagai kedermawanan dalam sifat nafsu. Dalam tingkatan ini, kita mengenalnya sebagai Rajasika Dana. Ini adalah tipe pemberian yang masih memiliki tali pengikat. Seseorang memberi karena ingin mendapatkan balasan, ingin mendapatkan kemasyuran, dan demi keuntungan tertentu. Yang paling disayangkan, seringkali dana jenis ini dilakukan dengan rasa berat hati atau rasa menyesal setelah tangan melepas harta tersebut. Secara materi, mungkin jumlahnya sangat fantastis, miliaran rupiah. Namun, secara spiritual, ia tidak akan membuahkan kedamaian sejati karena hatinya masih terbelenggu oleh rantai pamrih dan ego. Tamasika Dana. Sebagaimana dijelaskan dalam sloka 22, sumbangan-sumbangan yang diberikan di tempat yang tidak suci, pada waktu yang tidak suci, kepada orang yang tidak patut menerimanya, atau tanpa perhatian dan rasa hormat yang benar, dikatakan sebagai sumbangan dalam sifat kebodohan. Inilah yang disebut Tamasika Dana. Pemberian ini kehilangan kesuciannya karena dilakukan di waktu yang tempat yang salah, atau ditunjukkan kepada pihak yang tidak sepatutnya menerima bantuan tersebut. Namun, hal yang paling krusial dalam sloka ini adalah masalah rasa hormat. Meskipun seseorang menyumbangkan harta yang melimpah, jika ia memberi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan, sikap yang merendahkan, atau bahkan menghina si penerima, maka pemberian tersebut tidak akan membuahkan pahala kebaikan sedikit pun. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa etika dan penghormatan saat memberi jauh lebih penting daripada nominal yang diberikan. Pendengar setia RRI Denpasar, melalui pembagian ini, kita diajak untuk jujur pada diri sendiri. Sudah di tahap manakah kualitas dharma kita selama ini? Apakah kita masih sering menghitung-hitung untung rugi saat berdana punia? Atau kita sudah mulai belajar untuk melepaskan dengan penuh rasa syukur? Mari kita renungkan bahwa dana yang tulus bukan hanya tentang melepaskan benda dari tangan kita, melainkan tentang melepaskan keterikatan dari pikiran kita. Ketika kita mampu memberi dengan kesadaran, maka saat itulah kita sedang membangun jalan emas untuk penyucian diri. Ketulusan bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah getaran spiritual yang mencucikan baik si pemberi maupun si penerima. Terkait hal tersebut, saya ingin mengajak pendengar setia RRI Denpasar untuk melakukan refleksi diri melalui beberapa poin perenungan sebagai berikut. Ketika kita menghaturkan sesari di pura, manakah yang lebih mendominasi pikiran kita? Apakah perhatian kita tertuju pada besar nominal uang yang kita letakkan, atau pada dalamnya rasa syukur yang kita persembahkan ke ide sang yang berkuasa?

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, dongi kena-kena.

0: Inggih kebawa sang ulih kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Yang kedua, pernahkah muncul setitik penyesalan di dalam hati setelah kita memberikan sesuatu kepada orang lain? Jika muncul pikiran bahwa jumlah yang kita berikan terlalu banyak, maka saat itu pula nilai ketulusan kita telah memudar. Yang ketiga, marilah kita menimbang dengan nurani yang jernih. Mana yang lebih mulia di mata Tuhan? Seseorang yang menyumbangkan dana sebesar 1 miliar rupiah namun disertai niat terselubung untuk kepentingan politik atau menjatuhkan sesamanya, atau seorang nenek pedagang kecil yang menyumbangkan 5.000 rupiah dari hasil keringatnya dengan doa yang tulus bagi kesejahteraan makhluk lain? Pendengar setia RRI Denpasar, tentu nurani kita akan sepakat bahwa sang nenek tadilah yang berhak atas pahala beringin. Walaupun secara kuantitas nilainya kecil, namun secara kualitas ketulusannya merupakan energi yang luar biasa. Disinilah letak relevansi ajaran Tapa Brata Yoga dan Samadhi. Dalam kehidupan praktis kita, berdana bukan sekedar aktivitas transaksional, melainkan sebuah bentuk pengendalian diri. Seringkali kita berpikir bahwa musuh terbesar adalah orang lain, padahal musuh sejati adalah di dalam diri kita sendiri, yaitu keterikatan pada benda-benda duniawi. Saat kita merogoh kantong dan memberikan sesuatu yang berharga milik kita kepada orang lain, disanalah terjadi sebuah tapa atau pengekangan keinginan. Kita sedang berperang melawan rasa egois dan sifat serakah. Kita juga sedang memperhatikan brata, yaitu disiplin diri untuk tetap setia pada janji suci berbuat kebaikan tanpa pandang bulu. Lebih jauh lagi, saat memberi, kita sesungguhnya sedang melakukan yoga, yaitu proses menghubungkan tali kasih sayang kita dengan penderitaan orang lain sebagai wujud bakti kepada Tuhan yang bersemayam dalam setiap makhluk. Dan ketika kita akhirnya mampu melepas pemberian itu dengan hati yang damai, tanpa sedikit pun mengharapkan pujian, itulah puncak ketenangan atau samadhi dalam bentuk nyata di tengah hiruk-pikuk dunia. Ia adalah wujud dari latihan rohani untuk menaklukkan kesombongan yang seringkali muncul saat kita merasa telah memberikan kontribusi besar. Dengan mengedepankan ketulusan di atas jumlah, kita sesungguhnya memurnikan diri dan memperkokoh serada kita di jalan Dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, ajaran agama Hindu sangat menjunjung tinggi nilai kesederhanaan. Penting untuk kita pahami bersama bahwa hidup sederhana tidaklah identik dengan kemiskinan. Hidup sederhana adalah sebuah mental yang merasa cukup dan senantiasa bersyukur atas segala anugerah yang diterima. Dalam kerangka catur purusa arta, kita memang diajarkan bahwa harta benda atau arta adalah sarana yang penting untuk mendukung kehidupan. Namun, yang menjadi catatan krusial bagi kita adalah arta tersebut harus diperoleh melalui jalan Dharma dan dipergunakan serta disalurkan kembali berdasarkan prinsip Dharma. Lantas, bagaimana cara kita memulai mempraktikkan ketulusan dana ini, terutama di tengah situasi ekonomi yang mungkin sedang sulit dan penuh tantangan? Setidaknya ada 3 langkah nyata yang dapat kita teladani bersama. Yang pertama, hilangkanlah rasa gengsi. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa ide sang yang dewasa tidak menggunakan kalkulator material untuk menghitung besar nominal yang kita persembahkan. Beliau melihat kedalaman niat dan mengukur tingkat keikhlasan yang ada di dalam lubuk hati kita. Ketulusan kita tidak pernah diukur dari berapa banyak angka nol yang tertera dalam sumbangan kita, melainkan dari seberapa besar rasa bakti yang menyertainya. Yang kedua, berikanlah yang terbaik. Meskipun yang mampu kita berikan berjumlah kecil secara materi, berikanlah dengan tata cara yang terhormat dan penuh kasih. Perlu
diingat bahwa memberi dengan senyuman yang tulus serta wajah yang cerah memiliki nilai spiritual yang jauh lebih tinggi daripada memberi dalam jumlah besar namun disertai dengan wajah cemberut dan rasa keberatan. Ketiga, tanamkanlah prinsip kerahasiaan dalam berderma. Dalam sebuah ungkapan bijak dikatakan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ini adalah puncak dari sebuah ketulusan, di mana kita memberi tanpa membutuhkan pengakuan, tanpa mengharapkan pujian, dan tanpa keinginan untuk pamer. Biarlah kebaikan tersebut menjadi rahasia antara diri kita dengan Sang Pencipta. Pendengar setia RRI Denpasar, marilah kita senantiasa mengingat hakikat ajaran Tatuan Asih. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ketika kita memberikan sesuatu kepada sesama dengan hati yang tulus, sesungguhnya kita tidak sedang kehilangan apapun. Sebaliknya, kita sedang memberi kepada diri kita sendiri. Pada saat yang sama, kita sedang melayani Tuhan yang bersemayam pada setiap makhluk sebagai Atman. Pendengar setia RRI Denpasar, waktu jua yang harus memisahkan kebersamaan kita. Sebelum saya akhiri, mari kita bawa pulang satu pesan inti. Besar kecilnya pemberian adalah urusan duniawi, tetapi tulus tidaknya pemberian adalah urusan rohani. Jangan pernah takut memberi hanya karena jumlahnya sedikit. Jadilah seperti biji beringin, kecil di awal, namun membawa kedamaian dan perlindungan di akhir. Akhir kata, saya Ketut Diah Widya Utami, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama kami, sampai jumpa di siaran berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja?
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tekite prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam 6.

Rajeng Lasada yang bersemayangan puja Trisan dia menjaring mati nus dharma ring dicece pada megena dumagi ide sang yang udiwase statuma paicek rayuan lang kerajengan rei iraga sarang sami jagat lan stagingnya ne melarapan doa mantra lan pasti kesma bakti rei ide sang yang udiwase iraga pinaku matindu mangnane sida membersihkan pikiran lan jiwa dari sifat-sifat negatif menciptakan ruang untuk pertumbuhan spiritual lan kebijaksanaan.

0: Ajan, Ajan Bali. Bali.
1: Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengang gula derai derai.
2: Kantung kesarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Agung Krisna mulai nyaringin ide dade, rakelan rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Sada makin pasti ke atuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi benari. Raja menjari ide dade, sada sampun pada metangi, ring semangne makin rakelan rai, napi mali hari Minggu yang ide dade. Pasti ke libur yang hari Minggu puniki, nge gunakan waktu untuk bisa memberikan istirahat kentennya untuk tubuh lan pikiran. Saki wanten sampunang hanya tidur kemanten, kentennya tetap melakukan kegiatan yang produktif, kentennya sekadi berolahraga, kentennya napi male hari Minggu puniki, ya dihastun hari libur. Ide dan nenten makarya nggih tetap gerakkan tubuh, jangan sampai hanya tiduran kemanten ring kamar, tetap melakukan olahraga. Napi male bisa melakukan kegiatan ring ruang-ruang publik. Napi male hari Minggu puniki pasti ke wenten gena-gena utawi lokasi-lokasi yang digunakan untuk car free day. Jadi ide dan bisa melakukan kegiatan olahraga bersama keluarga kinten nggih ring lokasi-lokasi car free day punika nggih.

Kantor Kabupaten Tabanan, ya, diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 96%. Kantor Kabupaten Badung diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 96%. Kabupaten Gianyar diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 91%. Kabupaten Klungkung, Rahinan Demangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 87%. Kabupaten Bangli, Rahinan Demangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 99%. Kabupaten Karangasem, Rahinan Demangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 95%. Kabupaten Buleleng, Rahinan Demangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 92%. Dan Kota Denpasar diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 96%.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanteng Kesari Titi Agung Krisna Rekelan Rai, Reng Sesi Acara Rahajeng Bali, untuk hiburan lagu-lagu Bali, lan pasti ke informasi-informasi menarik. Kanteng Nah, Rekelan Rai, pasti ke yang mau sang ritat kalau hari Minggu, wenten lokasi-lokasi pasti kering gena ide dan suang-suang sani kedado sang Car Free Day. Yening ring seputaran kota Denpasar kelan rai fenomena Car Free Day puniki ring Bali pemakasannya ring kota Denpasar makin sambungan berkembang jauh melampaui fungsi awal kenten nge pinaker uang bebas kendaraan untuk berolahraga setiap akhir pekan kenten nge kawasan CFD puniki dados ruang publik multifungsi seni memadukan gaya hidup sehat rekreasi keluarga kantos pusat pergerakan ekonomi masyarakat lokal nge. Nah, pungkuran puniki pasti ke kesadaran masyarakat untuk pentingnya ruang terbuka lan aktivitas sehat niki semakin meningkat nggih rekalan rai. Sepdi pemekasane ring kawasan Renon niki pasti ke dados magnet bagi warga lokal utawi wisatawan domestik kenten nggih nenten wantah kaangen jogging utawi bersepeda berolahraga kawasan puniki dados titik temu sosial yang hidup dinamis lan pasti ke penuh warna berbagai kegiatan keluarga. Nah, pelaksanaan CFD Ring Bali pemekasannya terpusat ring kota Denpasar wenten ring kawasan lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, niki kegiatan puniki rutin digelar setiap hari Minggu pagi. Kenten nggih CFD biasanya kekawitin niki ring jam 6 pagi kantos jam 10 pagi risampune punika nggih arus lalu lintas muali dibuka secara normal. Nah, ritat kala CFD ring jam 6 pagi kantos jam 10 pagi pastikan ruas jalan utama ring sekitar Renon niki ditutup untuk kendaraan bermotor lan dialihkan ke jalur alternatif. Nah, niki pindah ke upaya mangdane sidang ngicinin ruang aman untuk masyarakat ngelaksanakan yang beraktivitas bersama keluarga, berolahraga, miwa aktivitas sanetiosan tanpa gangguan lalu lintas. Nah, pastikan antusiasme masyarakat nggih ring kawasan CFD puniki dari pagi hari kenten nggih bahkan sebelum pukul 6 pagi wenten warga yang sudah mulai berdatangan nggih mangdane sida menikmati suasana segar di ruang terbuka napi mali ning cuaca mendukung kenten nggih. Cuaca mendukung udara pagi pasti ke kantun segar kenten nggih. Nah, pusat kegiatan CFD puniki ring lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar ring area sekitar Monumen Bajra Sandi beberapa ruas jalan lingkar ring kawasan Renon nggih tiosan Renon CFD taler nanin kelaksanaan ring Taman Kota Lumintang pindah ke alternatif lokasi di Denpasar kenten nggih. Nah, ritat kala CFD puniki berlangsung pasti ke jalan-jalan utama ring sekitar kawasan punika ditutup total utawi dibatasi untuk kendaraan bermotor. Nggih, mangdane sida menciptakan ruang luas untuk pejalan kaki, pesepeda, kantos komunitas olahraga.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-lib, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Majari Rekalan Rai sare menawi berkunjung ke lokasi CFD yang di Denpasar pun di kering renon. Pastikan iki perlu kenten iki datang lebih awal mengenai sida memperoleh tempat parkir yang tapi posisi yang baik kenten iki parkir kendaraannya. Nah niki penting rekalan rai mengenai aktivitas CFD niki tetap nyaman. Makanya niki wenten titik-titik parkir yang memang sudah diatur kenten nge. Beberapa lokasi parkir yang umum kaangge pastikan ring area parkir sekitar lapangan renon, kantong parkir ring gedung pemerintahan sekitar kawasan Irike, area parkir ring sisi luar ring jalan renon. Nah pastikan rekalan rai ini idedane biasane hari Minggu ke CFD utek ke karah peride puniki nge, lebih baik datang lebih awal mangdane sida mengemolehang genal parkir yang aman lan strategis. Tiosan punika pengunjung taler dianjurkan kenten ge mangdane tidak memarkir kendaraan ring bahu jalan yang bisa mengganggu arus lalu lintas di sampune CFD usan kenten ge. Nah CFD ring Bali ge pasti ke wenten mekudang-kudang aktivitas boleh je wantan sekedar olahraga, kenten ge sake wenten mekundang-kundang kegiatan yang bisa dilakukan ge selain olahraga massal, jogging, bersepeda, yoga, kantor senam bersama yang menjadi aktivitas utama, wenten taler digelar senam jantung sehat utawi kelas kebugaran gratis yang terbuka untuk umum biasa ini kinggiring CFD, wenten taler wisata kuliner kaki lima, ge salah satu daya tarik utama CFD pasti kederetan pedagang UMKM sani menjajakan berbagai makanan dan minuman, ngawit saking jajanan tradisional Bali, kantos kuliner kekinian, samian tersedia dengan harga yang pasti ke terjangkau, kenten ge. Nah CFD taler sering ke bawasang pinake surga kuliner pagi kenten nge duaning banyaknya pilihan cemilan ajeng-ajengan yang bisa dinikmati sambil bersantai di hari Minggu. Jasan punika rekalan rai berbagai aktivitas pasti ke berbagai komunitas sering tampil ring CFD ngawit saking napi wastane pertunjukan seni mewah kegiatan komunitas sanetiosan kegiatan puniki pasti ke membuat suasana semakin hidup lan menarik bagi pengunjung dari berbagai usia nge. Nah pasti ke majari ide dane sane ingin kegiatan yang produktif dan bisa tetap napi wasane menjaga keeratan hubungan sosial dengan keluarga dengan sawitre kenten nge bisa berkunjung ke CFD kenten nge ring genah-genah CFD ring lokasi sane nampak ring genah ide dane suang-suang.

Rakyat Rai DPRD Provinsi Bali secara resmi mengeluarkan rekomendasi tegas terkait maraknya bangunan liar yang berdiri di atas kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, ke Wagub Giri Prasta untuk segera ditindaklanjuti pihak eksekutif pada rapat paripurna. Ketua DPRD Provinsi Bali Idewamade Mahayatnya membaca dan menyerahkan rekomendasi yang dirumuskan Pansus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan atau TRAP. Dikatakan DPRD Bali berharap sinergi antara pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, serta aparat penegak hukum dapat berjalan cepat agar pelanggaran tata ruang dan perusakan kawasan hijau ini tidak terus berlarut-larut. Idewamade Mahayatnya mengingatkan adanya sanksi tegas hingga ranah pidana bagi siapapun termasuk oknum pejabat yang terbukti melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarangi.
1: Format RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengin Titi Agung Krisna Rekalan Rai ring seisi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias memuali jebasnya. Nah, Rekalan Rai setiap tanggal 21 Juni Indonesia memperingati Hari Kerida Napi Wasan ini ki Hari Kerida Pertanian. Pinaka momentum untuk mengenang perjuangan petani sekaligus memperkuat komitmen terhadap ketahanan pangan nasional. Peringatan puniki menjadi pengingat penting akan peran strategis sektor pertanian dalam mendukung kehidupan masyarakat lan pembangunan bangsa. Kenten iki nggih. Nah, Rekalan Rai Hari Kerida Pertanian niki berakar dari pelaksanaan Konferensi Nasional Pertanian 2 seni kelasana yang ring Bogor pada tahun 1960. Gereng konferensi punike para petani akademisi lan pemangku kepentingan sektor pertanian ini membahas berbagai isu penting ngawit saking modernisasi pertanian kantos upaya peningkatan produktivitas pangan nasional kenten iki nggih. Nah, Rekalan Rai peringatan Hari Kerida Pertanian puniki pastike diharapkan meningkatkan apresiasi terhadap peran petani, mendorong modernisasi sektor pertanian nggih, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan taler mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan kenten nggih. Nah, ring Hari Kerida Pertanian puniki Rekalan Rai nggih titiang pacang wadar topik kenten nggih salah satu napi wastana niki nggih yang bisa dibudidayakan di rumah inggih punika daun kemangi. Kenten iki nggih, daun kemangi puniki tanaman herbal aromatik yang sangat populer di Indonesia. Kenten nggih, biasanya dikonsumsi mentah sebagai lalapan utawi bumbu masakan tradisional lan kaya akan minyak atsiri, antioksidan yang bermanfaat untuk meredakan peradangan, mendukung pencernaan hingga menyegarkan bau mulut. Nggih, untuk salah satu ketahanan pangan di rumah tangga, Rekalan Rai napike ide dane nanin membudidayakan daun kemangi puniki. Ide dane seneng ten mengkonsumsi daun kemangi puniki, biasanya seneng dimakan mentah utawi niki dicampur menjadi bumbu masakan tradisional. Durusang mali jebas nyarengin ringgala on air 223361 utawi melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 224 20.

0: Inggi Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggi Wali Kesarang Yang Titia Agung Krista Rakelan Rai Reng Sesi Acara Rahajeng Bali Masa Ngeninin Indik Budidaya Daun Kemangi di rumah. Kenten nge napi ke ide dana nandim membudidayakan daun kemangi puniki. Senang tan mengkonsumsi daun kemangi puniki, dimakan mentah sebagai lalapan utawi dicampur dalam masakan. Nge durusan berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361. Nge penelpon ka pertama Sang Retiti Angge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semanggam Nge.
0: Selamat pagi Gombiang Yoga.
1: Ini bunga di atas aja Pak.
0: Angge dapat hadiah piring cantik kah Niki?
1: Soalnya gede kapar sejak
0: Angge. Aduh pun apitan makarya Niki.
1: Dereng mangkin dari puan wawurau di kampung.
0: Oh iya biasanya sampun pulang kampung pasti kakek boleh oleh-oleh nge.
1: Boleh waktu sayuran nanti di kulkas penuh niki. Kaler dom akeh oleh
0: nge. Nge mangkin sampun
1: mangi
0: nge.
1: Yang dua pohon gongge.
0: Oh punya pun api mencarane nih ke menanam nih ke Bu Gombiang.
1: Itu yang nggak taruh rengpot atau kemangi Bali nih ki gongge. Ini daunnya agak geles. Itu yang senang mepes. Mentah itu yang senang wangi jauh. Wow mentah kenten lemut nih ke.
0: Oh kenten ya. Perbedaan rasanya kemangi Bali dengan Jawa pun iki ya.
1: Wenten,
0: napi.
1: Pisan pahit nih kemangi Bali gongge.
0: Oh kemangi Bali lebih pahit kenten.
1: Iya agak keras kentennya daunnya kemangi Jawa kan lemuh niko.
0: Oh kenten berarti ini untuk lalapan kemangi Jawa angin gombiang kenten.
1: Iya tiang kemas lalapan pasti kemangi mintu nasi tiang gongge. Tiang seneng pisan niko.
0: Men perawatannya ring rumah pun napi niki ring jero.
1: Siram, digebur nih ke pohon apa ya karena kenten kantun mentik kuat hidupnya gengge. Siram
0: bikin
1: terus
0: gengge gengge gengge. Biasanya angin pepes napi ke mantan pinang napi napi.
1: Pinang pepes yang lagi ingin kenten udang pepes lagi ingin kenten. Petik lengis gengge, lengis enak petik pisang angin.
0: Oh.

0: Menyanika kan kemangi Bali daging pepes punika ten pahit kenten nggih kemanginya.
1: Pahit ya ampun cuci ampun kukus kirang yang mentah nih pahit pisan.
0: Kenten iya iya iya iya. Jadi memang harus diolah dengan rempah-rempah kenten nggih.
1: Yang napi tanur mentik dong ini era 5 tijangan.
0: Kenten coba napi wastane pes satusan klinting tanam siro unding untik dari punya pesnya.
1: Ya nados akhir dia buat kentingan satusan
0: 100 rupiah
1: nih kok. Rupiah. Oke kok dan kayun tanam.
0: Si Raun ini jaka semat dadi punya pes kan.
1: Kami tanam membungo kok ya di tiang sendang nyinyain Jepun di masa witro ide carang lagi tanam kan di jero ya langsung membungo niki kok ya.
0: Nah nika kemangi nika dumone bibitnya numas utawi pun api-apinya ditanam niki
1: karang di tiangnya, terus pindahin di tiang kepot.
0: Oh, mentek pedidi awalnya nih ke?
1: Iya, rajin di tiang ngiram, kongge. Amun dan siram, ya langsung menguning daunnya, kongge.
0: Oh, iya.
1: Terus rajin menyiram. Kata kadi rambut sedana, yang pun rajin ngiram. Perni suryo kan becik bisa. Yang sampai yang en sewitro gerah-gerah meriki di tiang seneng pisan ke nanam-nanam
0: nggih nggih. Inggih. Sok semana gong ya. Ampun sarapan iki.
1: Bos, KBB ampuro di tiang ngarine niki serang tante cantik Irman iki. Nggih. Si kocak Bu Pera mali di bos. Bu Mahandira. Mahandira munggah.
0: Nggih. Sok semana.
1: Rajang yang rukuningan iki sampun nampak penjang pancakan agung. Semua galanya nih dia mau pamit, Om Santi Om.
0: Inge, matur suk semua gembiang yoga ring gunung karang niki sampun nyarangin niki inge. Sare bagian muali ring lan telepon 0361223361 inge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang semua gonge.
0: Inge, selamat pagi nih.
2: Inge.
0: Punap. Gatra becik manten. Nggih. Sampun boleh jalan-jalan iki nih.
2: Sampun beli pasar kok
0: nggih. Mbah mantap napi oleh-oleh nih makin jajel lempog.
2: Kenten nak ngadol tangan mungkin nusa ngaluan iki kok.
0: Oh, kenten ampun ngelungsuran jajel leburan nggih.
2: Minam takut dan laku nih kok.
0: Nggih.
2: Yakti wenten teh yakti yang suung dagang setangan lah kok nggih.
0: Oh, nggih yang penting dagang bubuk Bali wenten.
2: Iya lah ajengan niko wenten. Niko teh serahino niko teh ngenten
0: nggih patut.
2: Curang kok. Niko serahino wenten. Jadi manis sih sampun wenten tuh dagang ajengan bubuk.
0: Nggih.
2: Mang budak nyarene se cuma mang budak tetep monitor net tetep serah ngene nulik. Tapi tapi itu ini nah. Malah dina malah ten ngeten.
0: Topeknya nih ke daun kemangi. Medue entekan daun kemangi ring rumah niki nih.
2: Wenten niki nak tetep wenten tu. Kalau kan uning siang kemangi Jawa, ya kemangi Bali niki. Kan uning beda nak kenten.
0: Ya. Coba cicipin numun pahit gati atau itu.
2: Pahit biasa kan siang rasa tu.
0: Oh berarti kemangi. Tanya kemangi Bali nih ke minam. Ah ya neng neng kemangi Bali neng kang.
2: Wah mentik kenten kok ya. Tetep wenten niki nak ten wenten. Nah tanam-tanaman, misalnya batu misi di kompon nanti niko diano niko tetap mas kenti arahinan ten numas nak kenten gue. Yang makan lah yang nangin gerang, haud niko muncul nak kenten gue.
0: Oh kenten, gini. Oh berarti angin angin masakan api biasa nih niki.
2: Kan di sini anak niko kan jangan bejak-bejakan kan gue. Oh iya. Tapi lindung, yang tiada nu lindung, tak ingin niko kan. Gerang niko kan ya, ya nak ini alat-alat yang anu ya ayam niko goreng ah, tak ingin kan niko masuk mata niko itu kan. ngalablan ko dan nanin.
0: Oke, enten. Gigi. Nika artinya ente anreng rumah pun nika yang mentek pedidi utawi nini ngerah bibit niki. Nak
2: mentek pedidi tu. Belum dah, ya mentek pedidi, ya nabi anak ngantun nika mau bungo nika tu. Mau bungo nika ampun ya nak out nika jani. Dia nyatan sama hang kena nyak mentik nyatan dan enten.
0: Okey.
2: Ini nampun mentik lah nesang kena dia ngeceh hang enten kong ya.
0: Oh nggih. Men siram-siram ni tiap hari menawi te.
2: Niram tu ya nak enten dia tu dan mukpot nak niram dalar tu. Niram dalar enten nak ceru nak wayah kan itu. Wayah kan kita nyak mudo nak enten. Jangan
0: nak bukret, kenten kong ya. Oh, kenten, ingge.
2: Tapi kan kenten, kumis kucing ni kenten masih siam nak. Ah, hati kan kong ya.
0: Ha, ingge.
2: Biasa tu beten ni kan harus masih siram. Tempat mengalemeng, kayak yang mau dua hari sekali. Kenten ni nak beten, ni nak dipuat. Kenten harus ni kan serahino mau siram.
0: Ingge. Ingge, sesama ni.
2: Kau kan capek tu.
0: Ingge di kau mana?
2: Ingge, niki boleh kau, muka boleh kau. Ini ki, ano nyari yang kira, na nyari.
0: Ingge, sesama ni sampai nyari.
2: Ingge, semua tu, sekarang kami cutat nama dok kenar hajeng yang ro, banyak pembaca agung eh, mungkin yang eh.
0: Ingge.
2: Ini
0: sup semua
2: tu. Ini mau pamit om tadi.
0: Inge, matur susuman niki majareng nini itang. Ge, sani sampun nyarengin. Sani, tiasan malagi was ge, boli sang ratit yang. Ring 22-33-6-1. Ge, temang dumun. Ngiring biar sang sarang-sarang.

0: tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeu Lue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeu Lue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeu Lue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tembang Brerong Pengeng saking Blijak Lempung. Sampun ke piar sang sareng-sareng Rekelan Rai. Serbangin ngala on air muali. Ring line telepon 0361223361. Gih muali sangga titian. Ya Om Swastiastu.
1: Aduh. Om Swastiastu. Aduh, Om Kresna.
0: Pun api nih, kira-kira. Aduh, aduh.
1: Aduh,
0: man, makelosin man on. Oke, enten birah tuh kada nak enten gawat darurat rike.
1: Salip-salip urat.
0: Kada nak ngejar, ngejar tiang durung pule bubu nike. Aduh.
1: Aduh. Apa tiang muka kene doling langsung muka radio. Langsung pirang tiang jongken bumbung mih.
0: Mih, ratu betare makin sampun tiang lakarnya lo gelungan liku penjarakan nih. Nih.
1: Aduh, ini yang pendunas yang tuh.
0: Nih.
1: Kepang benda ke dokter yang sing man on air aja gunggurus naget. Terus kelemah.
0: Pokoknya jajak kerasin ampun kedek Riko pengganti konyang nak nengok ken. Ken bisa ge penjahit nenen.
1: Agak kan penjahat. Aduh. Jadi usahkan demi desang yang udiwaso yang kan yang man on air kan man kedek. Aduh, sakit tekan kenyang
0: besut. Men sampun boleh nang wedang niki pagi-pagi.
1: Ampun, Mas aja ngali 5.000.
0: Oh, mantap sekali. Nggih,
1: nggih. Aja ngali 5.000, terus niko di kubusan gaya tiang kunyit. Jangan jahe dek, jangan madu dek tuh.
0: Oh, ten madaging daun kemangi?
1: Ai.
0: Noh. Ramuan. Oke, wah, oh ten wenten teh aneh rika berarti.
1: Don kemangi. Benar tadi beton.
0: Oke, okay, dan bi sake wonten Bu Vera seneng sarang don kemangi niki.
1: Semangi kan seneng.
0: Kemangi niki bahasa Indonesia nek. Kemangi, semanggi nike ane angen di Sanggul Bali nike pasang bunga semanggi nge.
1: Kemangi
0: ini kan punya aneh mengerepe kemangi ini biasanya lalapan ini pasti boleh don kemangi ini kok
1: aku pakai makan kadangnya semanggi juga makanan atuh.
0: Daun kemangi ini
1: suka ngalih makin semanggi suka ngalih kemangi di jadu ngerarah tuh.
0: Tapi wantan nih misalnya numas lalapan mendaging daun kemangi kajang biasanya niki Bu Vera.
1: Nih, tapi jangan dengan kebidan, umat lalapan makin rendah ya.
0: Oke,
1: nih, ini wawu yang ke cucu, ya, ini aja yang ben-ben, ini aja yang
0: don-donnya nih, nampak dang, kenta.
1: Don-donnya kudang, ben-ben, ini aja yang
0: nge.
1: Mungkin niko tapi niko daun kemangi kan?
0: Nge, daun kemangi.
1: Tapi jatinya tuh di rumah lalapan tuh mengejang aja dengan dan. Iya, mungkin mengelut dan tayan dan dengan nik kan ampun mungkin niko ada sisa-sisa nih dan kemben suka diatur tuh daun-daunnya nge. Mana mengajar?
0: Nge.
1: Ini banget pun nasi yang aduh gong Kresna. Yang lunas seger.
0: Nggih.
1: Nggih, pang tiang idang buruh nyait, pang tiang boleh beliin bas. Tempatun nika?
0: Patut.
1: Tempatun tempatnya.
0: Nggih, suk semua Bu Vera.
1: Aduh, nggih, suk semua banget di tiang Sugeng Kresna. Nggih, demogi perempat RI niki mencerdaskan kita semua.
0: Pang seger.
1: Pang duat nggih dan tuh. Nggih, belajar dari Agung Kresna cantik.
0: Sarang-sarang.
1: Oh niki Bu biang dene yoga
0: nggih. Nggih, raja. Nggih, suksema niki.
1: Jangan tuh Agung Kresna ampun boleh sama makin siang mau burun nyai. Suksema Om Santi Ho.
0: Inggih, matur suksema Bu Vera ring tabanan. Sane sampun nyaring niki nggih. Moli ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi sarang sire ring titiang niki.
2: Beran tuh be.
0: Oh, gong niang sri. Pun api. Kena manten sampun ngoedang niki yong niang.
2: Titiang sri kan gue makin nak cek lab, enten pengobatan gratis sering banyak lansia tapi
0: oh cek darah cek gula kenten nggih
2: yang tapi puasa
0: untuk gula darah nggih dumugi kenak niki nggih
2: pun materi memadi isang nyelak
0: masuk nggih gong yang pun api meduwe ente anak kemangi
2: nggih ini kemangi kan kemangi ini kan cacarum juga ya
0: nggih ini kampun
2: Rin Merajan Winten Winten itu tapi dan tik ni ake kan bunga ini tu ulung mali mentik
0: mentik ya kena
2: tapi abut-abut yang nunggu kan
0: oh kena
2: tapi Winten nak kerja Winten dagang lalapan
0: Nge,
2: lalapan lele ni.
0: Oh, nge, men gong yang senang nih ki kemangi. Oh, biasanya kajang mentah utawi campur. Mentah. Oh, mentah.
2: Sedan ya isang sehari-hari ni tu, boh tibe
0: kentan.
2: Jadi kentan ni gong ya tuang sini ni tu lalapan juga
0: tu. Oh, nge. Berarti tenanin ke angin masakan pepes kentan.
2: Angin pepes.
0: Oh.
2: Kita ngasih daging
0: tu. Oh, oh, oh.
2: Daging
0: yang sedikit-sedikit itu enak. Ya, enak. Sana senang daun kemangi enak. Yang titi anak tan senang kan.
2: Titi yang ane senang daging kemangi lele.
0: Oh, lele. Geng.
2: Ini daging sambal merah.
0: Ini.
2: Ampun kole penyemang.
0: Sampun, bubuh Bali makin lagi.
2: Rajin
0: dong gaknya. Sesama
2: gom ya.
0: Sekarang
2: sekarang
0: ayo
2: nggih. Yang kamu mau cerita jabon sih
0: nggih. Nggih, terus.
2: Itu mantan dulu dong ya.
0: Nggih.
2: Cantik.
0: Inge, matur suksama niki gon yang sering nggih sami sampun nyarengin nggih. Nah, rekalan rai niki majare ide dane sade menawi te jagi menanam utawi membudidayakan kemangi puniki reng pekarangan rumah kenten nggih. Nah, pastikah harus dipilih niki lokasi yang terbaik kenten nggih. Kemangi puniki membutuhkan setidaknya 6 jam sinar matahari penuh setiap hari. Mangdani sudah berkembang lan menghasilkan daun yang besar dan beraroma. Yening idenane menanam kemangi ring dalam ruangan, kenten nge wadah pot, kenten nge letakkan tanaman di ambang jendela yang cerah, mangane presiden ngemolehang sinar matahari yang cukup nge, pastikan tidak menyimpan tanaman di tempat yang teduh, karena harus mendapatkan sinar matahari 6 jam nge, setiap hari, kenten nge. Nah, rekalan re, malah yubah smoli sanggara titiang, ring lain telepon 0361-223361, sering mangkin, ngiring dumampiar sang sarang-sarang ge temang sane sampun siagi yang titiang.